makan bergizi gratis atau MBG masih menjadi perhatian masyarakat di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Warga Kabupaten Kota Waringin Timur mengeluhkan pelaksanaan program tersebut dinilai belum menjangkau seluruh peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar. Keluhan tersebut disampaikan salah satu pendengar RRI, Mama Yuda, dalam program Halo RRI. Ia mengaku hingga saat ini sekolah di wilayahnya belum menerima manfaat program MBG. Sementara itu, di Kota Palangkaraya sendiri program MBG ini untuk sementara dihentikan selama masa libur sekolah. Penghentian dilakukan sejak pembagian rapor kenaikan kelas hingga peserta didik kembali masuk ke sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Kepala Sdn 1 Menteng Palangkaraya, Deni, mengatakan penghentian sementara layanan MBG mengacu pada surat edaran

membangun investasi emas Indonesia. Menurutnya, program tersebut merupakan investasi besar dalam mengembang sumber daya manusia di masa depan. Demikian Global Party, kita malam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan berjumpa kembali di video.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Teman-teman, selamat pagi dimanapun gua berada. Selamat bergabung kembali ya dalam program Pesona Budaya Borneo. Edisi pagi nih yang kelepar ya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, 7.16 ya lebih tepatnya, terpantau Palangkaraya hari ini. Cerah banget. Kita beberapa hari ini ya diberikan cerah terus dan ya syukur karena tidak menghambat kegiatan begitu ya, karena kalau misalkan tiba-tiba hujan, pagi-pagi hujan, wah rasanya mager banget ya kulap hari. Dan kulap hari di pagi ini kita akan berkunjung ke sebuah desa adat yang dikenal karena komitmennya menjaga hutan dan warisan leluhurnya, yaitu Desa Sutulang yang ada di Malinau. Masyarakat Dayak Kenya di Desa Sutulang ini memiliki kawasan hutan adat yang disebut dengan Tane Olen. Kawasan ini dijaga bersama dan tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan kulap hari. Bagi masyarakat setempat, hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan warisan untuk generasi yang akan mendatang. Wisatawan yang datang dapat menikmati suasana pedesaan yang asri, menyusuri hutan, mengenal kehidupan masyarakat adat, hingga menyaksikan pertunjukan seni tradisional. Pengunjung juga diajak memahami bagaimana kearifan lokal berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Desa Sutulang menjadi contoh bahwa pelestarian budaya dan alam dapat berjalan secara beriringan. Dari Borneo kita belajar bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.
8: Koma 1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya, dan ya aku lapar untuk mengetahui perkembangan dan perakiran cuaca hari ini ya di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami akan mencoba terhubung dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya yang akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya tentunya. Dan ya kalau pasti saat ini kami sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG. Halo, selamat pagi Kak.
9: Halo, selamat pagi juga.
8: Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kak. Mohon izin bagaimana untuk perakiran cuaca di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Silahkan Kak.
9: Ya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah berawan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Demikian juga sepanjang hari ini, wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya diperkirakan dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kulapahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
8: Iya, baik. Terima kasih Kak Ika dari BMKG Kota Palangkaraya atas informasi perakiran cuaca yang telah disampaikan hari ini. Dan ya, kulapari, demikian tadi ya update cuaca terkini untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga informasi ini tadi bisa menjadi perhatian bagi kulapari yang mungkin akan melakukan aktivitas di luar rumah atau maupun yang akan menempuh perjalanan, begitu ya. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG tentunya untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru. Teruslah bersama kami kulapari, karena setelah ini masih ada sajian informasi dan program menarik lainnya yang akan menemani pagi hari kulapari. Tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya kulapari, dan kita masih dalam program Pesona Budaya Borneo pagi ini.

Iya, kalau pada perjalanan budaya kita berlanjut ke Tenggarong ya, yang dimana setiap tahunnya semarak dengan penyelenggaraan festival Erau. Festival ini merupakan tradisi kerajaan yang telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Dahulu Erau menjadi upacara syukuran Kesultanan Kutai Kartanegara ya. Kini perayaan tersebut berkembang menjadi agenda budaya yang menghadirkan beragam pertunjukan seni dan tradisi dari berbagai daerah. Selama festival berlangsung, masyarakat dan wisatawan dapat menyaksikan prosesi adat, lomba perahu tradisional, pertunjukan tari, pameran kerajinan, hingga sajian kuliner khas Kalimantan. Festival Erau ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya Borneo kepada generasi muda dan juga wisatawan dari berbagai daerah ya. Bagi Kolopari yang ingin merencanakan perjalanan budaya, Festival Erau dapat menjadi salah satu agenda menarik ya dalam kalender event Kalimantan. Karena melalui festival inilah semangat kebersamaan dan kekayaan budaya Borneo dirayakan

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepatnya waktu menunjukkan pukul 7:51 ya. Dan kita tutup pesona budaya Borneo kita pagi ini. Dan kita menuju ke kawasan Danau Sentarum National Park nih ya. Jadi Kulapati Taman Nasional ini dikenal sebagai salah satu kawasan lahan basah terbesar di Asia Tenggara ya. Uniknya, danau ini mengalami perubahan kondisi sesuai dengan musimnya. Saat musim hujan, kawasan ini berubah menjadi hamparan perairan luas. Namun saat musim kemarau tiba, sebagian wilayahnya berubah menjadi padang rumput. Di sekitar Danau Sentarum, hidup masyarakat Dayak dan Melayu yang memiliki beragam kearifan lokal dapat mengelola sumber daya alam. Mereka memanfaatkan hasil perikanan secara bijak dan menjaga kelestarian lingkungan dengan melalui aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selain menikmati keindahan alamnya ya, wisatawan dapat mengenal kehidupan masyarakat setempat, mencicipi kuliner khas, serta menyaksikan kerajinan tangan yang menjadi sumber penghasilan warga. Dan Danau Sentarum menunjukkan kepada kita bahwa wisata terbaik bukan hanya tentang panorama yang indah, tetapi juga tentang belajar menghargai hubungan harmonis antara manusia, budaya, dan juga alam Borneo tentunya.

0: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

aplikasi yang terlihat semerawut di sejumlah ruas jalanan di dalam kota sama para penyedia layanan telekomunikasi. Wali Kota Palangkaraya Ferry Tamrin menyebut pembenahan mulai diberlakukan hingga Sabtu 20 Juni 2026 untuk mencegah kondisi jaringan semakin tidak teratur melalui kolaborasi berkaitan dengan utilitas dan telekomunikasi. Wali Kota juga menambahkan saat ini provider tidak hanya menangani kabel miliknya, namun juga yang lainnya berdasarkan komitmen bersama yang diawali dengan melakukan pembenahan. Begitu pula nanti misalkan pemerintah yang menyiapkan tiangnya, maka nanti sewa tidak dilihat lagi, ucap Wali Kota Palangkaraya dua periode tersebut. Demikian kelapati berita malam.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Televisi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

Ya, Kulapari, selamat pagi dan selamat datang di program Pesona Nusantara hari ini ya, Kulapari ya. Dan kali ini kita akan mengunjungi Sumba Barat untuk mengenal tradisi unik bernama Pasola. Jadi Kulapari, Pasola ini merupakan tradisi perang adat menggunakan tombak kayu yang dilakukan oleh dua kelompok penunggang kuda. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat yang ada di Sumba dan sudah menjadi bagian penting dari upacara adat Marapu. Bagi masyarakat setempat Kulapari, Pasola ini bukan sekedar pertunjukan ketangkasan. Tradisi ini juga menjadi simbol rasa syukur atas musim tanam dan harapan besar agar hasil panennya melimpah. Waktu pelaksanaan biasanya ditentukan berdasarkan kemunculan nyale atau cacing laut begitu ya, yang dianggap sebagai penanda alam. Selain menyaksikan atraksi budaya yang penuh semangat, wisatawan juga dapat menikmati keindahan alam Sumba yang terkenal dengan padang savananya, perbukitan, dan juga pantai yang memukau. Pasola mengajarkan kepada kita ya, bahwa budaya dan alam memiliki hubungan yang erat. Melalui tradisi ini pun, masyarakat Sumba menjaga warisan leluhur sekaligus mempererat identitas budaya yang menjadi kebanggaan daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kurang hari kita lanjutkan ya perjalanan pesona Nusantara kita hari ini, berlanjut ke ND nih ya. Di kawasan ini terdapat sebuah perkampungan adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur, yaitu Kampung Adat Walagai ya namanya ya. Kampung yang berada di kaki Gunung Lapembusu ini dikenal dengan rumah-rumah adat beratapkan maksud kami ilalang yang tersusun melingkar mengelilingi area pusat kampung. Di tengah kampung terdapat juga batu-batu megalit yang menjadi simbol penghormatan kepada leluhur. Masyarakat Walagai masih menjalankan berbagai tradisi adat ya, mulai dari upacara syukuran panen hingga ritual penghormatan terhadap alam. Nilai gotong royong dan kebersamaan masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Wisatawan yang berkunjung pun dapat berinteraksi langsung dengan warga, mempelajari proses menenun kain tradisional hingga mencicipi kuliner khas daerah setempat. Kampung adat Walagai ini menjadi bukti bahwa modernisasi tidak selalu menghilangkan jati diri budaya ya. Justru dengan menjaga tradisi, masyarakat dapat memperkenalkan kekayaan warisan leluhur kepada dunia.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, Pulau Pari, kita tutup pesona Nusantara kita hari ini dengan menyinggahi di daerah Pariaman untuk mengenal Festival Tabuik, sebuah perayaan budaya yang syarat akan makna sejarah. Festival Tabuik ini digelar setiap tahun untuk mengenang peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan kisah kepahlawanan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Tradisi ini telah berlangsung selama ratusan tahun ya, dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat yang ada di Pariaman. Puncak acara ditandai dengan arak-arakan Tabuik, yaitu replika menara berhias ornamen warna-warni yang diusung oleh masyarakat menuju pantai. Prosesi ini diiringi musik tradisional tasa dan juga gandang yang menciptakan suasana meriah. Selain menyaksikan prosesi budaya, wisatawan juga dapat menikmati keindahan pantai kuliner khas Minangkabau dan juga keramah-tamahan masyarakat daerah setempat. Festival Tabuik menunjukkan kita bahwa bagaimana sejarah, seni, dan juga kebersamaan dapat berpadu menjadi daya tarik wisata budaya yang unik. Melalui perayaan ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan menjaga warisan budaya yang telah hidup selama berabad-abad.

Ya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Kota Palangkaraya kembali menggelar program Kominfo Goes to School. Kali ini program digelar dengan sosialisasi pelajar cerdas, bijak bermedia, dan anti disinformasi di SMP Negeri 15 Kelurahan Marang, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini diikuti oleh para siswa dengan tujuan meningkatkan literasi digital serta membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya penggunaan media digital secara aman dan bertanggung jawab. Kegiatan dibuka oleh Kepala Diskominfo Kota Palangkaraya yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Hendra Surya. Dalam sambutannya, ia juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi para pelajar yang kini tidak terlepas dari penggunaan internet dan juga media sosial. Lebih lanjut, disampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar mengenai pentingnya menjaga keamanan data dan privasi di ruang digital, mengenali berbagai bentuk ancaman cyber, serta memahami langkah-langkah pencegahan agar terhindar dari berbagai potensi penyalahgunaan teknologi. Demikian Kelapa Hari, Berita Malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, 9,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Dan ya, Kulapari selamat pagi dan selamat beraktivitas ya tentunya ya. Dimanapun Kulapari berada, selamat weekend ya, selamat menikmati libur hari Minggu. Dan saat ini kita memasuki pukul 9.23 waktu Indonesia Barat. Tentunya semoga hari Kulapari berjalan lancar dan penuh semangat positif ya. Bagi Kulapari yang mungkin sedang bekerja di hari Minggu ya, ataupun menjalankan aktivitas harian, semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk Kulapari nih, mewujudkan berbagai rencana dan harapan untuk satu hari penuh ya. Dan kalau kita lihat ya, Kulapari sudah ada informasi juga nih, kalau cuaca di Palangkaraya pagi ini terpantau cerah dan suhunya terasa cukup panas ya. Sinar matahari pun dari pagi sudah terasa menyengat ya. Jadi jangan lupa buat Kulapari menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak cairan, minum air putih yang cukup, dan juga menggunakan pelindung, menggunakan sunscreen ya saat beraktivitas di luar ruangan. Kalau kita lihat kayak gini ya Kulapari, cuaca yang panas ini bukan alasan tentunya untuk menghilangkan semangat. Justru mari manfaatkan energi pagi ini untuk tetap produktif dan melakukan hal-hal positif lainnya. Sesekali sempatkan waktu untuk beristirahat, menghela nafas begitu ya. Tegangkan tubuh dan nikmati momen pagi dengan pikiran yang tenang. Apalagi pas banget ya Kulapari di pagi-pagi Minggu seperti ini, cerah, wah syahdu, enak nih ya. Dan Kulapari selama 1 jam ke depan juga kami akan menemani Kulapari dengan berbagai informasi menarik dan juga tentunya musik pilihan ya. Tetap bersama kami Kulapari dan jadikan pagi ini lebih hangat.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
3: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
2: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
3: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
2: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
3: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
2: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
3: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
2: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
3: Sebelumnya pokoknya 1 MHz ya, dari perempat Palangkaraya. Dan ya Gula Pari, selamat hari Minggu pagi ya tentunya ya. Semoga akhir pekan Gula Pari berjalan menyenangkan dan dipenuhi suasana yang hangat bersama keluarga maupun orang-orang yang terdekat nih ya. Tak terasa Gula Pari waktu sudah menunjukkan pukul 9:41 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya suasana Minggu pagi di kota cantik Palangkaraya tampak cerah dengan sinar matahari yang terasa cukup terik ya hari ini. Gula Pari meski cuaca sedang panas membara nih ya, semoga tidak mengurangi semangat Gula Pari untuk menikmati hari libur. Bagi yang sedang berolahraga, berkunjung ke CFD mungkin ya, atau menikmati kuliner pagi, atau mungkin sekedar bersantai di rumah aja. Jangan lupa Gula Pari untuk tetap jaga kesehatan, berbanyak minum air putih, gunakan pelindung seperti topi atau payung ya jika diperlukan. Dan sempatkan beristirahat agar tentunya tubuh tetap bugar. Dan Gula Pari 20 menit menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita telah berada di penghujung kebersamaan bersama saya Rizaldi yang telah menemani Gula Pari dari pukul 5 pagi tadi ya. Dan untuk itu Rizaldi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Gula Pari sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan yang kurang berkenan.

6 selama melakukan siaran hari ini tadi ya, beberapa hari ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lainnya, ada Anissa Umami yang akan mengampu program setelah ini di pukul 10, program Anak Indonesia. Dan kalau apa-apa jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Dan untuk menutup kebersamaan kita hari ini, kalau apa-apa sambil diputarin aja nih lagu dari Silet Open Up dengan judulnya lagu Pesta Timur Akades.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Yang lo pari berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bupati Barito Utara Salahuddin didampingi Sekretaris Daerah atau Sekda Bohlis serta sejumlah kepala perangkat daerah melaksanakan kegiatan olahraga bersepeda atau goes bersama dengan mengecek kesiapan pelaksanaan Batar Expo 2026 dan Titik Car Free Day atau CFD di Kota Muara Tewe. Selain sebagai agenda rutin menjaga kebugaran, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk meninjau sejumlah lokasi strategis yang menjadi bagian dari agenda pembangunan dan juga pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara. Bupati bersama dengan rombongan meninjau kawasan eks Bandara Beringin Muara Tewe yang direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan Batara Expo di tahun 2026. Selanjutnya rombongan juga mengecek sejumlah ruas jalan yang akan dikaji sebagai titik pelaksanaan Car Free Day Muara Tewe. Demikian berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Hai hai, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Nemenin kamu di hari ini bersama dengan Dunia Anak Ceria. Tentunya ya, menyapa kamu di pagi hari ini. Tentu di hari Minggu kembali. Dan di hari ini Kanisa pun akan ngajak kamu bercerita dan juga sharing-sharing bareng dengan kakak cantik yang sudah terlihat di streaming kita semua di Suara Budaya Palangkaraya. Hari ini bersama dengan Kak Putri Patsia ya. Putri Patricia Oktandita. Halo Kak.
1: Hai.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Ini kayaknya udah seumuran gak sih kita Kak? Jadi ini Kanisa lebih ngobrol kayaknya keseumuran Kanisanya yang turun gitu ya. Oke, Kak Putri boleh gak nih kenalan dulu bareng dengan Kak Putrinya?
1: Boleh.
0: Untuk teman-teman, boleh? Oke, silakan Kak Putri.
1: Hai, nama aku Putri Patricia Oktandita. Aku kelas 6 dari SDN Percobaan Palangkaraya.
0: Wow, terus tadi kita udah cerita-cerita ternyata Kak Putri ini sudah di kelas 6 dan sudah selesai dengan ujian akhirnya ya. Dan sekarang menuju ke sekolah menengah pertama. Waduh, sukses terus ya kita kita doakan semoga lancar semua gitu segala urusannya. Oke, Kak, hari ini kita kan akan berdongeng dan juga ngobrol-ngobrol seru. Menurut kakak kita akan dongeng dulu atau ngobrol dulu deh? Dongeng dulu kali ya. Oke. Emang hari ini ada dongeng apa nih kak?
1: Kiko dan Mahkota Hutan Senja.
0: Nah tadi kan Kanisa salah tuh nyebut judulnya. Nih Kanisa coba pelan-pelan ya. Kiko dan
1: mahkota
0: di hutan
1: senja.
0: Nah, Kanisa udah benar. Soalnya tadi terpuntal-puntal ya. Iya, emang ini ceritainnya tentang apa sih, Kak? Tahan dulu. Karena nanti langsung diceritakan ya bersama dengan Kak Putri. Kak Putrinya sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke. Dan juga teman-teman adik-adik sekalian Dunia Anak Ceria ya, kita akan mendengarkan Kak Putri berdongeng dulu untuk kita. Setelah itu kita akan balik bersama dengan Kak Putri. Dan inilah dongeng dari Kak Putri untuk kita.

0: Di pinggiran hutan senja hiduplah seekor kelinci muda bernama Kiko. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam. Telinganya senantiasa menunduk dan suaranya nyaris tak terdengar ketika berbicara. Dalam setiap kegiatan bersama, Kiko lebih memilih berada di tempat yang sepi, menggambar jejak daun di tanah. Pada suatu musim hujan, Raja Hutan mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil menemukan mahkota embun di puncak bukit, maka ia akan dinobatkan sebagai putri hutan untuk 7 hari. Mahkota itu, menurut pesan sang raja, hanya akan turun kepada makhluk yang berani menjadi dirinya sendiri. Seluruh penghuni hutan segera bersiap. Tupai berlari paling depan dengan kecepatan tinggi. Burung nuri mengisi udara dengan kicauan penyemangat, sementara kura-kura melangkah dengan tekad yang bulat. Kiko tetap di tempatnya. Ia ingin ikut, namun keraguan menahannya. Ketika malam tiba, hujan deras menguyur hutan. Jalan menuju bukit menjadi licin dan berbahaya. Tupai terpeleset, burung nuri kedinginan hingga sulit terbang, dan kura-kura terpesok ke dalam lumpur. Dari kejauhan, Kiko menyaksikan kejadian itu. Rasa takut masih menyelimutinya. Namun, ia teringat akan jalan setapak kecil di balik pohon berlumut, jalan sempit, sepi, namun aman untuk dilalui saat hujan. Dengan langkah hati-hati, Kiko maju. Ia tidak berseru untuk menarik perhatian. Ketika bertemu kura-kura yang terperangkap, ia meletakkan ranting di tanah bentuk arah yang benar. Ketika menjumpai burung nuri yang menggigil, ia memetik daun pisang lebar untuk menjadikan peneduh, lalu menuntutnya menuju gua kecil untuk berteduh. Tanpa banyak kata, Kiko menolong satu demi satu. Ia berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, dan yang lain mengikuti isyaratnya. Setibanya di puncak bukit, tetesan embun berkumpul dan bentuk mahkota embun. Mahkota itu tidak hinggap di kepala yang paling cepat ataupun yang paling lantang suaranya. Mahkota itu turun perlahan dan bertengger di atas kepala Kiko. Sang raja berkata, "Putri hutan bukanlah mereka yang paling lantang bersuara. Putri hutan adalah mereka yang berani melangkah meski diliputi ketakutan, serta bersedia menuntun sesama walau hanya melalui tindakan sederhana." Selama 7 hari, Kiko menjalankan tugasnya sebagai putri hutan. Ia tetap seseorang yang pendiam. Namun, kini ia memandang lawan bicaranya dengan saksama ketika berbicara. Ia memahami bahwa keberanian bukanlah ketidakan saat takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah di tengah rasa takut itu. Sejak peristiwa itu, apabila ada penghuni hutan baru yang duduk termenung di sudut, Kiko senantiasa menghampiri dan meletakkan selembar daun bergambar senyum di hadapannya.
1: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
2: Wow, kisah Kiko bersama dengan mahkotanya. Wih, seru sekali, yeay. Kalau bisa nih Kak, kita ngambil satu pelajaran dari dongeng ini. Kira-kira apa tuh yang bisa kita ambil tuh Kak?
0: Keberanian sejati tidak diukur dari volume suara, melainkan dari ketulusan hati dan langkah nyata untuk berbuat baik. Setiap anak, betapapun pemalunya, memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dan teladan di lingkungannya apabila ia berani memulai dari hal yang kecil.
2: Iya, karena keberanian itu bukan diukur seberapa dia nyaring teriaknya ya Kak, tapi karena dia melakukannya dengan tulus dan juga berani untuk menjadi diri sendiri. Kalau kita bilangnya, kan banyak nih mungkin teman-teman kayak, aduh aku mau deh ikut ini tapi gugup katanya Kak. Ini juga jadi salah satu contohnya ya. Iya, berani ngelawan rasa gugup supaya bisa mengukirkan prestasi lagi. Seru sekali. Yay. It's time untuk kita tanya-tanya bareng dengan Kak Putri hari ini. Kak Putri, tadi kan kita udah cerita-cerita juga ya tentang, oh kayaknya akhir-akhir ini Kak Putri baru beres tentang ujian sekolah. Tapi boleh gak sih diceritain gimana tuh kemarin rangkaian ujian sekolahnya? Ada apa aja? Kayaknya panjang ya kalau udah mau kelulusan itu ya.
0: Iya. Banyak persiapan sih.
2: Banyak. Ya. Salah satunya apa tuh Kak?
0: Belajar.
2: Belajar iya. Tiap malam gitu nggak sih? Tapi kakak tipe yang belajarnya malam sebelum tidur atau bahkan bangun subuh nih?
0: Malam sebelum tidur.
2: Oh, iya, iya pasti ya kan. Entah kenapa subuh kayaknya ngantuk banget ya. Bener kan, bisa juga gitu. Tapi ada beberapa orang yang dia rela bangun subuh gitu kak. Biasanya belajar dulu, abis itu baru persiapan sekolah gitu kan. Cuma kalau kan Isa gak bisa tidur lagi. Emang sekarang itu kalau ujian sekolah ada berapa mata pelajaran sih? Masih seluruh mata pelajaran gitu ya?
0: Iya.
2: Oh, atau kalau dulu kan ada beberapa mata pelajaran utama, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama IPA kalau nggak salah. Oh, sekarang semua atau sama?
0: Sama.
2: Semua berarti ya. Wow, kurang lebih ada berapa rangkaian? Ada 3
0: lebih kayaknya.
2: Ah, tapi ada prakteknya nggak?
0: Ada
2: ujian praktek gitu.
0: Ada.
2: Apa tuh ujian prakteknya tuh?
0: Di SPDP sama PJOK.
2: Di SPDP sama
0: PJOK.
2: PJOK. SPDP itu apa, Kak?
0: Kayak bikin apa gitu. Wah, lupa.
2: Oh, membuat prakarya. Iya, oh, prakarya. Mungkin dulu di zaman Kanisa tuh namanya prakarya kali ya, seni budaya gitu ya. Oh, sekarang apa namanya, Kak?
0: SPDP.
2: Oh, SPDP. Ih, baru sekarang ya. Kalau PJOK kemarin ada praktek apa?
0: Kayak gimana ya? Kayak guling ke depan, guling ke belakang gitu ya.
2: Seru ya. Seru tapi sakit ya abis itu badannya. Tapi kemarin enjoy ya, mungkin karena bareng-bareng teman-teman jadinya oke-oke aja ya. Tapi pernah sakit di paha gitu enggak sih, Kak? Kayak habis praktek olahraga kok tiba-tiba paha jadi sakit sekali.
0: Enggak
2: gitu.
0: Sih, tapi oh, enggak. Capek.
2: Capek, iya. Karena mungkin seharian juga olahraga gitu ya. Bener banget, bener banget. Oke, tadi kan kita udah kenalan sama kakak. Tapi kayaknya kakak udah mau mention kalau kakak ini dari SDN Percobaan ya. Iya. Gimana pengalamannya selama sekolah di SDN Percobaan? 6 tahun ya kayak. Apa nih yang paling kakak ingat dari 6 tahun sekolah di SDN Percobaan?
0: Seru. Abis itu apa lagi ya?
2: Apa ya?
0: Banyak lah pokoknya. Sekarang 6 tahun jadi gak ingat lagi.
2: Per satu-satu juga gak bisa diingat ya. Tapi dari kelas 1 kan kita masuk SD kadang masih kecil ya. Kita keluar kelas 6 udah mulai tinggi deh badannya gitu, udah gede ya. Iya, jadi saksi bisu tuh sekolah. Emang teman-teman kakak di sekolah ada siapa aja?
0: Banyak
2: siapa nih yang satu aja boleh, yang sebangku sama kakak atau sahabat terdekat kakak ada siapa?
0: Yang biasanya kalau ketawa di sekolah itu biasanya temanku namanya Olive.
2: Lanjut nggak sekolahnya barengan?
0: Enggak, beda.
2: Oh, nggak apa-apa, tapi kan masih bisa main di luar. Kan masih di Palangka ya. Iya. Palangka Raya kan kecil kak katanya. Anu, ketemu jalan kemana aja pasti ketemu gitu. Oh iya, karena tadi sudah ngomongin tentang 6 tahun kakak di SD, ada kegiatan apa aja yang kakak ingat selama di sekolah? Karena tadi kita udah cerita-cerita sama mama juga ya. Kalau kakak ini aktif banget katanya. Kalau kita mengenal kakak dengan paduan suaranya, ternyata kakak juga punya ketertarikan di dunia tari. Dan kakak juga sering banget mewakili lomba line dance, bahkan modeling di kota cantik kita. Kalau ada satu yang mau diceritain, mau ceritain yang mana dulu?
0: Di sekolah
2: bebas, semua ketertarikan kakak. Atau mau modeling dulu boleh?
0: Boleh.
2: Kenapa tuh kakak suka dengan modeling awalnya? Karena kata kalau kita cerita sama mama tadi katanya modeling dari kecil ya. Iya. Kenapa tuh jadi suka?
0: Kayak pas pertama lihat tuh kayak bagus, kayak bawa bajunya tuh indah gitu. Hmm. Gimana ya caranya biar bagus gitu.
2: Ingat gak itu umur berapa kak?
0: 4 tahun.
2: Hah? Serius? Itu masih muda banget. 4 tahun kakak sudah punya ketertarikan dunia modeling. Akhirnya waktu pertama kali belajar, sulit gak sih kak dunia modeling ini? Karena kan semua orang, mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa melakukan modeling ini, termasuk Kanisa. Karena gak gampang. Kalau kata orang cuma jalan, ternyata gak gampang ya kak. Iya, pertama kali kakak belajar susah gak?
0: Lumayan.
2: Yang bikin susah tuh apa sih kak?
0: Pas jalannya itu.
2: Malah jalan pas jalannya itu ya. Karena katanya ada beberapa teknik ya. Iya.
0: Pas menguasai panggung.
2: Iya. Wah, wow. Berapa lama kakak belajar modeling? Itu dari umur berapa kak belajarnya? Dari 4 tahun itu ya? Serius?
0: Iya.
2: Iya. Sampai di umur berapa kakak akhirnya membawakan fashion show pertama? Modeling pertama
0: di berapa ya? 5 tahun kalau nggak salah.
2: Ah, di umur 5 tahun kakak sudah berani di panggung. Gugup nggak sih awalnya kak?
0: Gugup. Soalnya kan itu baru pertama kali juga.
2: Jadi
0: kayaknya aku bilang, kan maksudnya ini kayak susah-susah. Kalah nggak sih? Aku bilang.
2: Oh, dan itu lomba sudah kak?
0: Udah lomba.
2: Wow, ternyata.
0: Menang.
2: Ternyata menang. Mungkin boleh kakaknya kita ngobrolnya agak sedikit dekat mic ya. Nah, supaya terdengar cantik suara kakak. Nah, setelah pengalaman itu juga, akhirnya kakak lebih semangat ya untuk tetap fokus ke dunia modeling ini juga ya kak. Iya, sampai akhirnya sampai sekarang juga. Nah, kalau tadi kita cerita juga sama mama, dunia modelingnya Kak Putri sekarang ini sudah macam-macam pengalamannya ya.
0: Iya.
2: Kalau ada satu yang mau diceritakan kakak nih yang paling yang memberikan pengalaman banget buat Kak Putri, ada di modeling yang mana?
0: Di lomba pemilihan Putri Wastra Indonesia.
2: Ah, kenapa tuh? Bikin apakah dengan baju yang kakak bawakan di saat itu?
0: Iya, karena pengen memperlihatkan batik Kalteng.
2: Berarti itu bajunya kakak buat sendiri?
0: Iya.
2: Serius? Wow, ternyata dunia modeling ini tuh bukan hanya kita belajar jalan catwalknya aja ya kak, tapi juga kita menyampaikan apa yang kita bawakan. Iya. Itu barengan mamah diskusinya. Wih, keren. Ingat gak itu warna apa waktu itu bajunya?
0: Kuning.
2: Warna kuning. Yang di foto flyer kita bukan? Kuning biru, bukan ya?
0: Lain.
2: Itu pun sudah cakep. Waktu itu lomba di mana tuh kak? Kayaknya itu di ini ya, di Duta Mall kemarin kakak ikut juga ya?
0: Enggak.
2: Oh, iya. Waktu di flyer, di foto flyer kita itu kakak di mana tuh lombanya tuh?
0: Itu lomba di Palangka, tapi yang ngadainnya Bang Kalteng, Bang Indonesia.
2: Bang Indonesia. Oh, Tambun Bungai kemarin. Wow, seru. Tapi sebelum kita lanjut, ternyata ada prestasi-prestasi Kak Putri yang begitu luar biasa yang harus diketahui, yang dimana Kak Putri ini adalah the winner Wastra Indonesia tingkat nasional di Bali. Wow, kemudian ada juara 2 Open Line Dance Competition tingkat nasional. Ada juara 2 Olimpiade Yopas Mata Pelajaran Sains tingkat Kota Palangkaraya. Dan mengikuti Lomba Modeling tingkat Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah. Wow, luar biasa. Ini nih hasil dari 4 tahun tadi ya kak?
0: Iya.
2: Hasil dari umur 4 tahun kita udah belajar ya. Boleh gak ya, diceritain nih kak tentang Lomba Wastra Indonesia tingkat nasional yang di Bali ini. Ternyata kakak juara 1 dong. Iya.
0: Dari awal.
2: Boleh.
0: Wah.
2: Itu panjang ya berarti seleksinya kak.
0: Jadi pas pertama itu Putri kan ikut iseng-iseng pemilihan top model. Dan Putri dapat juara 1. Nah, dan yang ngadain itu nawarkan Putri untuk ikut pemilihan yang di Bali. Jadi Putri ikut. Jadi pas itu Putri siapin persiapannya tuh lumayan lama juga sih. Pas di sana itu banyak yang nonton, itu makin deg-degan. Jadi aku kira pas yang di Top Model tuh oh biasa aja kayaknya, aku bilang kan.
2: Ternyata,
0: itu semua putri apa ya, aku lupa namanya tuh, putri-putri itu nonton.
2: Oh, kakak-kakak yang putri-putri Indonesia.
0: Yeah.
2: Oh iya. Ternyata penontonnya dua kali lipat daripada di Palangkaraya ya. Tapi gimana tuh kakak caranya melawan rasa gugup itu? Karena kan kakak sudah mewakilkan Kalteng ya berarti ya. Gimana tuh kak?
0: Aku tetap belajar aja sih kak. Gak pantang menyerah. Aku misalnya kalau kalah yaudah gak apa-apa. Tetap berarti itu kita harus belajar lagi gitu.
2: Ini poinnya sebenarnya, menang dan kalah tuh biasa ya kak ya. Dan juga ini jadi kesempatan buat belajar ke depannya. Kalaupun menang ini berarti adalah hasil dari usaha yang mungkin selama ini sudah kita lakukan ya. Tapi ada perbedaan gak sih kak dari mungkin kakak latihan untuk perlombaan di Palangkaraya, di Kalteng, kalau dan juga latihan atau bahkan persiapan yang mau dibawa ke nasional? Ada bedanya gak sih kak latihannya? Atau lebih mendalamkah belajarnya kalau misalkan sudah mau berangkat nasional?
0: Iya, saya kalau kita mau berangkat nasional itu gaya yang kita bawa itu lebih bagus lagi dari lomba yang biasa-biasanya.
2: Lebih susah gak
0: kak?
2: Lebih susah. Mungkin karena ini akan dibawa nasional itu juga ya kak, makanya gerakannya pun gerakan yang agak lumayan rumit gitu ya, karena kelasnya sudah kelas nasional. Selain dari fashion show ini juga atau dunia modeling ini, ternyata kakak juga tertarik atau bahkan sudah meluncur dalam perlombaan dan sebagai pemenang dalam line dance. Line dance ini tuh sebenarnya kayak dansa itu ya kak?
0: Iya.
2: Iya. Ini tuh punya kesulitan yang berbeda dengan menari, karena katanya line dance ini tuh mainnya di kaki ya kak? Kenapa kakak suka line dance? Pertama kali lihat line dance waktu kapan tuh kak?
0: Nah, itu tuh aku ditawar juga mau masuk atau enggak. Jadi ya boleh, aku kan terima tawarannya.
2: Nyoba.
0: Ya coba-coba tuh kak. Aku ditawar lagi mau ikut lomba atau enggak. Jadi yang pas aku latihan sama lomba itu beda tuh kan gayanya. Yang pas latihan tuh kayak oh ya biasa-biasa aja gitu kan, gak terlalu susah. Nah pas lomba itu kayak gimana ya, latihan itu kayak lebih susah gitu.
2: Tapi ini beda kan kak dengan dance modern?
0: Oh beda.
2: Beda banget ya. Apa yang buat beda kak?
0: Kalau dance modern itu kan kayak hip hop gitu. Tapi kalau line dance ini beda. Ya kayak dansa gitu. Tapi sebenarnya kalau dansa itu misalnya kalau yang berdua itu namanya tuh
2: dansa.
0: Ya, misalnya kalau line dance ini kayak sendiri aja gitu.
2: Oh, jadi line dance ini ada yang sendiri, ada yang kelompok gitu ya? Oh, kakak yang sendiri.
0: Iya.
2: Kenapa tadi mungkin kakak bilang kenapa ini jauh lebih susah? Mungkin karena sendiri itu tadi ya, kak. Karena ada beberapa yang mungkin bilang ketika menampilkan sebuah gerakan ini tuh dilakukan sendirian di atas panggung, ini malah lebih susah. Karena enggak ada patokannya ya. Iya. Wow. Berapa lama kakak akhirnya mempersiapkan ini sampai akhirnya ikut Open Line Dance Competition tingkat nasional ini?
0: 2 minggu kalau gak salah.
2: 2 minggu, tapi juara 2 kak. Keren banget. Tapi ini ya, latihannya gak putus-putus gitu ya. Kemarin kemana tuh? Oh di Palangkaraya ya kemarin. Wow, ini kakak sendirian juga berarti.
0: Iya.
2: Wow. Kedepannya ada rencana gak kak untuk ikut lomba-lomba apa?
0: Ada katanya ada event lagi lomba line dance di sini. Jadi aku mau ikut.
2: Ih, nanti kita tunggu kabar baiknya. Iya, kita dukung terus pokoknya Kak Putri ikut apapun itu ya. Dan kita akan bahas prestasi ketiga. Kalau tadi kita non akademik, kali ini ada prestasi akademik Kakak juga ya. Juara 2 Olimpiade Yopas Mata Pelajaran Sains tingkat Kota Palangkaraya. Apakah sains ini jadi salah satu mata pelajaran Kakak? Salah satu mata pelajaran favoritnya Kak Putri. Sains ini IPA ya?
0: Iya.
2: Iya, zaman Kanisa dulu bilangnya IPA. Kenapa Kakak akhirnya tertarik untuk belajar sains ini?
0: Menurut aku itu pelajarannya mudah dipahami, gak terlalu sulit juga.
2: Tapi kan ada bahasa-bahasa ilmiahnya yang mungkin sulit diingat kan, Kak?
0: Iya.

0: kayak gini-gini gitu. Terus soal olimpiade tuh susah-susah gitu. Dari Kak Putri yang sudah juara 2 di olimpiade sains tingkat Kota Palangkaraya, gimana tuh Kak? Kakak bilang ke teman-teman kalau ini tuh semuanya sebenarnya bisa gitu. Apa memang susah Kak sebenarnya olimpiade itu?
1: Sebenarnya pas belajar itu tuh kayak, oh ini mudah, ya bisa lah, sedikit-sedikit belajar lagi. Ternyata pas yang di
0: soal
1: itu ada bedanya juga.
0: Oh ini kali ya yang dibilang temen-temen itu kayak walaupun kita udah belajar, kayaknya soal olimpiade akan tetap sulit. Cuma kemarin kakak belajarnya berapa lama tuh sebelum ikut bertanding ini olimpiade?
1: Tiga minggu.
0: Wow, 3 minggu Kak. Kakak kemarin belajar sendiri Kak atau ada tutornya?
1: Belajar, ada yang belajar sendiri, tapi saya kalau kita susah itu
0: bertanya ya.
1: Iya, bertanya.
0: Ah, ini keren banget ih juara 2 ini kayaknya impian semua orang ya untuk ikut olimpiade. Tapi kemarin tuh ada seleksinya gitu enggak sih Kak olimpiade? Dari sekolah kah seleksi?
1: Oh, enggak.
0: Oh. Berarti langsung.
1: Iya, langsung.
0: Ih, keren, luar biasa. Dan terakhir ada mengikuti lomba modeling tingkat kota dan provinsi Kalimantan Tengah. Yang paling kakak ingat salah satunya ada apa?
1: Banyak ini, Kak.
0: Waduh, kita sebut satu-satu enggak sih? Ada yang mana aja nih yang paling terbaru deh?
1: Yang terbaru
0: yang kayaknya akhir-akhir ini yang tadi malam Kak. Sebenarnya tadi malam bukan modeling sih Kak ya, tapi nari gitu. Ya tuh lupa juga kita ngebahas nari ya. Tadi udah cerita juga sama mama ternyata kakak juga tertarik nari. Iya, kenapa tuh awal mulanya suka dengan tari, apalagi tarian daerah katanya Kak ya, kenapa tuh awalnya?
1: Jadi awalnya itu kan sering nonton misalnya lewat di TikTok atau di YouTube tuh, wow ini bagus banget kok bisa sih kayak gini, kebilang kayak lentur banget badannya, habis itu tangannya tuh kayak mutar tuh kayak gimana sih kayak gitu, habis itu desain bajunya tuh juga bagus. Jadi makanya aku tertarik untuk mengikuti masuk sanggar Dayak gitu.
0: Yang tadi malam juga udah ujian akhir semester ya. Iya, ini berarti naik tingkatan berarti nanti ya. Ih, keren. Luar biasa sekali. Tapi kalau dari tadi kita perhatikan ya Kak, kan Kakak udah bercerita juga nih banyaknya kegiatan Kakak, banyaknya juga ketertarikan Kakak. Yang Kak Nisa rasa Kakak itu menyukai hal-hal yang berbeda-beda Kak. Jadi mungkin Kakak, karena kan kalau kita lihat dari line dance, tari, modeling, ini kan punya kesusahannya masing-masing ya Kak ya, punya tantangannya masing-masing, bahkan gak bisa disamakan ini, oh ini sebuah tarian ini sama aja lah gerakannya kayak gini, gak bisa ya. Pembawaannya tetap beda kan Kak?
1: Ya tetap beda.
0: Iya, cukup susah gak sih Kak untuk menyesuaikan diri di bidangnya masing-masing? Misalkan di saat Kakak lagi menari daerah gitu, oh kita harus mungkin lentik yang tadi kata Kakak bilang ya. Kalau line dance mungkin kita akan bermain sedikit dengan kaki dan lain. Sulit gak sih Kak untuk membedakan itu? Atau pernah ada momen kayak, wah ketuker-tuker nih? Pernah gak Kak?
1: Enggak sih.
0: Enggak. Tapi cukup susah gak Kak?
1: Lumayan sih, kalau kita belajar atau berusaha itu bisa aja kita lakukan. Kalau kita mau mencoba hal baru itu bisa.
0: Oh iya, karena di umuran kita Kak Putri, umuran kita kan bisa gak mau tua banget, harus coba semua hal gitu ya teman-teman ya. Nanti yang paling jadi hobi, nah ini baru bisa diteruskan gitu ya. Jadi jangan malu untuk ikut eskul-eskul gitu ya Kak. Iya, eskul-eskul di sekolah itu, karena Kak Putri pun sudah membuktikan ke kita kalau misalkan semua hal dicoba itu sebenarnya bisa berjalan berbarengan, asalkan kitanya mau
1: mencoba,
0: mencoba dan juga belajar. Kira-kira Kak, ada kedepannya ada kegiatan apa lagi?

0: lagi dari Kak Putri.
1: Di bulan Oktober ada lomba paduan suara.
0: Oh, wow, ternyata masih ada teman-teman. Kalau ada modeling, olimpiade, line dance, tari, paduan suara satu lagi. Ih, jangan lupa kita bahas, Kak. Ada lomba paduan suara katanya nasional.
1: Iya.
0: Ke mana?
1: Di Bandung.
0: Wow, di tahun ini, di bulan Oktober ini.
1: Iya.
0: Bareng dengan teman-teman nanti.
1: Iya.
0: Wah, kita doakan dan kita dukung bersama ya. Semoga sukses gitu ya. Urusan menang dan kalah itu terakhir. Yang penting bisa balik lagi ke kota cantik ini dengan selamat ya.
1: Iya.
0: Amin. Sukses selalu ya buat teman-teman dan juga Kak Putri untuk lomba paduan suaranya di bulan Oktober nanti. Ih, udah gak sabar gak sih? Kayak pengen berangkat sekarang aja gak sih, Kak?
1: Iya.
0: tapi biasanya nih kakak kan udah beraktivitas luar biasa padat sekali ya, dan kakak juga sudah mengukirkan prestasi, membuktikan bahwa kegiatan latihan atau bahkan les eskul atau bahkan yang kakak ikuti sekarang ini tuh sudah membuahkan hasil sebuah prestasi.
1: Ya,
0: yang paling mendukung kakak ada siapa aja?
1: Yang paling mendukung untuk kegiatan-kegiatan ini.
0: Yang nemenin, ngasih support.
1: Aisyah itu orang tua. Ya, orang tua paling penting, keluarga. Tuh, teman juga ada.
0: Berarti memang lingkungan kakak, lingkungan yang mendukung sekali ya kak ya. Makanya kakak akhirnya menjadi anak yang percaya diri. Wow, kalau misalkan nih kak, ada yang mau dikasih tahu atau bahkan ada yang mau kakak bilang buat mama, buat papa, buat kakak, buat teman-teman udah ngedukung kakak, mau bilang apa? Wah, melow nih kan Nisa. Boleh, mau kasih tahu apa?
1: Apa ya?
0: Terima kasih gitu ya.
1: Iya.
0: Sudah mendukung sejauh ini luar biasa gitu ya. Kalau keluar kota biasanya ditemenin sama siapa?
1: Orang tua.
0: Ah iya, itu liburan bareng ya berarti ya. Sekalian liburan itu ya. Sekalian liburan itu ya. Oke, tips dari Kak Putri juga nih Kak, di samping dari kakak yang senang sekali beraktivitas dan juga mencari minat dan bakatnya juga ya, tapi kan harus tetap menyeimbanginya dengan sekolah juga ya kak. Nah kadang kan kita masih ada PR, masih harus kerja kelompok, terus belum lagi di sekolah nanti belajarnya. Pernah nggak sih kak kayak aduh capek gitu, capek, bisa nggak mah hari ini kita izin aja gitu. Tapi kan kita tahu ya kalau itu sebenarnya kewajiban kita juga ya, harus sekolah gitu. Jadi ya tetap harus sekolah. Apakah kakak selalu memotivasi diri kakak sendiri untuk ayo kita sekolah gitu? Iya. Biasanya waktu malas, waktu bangun pagi gak sih kak? Jadi waktu bangun tuh kayak sekolah gitu.
1: Iya.
0: Kalau kakak gimana caranya supaya waktu bangun tidur itu iya kita semangat, ya kita tahu kita capek gitu, tapi kita harus tetap sekolah gitu. Gimana versi kakak supaya tidak malas? Harus ngapain tuh versi kakak?
1: Bes, aku kan biasanya kalau bangun pagi itu apa ya, kayak aduh ngantuk. Tapi senang deh, nanti kan ketemu teman, ketawa lagi.
0: Itu dia. Sebenarnya malesnya itu cuma waktu bangun tidur aja kan, karena masih ngantuk. Iya, sebenarnya kalau udah ketemu sama teman-teman, udah happy-happy aja. Tapi kakak pernah ngerasain gak sih kalau Kanisa dulu ya, misalkan nih kita sekolah nih, tapi kita tuh izin satu hari, entah izinnya itu karena dispensasi, ikut lomba atau apa, akhirnya kita gak sekolah kan. Nah waktu besoknya kita sekolah, kita tuh kayak ketinggalan banyak informasi gak kak?
1: Ya banyak.
0: Kayak tiba-tiba ada kejadian apa yang kita gak hadir di sekolah. Iya kan? Berarti kakak ngerasain juga.
1: Ya pernah, sering.
0: Tuh dulu kan Neza kayak aduh nanti kalau aku gak sekolah aku gak tahu nih mainan sama temen-temenku apa ya, gitu.
1: Pas hari itu pas ada izin, pas masuk ke sekolahnya lagi, temen aku bilang tahu gak sih katanya gitu. kan jadi bilang, eh kenapa kenapa bisa kan temanku biasanya sering, eh kamu sih nggak hadir kemarin gitunya.
0: Itu bener kan?
1: Iya.
0: Jadinya kayak perasaan kita liburnya cuma satu hari, tapi kok banyak banget gitu. Tapi giliran kita sekolah ya udah kayak biasa aja, nggak ada yang gebrakan gitu loh kak. Bener banget. Kak Anissa kira cuma Kak Anissa aja, ternyata Kak Putri juga. Tapi kalau misalkan nih kak, terakhir pesan buat teman-teman juga supaya bisa punya semangat untuk berprestasi seperti kakak sekarang begitu luar biasa, yang ternyata ini ketika kita ingin berprestasi atau mengukirkan sebuah mimpi gitu kayak bukan hanya sekedar lingkungan yang mendukung kita saja, tapi dari diri sendiri juga yang punya tekad untuk akan mengukirkan prestasi itu juga kan kak. Tentu dari banyak kegiatan kakak ini, kalau tidak didasari dengan kakak yang mau, iya tentu tidak akan jadi banyak ya kak. Nah boleh gak nih kasih ke teman-teman semua gimana sih supaya ini tuh jadi motivasi diri kita supaya gak takut, gak males gitu nah kak, ikut eskul, ikut kegiatan.
1: Ya, kalau kita mau mencoba hal baru, itu lebih baik sih, lebih bagus supaya menambahkan hobi-hobi kita. Kayak misalnya kan aku ya tadi ikut line dance dan itu ikut tertarik kan. Jadi itu kayak tadi tuh cuman coba-coba aja sih, coba hal baru dan ternyata ya bagus. Itu gak yang terbayangkan, kayak misalnya kalau oh susah sih ini kayaknya, enggak deh kayak itu kan, seharusnya kita mencoba aja, enggak boleh menyerah. Tetap harus semangat. Misalnya kalau kita ikut dalam lomba ya kayaknya kalah, itu kita tuh harus mencoba lagi. Misalnya kalau kita menang ya berarti kita harus memperluas lagi supaya kita bisa di event selanjutnya bisa menang lebih bagus daripada hari ini lagi.
0: Nah itu dia perjuangannya, sebenarnya bukan hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu ya kak, tapi tetap mempertahankan semangat ketika sudah masuk ke sebuah minat dalam dunia. Misalkan nih kayak kakak tadi juga line dance gitu, di dalamnya juga harus tetap ada semangat gitu ya, harus mau belajar lagi walaupun kalah di kesempatan pertama, mungkin disuruh belajar untuk kesempatan kedua tampilnya jauh lebih maksimal tuh. Ini nih luar biasa sekali, karena kan di zaman sekarang kayaknya mending kita ikut kegiatan kayak gini daripada kita main game. Oke, terima kasih banyak ya Kak Putri yang sudah luar biasa hari ini menemani Kak Anissa, yang ternyata Kak Anissa yang banyak belajar dari Kak Putri ya. Tentang modeling, tentang line dance, bahkan Olimpiade Sains dan juga tari, bahkan paduan suara yang begitu luar biasa. Ini baru 5 yang kita obrolin ya. Belum nanti kegiatan kakak yang lain. Tapi nanti kalau misalkan di event-event Kalteng, di event-event Palangkaraya, kalau misalkan kakak tampil di depan panggung, Kak Anissa sudah tahu bahwa itu adalah Kak Putri. Wow. Terima kasih banyak ya Kak Putri sudah mau datang ke sini di sela-sela sibuknya. Karena jadwalnya padat banget kata mama. Terima kasih juga tadi mama dan papa sudah nganterin kakak juga hari ini. Nanti kapan-kapan boleh dong ke sini lagi. Kita obrolin apa gitu satu. Terima kasih banyak ya teman-teman dan juga seluruh pendengar dan juga pemirsa di Suara Budaya Palangkaraya. Teman kamu di sini tentunya di Dunia Anak Ceria akan selalu nemenin kamu setiap hari Minggu dan tentunya menemani dari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga sampai berjumpa di Suara Budaya Palangkaraya Dunia Anak Ceria berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama dengan Kak Anissa dan juga Kak
1: Putri
0: pamit undur diri dari ruang udara kamu. Boleh say bye ke teman-teman.
1: Bye-bye.
0: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.
2: anak ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

0: baik. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga. Ya, ya. Lagi-lagi kita lihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya. Iya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat

0: Suzuki menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 22, Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayashi. Aduh! Sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayashi masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
1: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Fikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali, mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mespri. Hannibal Mespri, ada Yan Valeri. Yan Valeri, sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Deji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi, mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal.

Toro Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu ya bareng dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 11.30. Karena akan nemenin kamu sama Campur Sari dan juga ada Pak Sujadi ya nemenin hari Minggu kamu. Cus, kita awali dulu ya, karena tadi sudah diawali Nisa. Iya, udah diawali dengan satu embes Bosambewar lagu kita. Kali ini kita akan melaju ke lagu selanjutnya bersama dengan Perahu Layar bersama dengan Darboy Gang.

nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanti kalau V proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Sedang Kulopari di pukul 11.29 waktu Indonesia Barat. Saatnya menemani kamu bersama dengan Pak Sujadi. Yuk siapin lagu requestan kamu bersama dengan Campur Sari yang akan kami sajikan untuk kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga rekan-rekan operator dan juga sebagian karyawan-karyawan TRI Palangga yang saat ini lagi bersama kita yang ada di studio ini. Dan untuk itu kami juga kembali salam buat semua pendengar RRI Palangga terkhusus dengan pendengar campur sari RRI Pro 4 Palangga. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk itu kami juga mengajak Anda untuk bergabung di acara campur sari ini. Silakan Anda bisa menghubungi nantinya, yaitu 0536323 5969. Dan untuk itu kami juga nyiapin tembang ganti judul Kicir Kicir. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, yaitu Kicir-Kicir. Semoga lagu pertama kali bisa menikmati dan bisa didengarkan dan diresapi tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga kembali akan baca yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang maksud jadi inji siang ugitus kundi kabare. Kabar saya kemawan mas kula badhe nyuwun tembang kanti judul Lintang Ati. Onje tembang menika kula kinanaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari RRI. Mugia tembang menika saged kangge jambi saya ewekdal menika. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Mbak Asmawati nggih, mugia tansah pinarang sehat walafiat lan ugi saged to gemeniko menikmati tembang ingkang kula kintenaken dumateng para pandemen campur sari meniko. Langsung saja meniko tembang kanthi judul Lintang Ati.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, permintaan dari Mbak Sawati Kanti, judul Lintang Hati. Semoga lagu itu atau syairnya tadi membawa pesan yang tulus, membawa pesan yang bisa dihayati dan nikmati sambil minum kopi di siang hari ini. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujadi, siang ugi Mas kula badhe nyuwun tembang lewung onje tembang menika. Kula kinanaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi sugeng ngayahi tugas kemawon matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga ada permintaan dari Mbak Lindatan ya. Sampaikan salamku Mas Sujadi buat Ibu Melani dan juga Pak Menboy. Apa kabar? Semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini dan selalu setia bersama Pro 4 RRI Palangkaraya dengan acara Campur Sari RRI. Dan untuk itu kami juga salam buat semua pendengar ya, dimanapun Anda berada. Monggo midhangetaken tembang kanthi judul Lewung.

Baik, itulah tadi tembang Lewung ya, dan semoga saja pendengar kita bisa menikmati sambil masak bagi ibu-ibu atau putri remaja kita yang saat ini mungkin lagi ada di rumah atau lagi menikmati liburan bersama keluarga. Dan untuk itu kami juga kembali salam buat Pak Parju ya, apa kabar? Semoga kabar baik dan sehat walafiat, dan juga Pak Deparman, mugi tansah pirang sehat dan semoga usaha selalu lancar dan diberkahi tentunya. Dan tidak lupa buat atau kagem Bu Astuti lan ugi Mas Rudi, napa kabare? Mugi kabar juga saya sehat walafiat. Dan selanjutnya kami akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Sujadi, Inje, siang Ugi, gimana kabarnya? Tentu kabar baik di kesempatan siang hari ini. Mas, saya mau minta lagu Asmorondono Bangun Tresno, Inje. Tembang menika saya kirimkan buat rekan sahabat kita yang saat ini lagi kerja. Semoga kerjanya tambah rajin, semoga cepat gajian katanya. Betul sekali. Dan juga buat Mas Sujadi, selamat menjalankan tugas supaya bisa menghibur para pendengar kita dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung saja. Ini tembang Asmorondono Bangun Tresno.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga tembang koda, tembang Asmorondono, Bang Tisan ini bisa dinikmati sambil apa aja di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas kula badhe nyuwun tembang alias Sekar Podang Kuning. Onje matur sembah nuwun mas. Haking kula Pak Menboy asal B3, ngapunten mas. Kula tasih makarya wonten Keranggan 7. Onje matur sembah nuwun Pak Menboy mugi tansah pinaringa sehat walafiat lan ugi lancar anggenipun nggih menika makarya mugi tansah pikantuk rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam buat rekan sahabat yang saat ini mungkin lagi kerja bareng Pak Menboy lan keluarga tentunya. Dan untuk itu kami juga akan menyampaikan salam yang tadi sudah saya sampaikan. Pak Menboy pikantuk salam saking Bunda Linda Tanye. Mugi kanthi doa sami seger waras mekaten. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga salam buat Mas Malik ya, apa kabar ini? Semoga kabar Mas Malik juga sehat walafiat bersama keluarga Pak Suyitno dan juga Pak Suwalo ya. Semuanya kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan kanthi tembang utawi kanthi judul nggih menika Podang Kuning. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang Waru Doyong ya. Dan selanjutnya kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang masuk jadi inji siang ugitus bundi kabare. Kabar saya kemawon mas mbok pilih wong pedal kulo badi nyun tembang kutut manggung onje. Tembang menika klukutunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi sugeng ayo tugas kemawon matur manuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga salam buat Mas Eni yang ada di Tenggiling dan juga Mama Ani ya yang ada di Jalan Kalimantan kan ucapan sugeng siang sugeng midang taken sinambi nopo kemawon lan ugi konco-konco paguyuban KWPP kami ucapan selamat siang, selamat mendengarkan kadese tembang-tembang campur sari RRI Palangkaraya saketo kangge jampi saya ing wekdal menika. Monggo midhangetaken tembang kutut manggung.

Hai, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa ya. Dan untuk itu kami juga kembali bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Sujadi? Tentu kabar baik di kesempatan siang hari ini. Dan Mas Salya akan minta lagu ganti judul Rondo Teles. Oh, nggih. Tembang ini saya kirimkan buat para pendengar RRI Palangkaraya terkhusus, yaitu tembang-tembang campur sari. Dan juga salam buat semua kru RRI Palangkaraya dan salam persahabatan buat Mas Sujadi. Semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak KB yang ada di Kelampangan sana, Mbak Yati, juga buat Mbak Syafira ya, apa kabar, semoga kabar baik semuanya. Dan juga buat Mbak Joyo yang ada di ujung Tingang, terima kasih rambutannya, semoga selalu berkah, selalu subur ijo dan banyak buahnya, semoga nanti bisa berbagi kepada kita semua. Dan langsung saja ini tembang Rondo Teles.

Baik, itulah tadi tembang Rondo Telesi ya, penuh dengan isi syairnya yang mengkritik tentunya kalau kita dengarkan, tapi itu sekedar hiburan dan semoga tidak diambil hati tentunya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Mujadi? Kabar baik di siang hari ini. Mas, saya mau minta lagu Layang Suara Onje. Tembang ini saya kirimkan buat para pendengar RRI Palangkaraya di mana saja berada. Ganti ucapan selamat siang, selamat mendengarkan. Semoga lagu ini bisa dinikmati sambil makan siang. Dan buat Mas Sujadi, selamat bertugas saja. Semoga selalu RRI jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Bu Astuti saat ini lagi happy bersama keluarga dan juga Mas Rudi ya. Karena saat ini belum ada masuk, ada belum getar telepon saya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, ini tembang Layang Suara.

Baik, itulah tadi tembang Layang Suara Tidak Terasa. Ini juga di penghujung acara dan ada satu permintaan kami coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujadi Inji siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang Cinta Merah Jambu onje tembang menika kula kenalaken dumateng para pandemen campur sari RRI. Kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga mohon ingin pamit ya, karena saat ini sudah saatnya kita berpisah karena jam di studio kami menunjukkan pukul 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami yang bertugas Sujadi mohon maaf kalau ada salah dan hilap. Dan saatnya kita berpisah, ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tembang Cinta Merah.

Yang melobari Barito Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Felix Sunadi dengan melakukan kunjungan kerja ke kawasan Kelar Teknologi dalam rangkaian Pekan Nasional Petani dan Nelayan tahun 2026 di Gordavitoni Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Felix mengatakan bahwa gelar teknologi PANAS di merupakan sarana yang sangat penting bagi pemerintah daerah, petani dan nelayan yang memperoleh wawasan baru terkait perkembangan teknologi yang dapat diterapkan dalam mendukung peningkatan produksi sektor pangan. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Barito Utara, Sis Wandoyo, serta Kepala Dinas Pertanian Barito Utara, Adi Haryadi. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai inovasi dan teknologi baru yang dipamerkan dalam ajang nasional tersebut. Demikian Barito Mahalo, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: harus dihindari. Bukan hanya kekerasan fisik, perilaku perundungan, diskriminasi, hingga intimidasi juga termasuk dalam kategori kekerasan yang diatur.
1: Oke, baik. Jadi hal ini juga diatur kah di Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang bentuk-bentuk kekerasan, yang dimana mungkin masyarakat awam taunya hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, akan tapi ada banyak kekerasan lain seperti kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intimidasi. Kemudian ada kebijakan yang mengandung kekerasan, yang dimana banyak juga kekerasan yang harus diketahui oleh masyarakat seperti itu.
0: Lebih lanjut, anggota Duta Anti Kekerasan Universitas Palangkaraya, Irfan Marhaban, mengatakan peraturan tersebut juga perlu didukung dengan langkah nyata pendampingan bagi korban kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan begitu, korban dapat lebih mudah mengakses ruang yang aman untuk bercerita maupun mendapatkan perlindungan.
2: Tapi di sisi lain juga saya melihat banyak dari korban kekerasan di lingkungan pendidikan itu tidak tahu melapor atau takut atau malu. Mereka tertutup gitu, tidak tahu kemana saya harus melapor. Dan di sisi lain juga mereka takut berita itu kayak viral gitu.
0: Karena itu, seluruh unsur di lingkungan pendidikan perlu memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkelanjutan. Sosialisasi aturan, penyediaan layanan pengaduan yang mudah diakses, serta pendampingan bagi korban menjadi langkah penting untuk mewujudkan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar, terutama di Pasar Tumenggung Jayakarti, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Amrullah, mengatakan pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, serta harga pangan tetap terkendali. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, berdasarkan laporan harga harian per 18 Juni 2026, sejumlah komoditas strategis terpantau stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya. Harga beras premium berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp15.400 per kilogram. Sementara beras PSHP Bulog Rp12.500 per kilogram. Harga cabai rawit merah dan hijau masing-masing Rp120.000 per kilogram. Cabai merah Rp70.000 per kilogram, bawang merah Rp65.000 per kilogram, dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Amrullah menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pedagang, distributor, dan instansi terkait untuk menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga di pasaran. Dari hasil pemantauan terhadap 50 komoditas, tercatat seluruh harga tetap stabil, menunjukkan kondisi pasokan dan distribusi kebutuhan pokok di Barito Timur masih relatif terkendali. Berpindah ke informasi selanjutnya, masih banyak lubang di kawasan Jalan Buluh Perindu, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
4: Pelanggaran terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu termasuk jalan dan drainase Kota Palangkaraya.
5: Aktivitas harian warga Jalan Buluh Perindu Ujung, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, sampai saat ini masih terganggu dengan buruknya infrastruktur jalan yang terdapat di kawasan tersebut. Warga Jalan Buluh Perindu 3 Ujung, RT 04 RW 4 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Suryadi mengatakan, di wilayahnya masih banyak ditemui jalan berlubang dan jembatan yang masih perlu perbaikan. Pihaknya berharap dinas maupun instansi terkait dapat turun lapangan untuk melihat kondisi jalan dan jembatan di Buluh Perindu Ujung berdekatan dengan bantaran Sungai Kahayan agar ke depan ada pembenahan jalan berlubang dan jembatan rusak di kawasan tersebut.
6: Situasi jalan berlubang tempat kami itu, Bu. Sekarang kasiannya, Bu, yang di Jalan Intan itu, Bu, kalau hujan-hujan satu malam misalnya, itu bisa masuk, Bu, drainasenya kurang lancar masuk ke rumah yang di sekitar situ, termasuk kan kasihan kan, gitu aja.
5: PLT Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya, Pahrial Ansar, saat Halo RRI mengatakan di tahun 2026 ini, sesuai arahan Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nafarin, Dinas PUPR bersama Dinas Perkimtan Kota Palangkaraya akan memprioritaskan pelayanan dasar bagi masyarakat diantaranya jalan dan drainase Kota Palangkaraya.
4: Di tahun 2026 ini, kami pemerintah Kota Palangkaraya sesuai dengan arahan Pak Wali Kota melalui Dinas PUPR dan Perkimtan yang juga ikut menangani permasalahan drainase dan jalan ini, masih memprioritaskan penganggaran terhadap pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu termasuk jalan dan drainase Kota Palangkaraya.
5: Selain itu, di tahun 2026 ini, ungkap Pahrial Ansar, anggaran yang akan dikucurkan untuk pembenahan jalan dan drainase akan lebih efektif dan efisien, sehingga anggaran yang telah disiapkan pemerintah Kota Palangkaraya akan tepat sasaran dan terarah dengan baik. Sabila Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Berpindah ke informasi selanjutnya, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno mengingatkan masyarakat agar mewaspadai resiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Pernyataan ini disampaikan Wiyatno saat memimpin apel siaga karhutla di Kecamatan Mantangay. Wiyatno mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dan kering akibat potensi El Nino moderat hingga kuat yang dapat berlangsung hingga awal 2027. Menurutnya, wilayah Mantangay dan Dadahub yang dinominasi lahan gambut sangat rentan terhadap kebakaran. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, berdasarkan data tahun 2025, luas karhutla di Kabupaten Kapuas mencapai sekitar 274 hektar. Untuk Kecamatan Mantangay menjadi wilayah terdampak terbesar di susul Dadahub. Wiyatno menegaskan, pencegahan menjadi kunci utama penanganan karhutla melalui kesiapsiagaan deteksi dini, patroli terpadu, dan tanggapan cepat. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara perusahaan dan kelompok masyarakat peduli api untuk memperkuat pencegahan karhutla. Pemkab Kapuas mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bersinergi menjaga lingkungan selama musim kemarau. Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, saat ini masih berlangsung Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Diharapkan para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dapat berperan aktif mensukseskan Sensus Ekonomi ini. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
9: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil menengah dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
8: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
9: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambunbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
10: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
9: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
11: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
9: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Request Pop 100% Indonesia.
1: Request Pop Indonesia Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
0: Request Pop, saatnya Anda request. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Request Pop 100% Indonesia di akhir pekan ya, di Minggu 21 Juni 2026. Dan buat pendengar yang mau bergabung bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-5203-123. Baik, langsung saja sudah ada pendengar yang sudah bergabung dalam Request Pop siang hari ini. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat siang Request Pop. Halo, selamat siang Request Pop
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo Bang Putra, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Putra nih siang hari ini?
2: Alhamdulillah, untuk kabarnya baik, sehat Bang Uta. Gimana sebaliknya Bang Uta?
0: Sebaliknya sehat, baik juga nih Bang. Gimana nih aktivitas akhir pekannya? Aman?
2: Aman aja, di rumah saja.
0: Di rumah saja, wah istirahat sekali nih ya. Di sana cuaca gimana nih? Terik atau mendung?
2: Cukup panas nih, panas pakai banget.
0: Cukup panas pakai banget nih, waduh.
2: Panas pakai banget.
0: Sama nih, di sini juga terik sekali nih Bang. Kayaknya waduh, di luar nih gerah sekali nih.
2: Iya betul, betul sekali Bang Putra.
0: Oke Bang Putra, mau ditemanin lagu dari siapa nih siang hari ini Bang Putra?
2: Siang hari ini Cari Berkah aja kira, dari Wali.
0: Waduh, siap, Cari Berkah aja ya.
2: Iya,
0: semoga berkahnya datang nih ya siang hari ini ya.
2: Amin, amin.
0: Baik, salamnya ya, mau buat siapa ya nih? Silakan Bang Putra.
2: Ya, untuk Bang Pandu, Bang Nenang Banjar, Bang Ari, untuk Mama Yuda, untuk Pak Premi dan Bu Utri, untuk Bang Melon, Pangkalan Bun, Bang Dene Pangkalan Bun, Bang Nanang Taufik Pangkalan Bun, Bang Jepri, untuk Bang Agau, Mbak Sasa, Mbak Susi, untuk Mbak Weni, Mbak Wika, untuk Mama Sri, Putra Gacor, Putra CR, untuk Bang Rian, untuk Ayah Meme, dan semuanya pencipta persatu Palangkaraya.
0: Oke,
2: lagunya ditunggu. Baik. Untuk Bang Utanya selamat bertugas.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Putra. Baik, langsung saja dari Bang Putra yang ada di Pangkalambun, kita kembali lagi ke Set Aji nih di Palangkaraya. Halo, selamat siang Request Pop.
3: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya. Bang Tony, gimana kabarnya hari Minggu ini Bang Tony?
3: Ah, gitu aja ya.
0: Iya.
3: Sehat Bang Putra.
0: Sehat juga Bang Tony. Gimana nih makan siang apa nih hari ini nih di cuaca yang terik nih?
3: Kita cuma gado-gado aja.
0: Wah, itu gak cuman, itu enak banget loh gado-gado.
3: Kerupuknya itu yang enakan sama peye ini.
0: Iya duh, itu enak banget itu, diremesin peye atasnya duh, kriuk sekali nih.
3: Iya, kriuk-kriuk, pedas.
0: Betul sekali. Kalau minumannya cocoknya pakai apa nih biasanya Bang Tony? Pakai es teh nih. Eh, teh anget, es teh ini enak ini ya.
3: Ini.
0: Bener banget.
3: Air jeruk.
0: Waduh. Langsung air lengkap jeruk. Ya, udah gado-gado sama es jeruk.
3: Jangan stamina tambah vitamin C Bung Uta.
0: Iya, betul banget. Kan tadi udah ketemu gado-gado terus tambah vitamin C ya. Yeah. Seenggaknya harus ada tetap yang sehat-sehat. Oke, Bang Tony, siang hari ini Bang Tony ingin dengerin lagu dari siapa Bang Tony?
3: Dari Wali.
0: Wali juga apa nih?
3: Aku bukan Bang Toy.
0: Iya, Bang Tony betulnya.
3: Iya.
0: Oke, salamnya silakan.
3: 4-0 ya tadi lah.
0: Iya, Jepang 4.
3: Iya, 4-0. Jepang mewakili Asia.
0: Singanya bangun nih ya di Asia.
3: Iya. Korea juga kan wakil Asia juga.
0: Dan kemarin juga dapat unggul nih skornya.
3: Yeah.
0: Ya semoga.
3: Mudah-mudahan nanti sama Belgia lah kalau tidak salah.
0: Betul, bisa masuk 3-2 besar dulu nih ya harapannya.
3: Yang bisa sukses ya, bisa paling gak perempat final bisa mewakili Asia.
0: Ya, betul, kan. betul setuju.
3: Ya, salam dulu ya Bung Ota ya.
0: Baik, silakan abangku.
3: Untuk Putra Pangkalambun tadi salam sehat keluarga. Untuk Abang Agau juga selamat hari Minggu. Sama menyaksikan sepak bola yang tadi ya.
0: Siap.
3: Sehat terus sama keluarga. Mbak Sasa, Mbak Susi juga, Mbak Weni, Bang Umay di Sampit, yang Slayer, Jepri, terus Bang Erwin juga di Sampit ya, Bung Pandu. Yang lain kita rangkul semua aja ya.
0: Siap.
3: Bung Uta, semangat terus.
0: Siap.
3: Sehat.
0: Amin.
3: Tanya umur, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Semoga jodohnya tetap lancar.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat siang abangku. Ya semoga ya yang terakhir jodohnya cepat ketemu nih. Waduh. Oke nih, sehat selalu ya buat Bang Tony, lancar rezekinya. Ya ini memang nikmat sekali ya siang hari ini ya, menu gado-gado ditambah es nih, entah itu es teh atau es jeruk. Wah, ini kombo yang sangat menarik nih ya di akhir pekan. Baik, langsung saja kita menuju ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat siang Request Pop.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
4: Ya,
0: gimana nih
4: 4-0? 4-0. Tuh hebatnya.
0: Iya, benar sekali. Ya. Mantap.
4: Halo.
0: Nih. Halo.
4: Iya, kita sangat berbangga ya punya perwakilan dari Asia Selatan ya kalau enggak salah. Jepang dari Asia Selatan, Korea juga ya. Kemarin sempat dikalahkan oleh Meksiko ya.
0: Iya.
4: Dengan skor 1-0. Untuk Meksiko. Dan tim oranye ya malam tadi melibaskan Swedia ya.
0: Iya,
4: dengan
0: betul.
4: Dengan skor 5-1.
0: Betul sekali.
4: Ini Swedia ini getar-getir nih kalau kalah sama Jepang. Jadi angkat koper.
0: Iya, enggak masuk 3-2 nih.
4: Iya. Jadi kita bangga ya, walaupun kita pernah dijajah oleh Belanda, tetapi kita punya tim nasional Indonesia ini kebanyakan dari
0: Belanda.
4: Dari Belanda. Justin Hapner, siapa lagi? Sandy Ward.
0: Sandy Ward.
4: Ada Shane Patinama. Ada juga kipernya itu siapa ya? Martin Pas.
0: Iya, Martin Pas.
4: Iya, banyak bener. Dari Belanda. Kita berbangga. Walaupun kita pernah dijajah, tapi kita ini bersatu kembali ya.
0: Lewat bola.
4: Ada keturunan-keturunan dari Belanda yang perkuat tim nasional kita Indonesia ya. Harapan kita, saya memang tertuju kepada timnas kesayangan saya.
0: Betul.
4: Tidak ada lain, tidak ada bukan Tim Tango. Iya. Oke. Untuk meningkatkan waktu.
0: Siap.
4: Saya pingin lagu dari Tio Fanta ya.
0: Iya.
4: Dengan judul Payung Kenangan.
0: Payung Kenangan. Oke. Iya. Salamnya mau buat siapa nih abangku?
4: Salam dulu ya, terutama buat Deuta ya, salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
4: Ada Bang Tuni juga di Jalan Setaji. Selamat beribadah. Apakah aman beribadahnya tadi di radio?
0: Aman
4: ya. Ya, uji Tuhan kalau aman. Kita ada apa namanya? Ada namanya kesamaan.
0: Betul.
4: Jadi kita jangan kita kalau siaran jangan dipotong-potong kalau khutbah. Jadi kita hari Jumat full juga, hari Minggu kita full juga. Itu harapan
0: betul.
4: Kami.
0: Baik.
4: Iya, terus buat Putra Pengkalan pun tadi ya, Mas Dede, ada Mas Jepri, Bang Adi, Bang Umay, ada Mbak Sasa di kawasan Kalibata, ada Mbak Weni juga, Bang Daparo yang Putri, Mama Yuda dan Bung John, dan Bu Utri bersama Bang Predi di Merauke. Demikian Deuta ya.
0: Baik.
4: Saya undur pamit.
0: Siap.
4: Selamat bertugas, salam sehat. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Agal, terima kasih. Sehat selalu buat Bang Agal, lancar rezekinya ya tentunya. Dan benar sekali ya tadi Jepang cukup wow sekali ya dengan 4-0-nya nih. Dan jangan lewatkan juga nih nanti malam ada pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Baik, langsung saja ke penelpon berikutnya ya pendengar. Halo, selamat siang Request Pop.
5: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Oh, ini jauh-jauh dari Sampit nih. Gimana cuacanya di sana nih?
5: Panas juga, alhamdulillah. Ini panas.
0: Panas juga, alhamdulillah ya. Gimana nih kabarnya Mama Yuda dan Abang?
5: Sering hujan di sini.
0: Jadi sering hujan?
5: Sehat. Iya, kalau di sini tuh.
0: Wah, mantap sekali ini. Ini Abang lagi libur atau gimana nih, Mama?
5: Lagi ke kebun.
0: Waduh, tanam apa di kebun?
5: Tanam sawit sedikit.
0: Waduh, wah gak jadi dirampok. Aku kira mau tanam sayur-sayur. Kalau tanam sawit kan jadi susah ini saya.

0: Bentar. Usi Sulistiawati nih, kita punya klik, terus habis itu kita punya Kupilih Hatimu, itu featuring Andika, lalu ada Seadanya Kamu, ada juga Kupilih Hatimu, yang mana? Seadanya Kamu aja.
1: Seadanya Kamu aja, yang sayang.
0: Karena sudah gak ada yang lain. Baik, salamnya silakan Mama Yuda buat siapa nih salam siang hari ini nih.
1: Buat Bang Putra Pangkalan Bun, Pak Meme, buat Pak Tony, Mbak Sasa, para Pak Yang Putri, Pak Pahidi Putri, buat Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, Bang Ian Seloyo, buat semuanya aja. Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Selamat hari Minggu.
0: Amin.
1: Buat abang lagi kerja, salam sayang selalu, salam cinta selalu, salam segalanya, semoga selalu dan melindungannya.
0: Amin.
1: Buat Bang Uta, operator dan semua yang ada di situ, semoga selalu sehat, semangat, selalu sukses, lancar rezeki dan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Selalu happy juga bahagia. Gak cepat ketemu ayang deh. Ayang yang terbaik. Dan semoga karirnya lancar aja deh.
0: Amin, amin, amin.
1: Semuanya lancar deh buat Bang Uta.
0: Siap. Jalan pintas nanti lewat tol.
1: Yang jaga buat yang jaga pemancar sampai juga semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Iya nih. Jangan hilang-hilangan ya sinyalnya gitu. Jangan
1: hilang-hilangan ya sinyalnya. Iya. Kadang-kadang apa namanya suaranya kadang-kadang suaranya keras gitu nah.
0: Ini kayaknya anu ya, mut-mutan ya suaranya.
1: Hari ini bagus, kemarin suaranya anu enggak apa namanya ya, pelan suaranya tuh nah.
0: Mungkin pelannya waktu
1: hari ini bagus anu dari pagi tadi sampai ini.
0: Hari ini kencang sekali ya.
1: Iya, kencang suaranya.
0: Berarti ini sinyalnya enggak lagi liburan.
1: Lagi kalau kita tuh Bang Uta. Waduh.
0: Waduh. Hilang-hilang gitu ya kalau udah kayak gitu. Apalagi kalau udah hujan.
1: Kayaknya jauh suaranya tuh nah kalau berita segala apa tuh.
0: Nanti coba kita sampaikan nih Mama Yuda.
1: Kalau hari ini enggak kencang suaranya
0: kencang, ya?
1: Dari tadi berita bola apa kan.
0: Aman.
1: Aman hari ini.
0: Oke, siap.
1: Kadang-kadang gitulah dia. Ya itu aja Bang Uta. Mas yang jelas sore, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik Mama Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Mama Yuda dan Bang John nih. Lancar rezekinya. Bang John semangat ya. Udah pagi hari ini berkebun nih. Berkebunnya berkebun sawit lagi. Waduh mau nih ya. Mau hasil mentahnya, waduh bahaya juga nih. Oke, tadi ada Bang Umay ya yang sempat tergabung, mungkin ditunggu buat bergabung lagi. Ah ini ada pesan yang dikirimkan ternyata, baik kita bacakan dulu ya. Dari Pak Umay di Sampit, selamat siang jelang sore, request pop 100% Indonesia. Siang ini cuaca cukup panas ya, request lagunya dari Ani Carrera featuring Saiko G, judulnya Cintaku Takkan Berubah. Titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di mana saja, ucapnya nih, ucapannya. Semoga terhibur dan sehat selalu semuanya, buat Uta dan operatornya semoga sehat walafiat saja. Ini dibantu cakep ya. Buah nanas, buah mangga, cakep. Hari panas, rebahan aja, ikut. Es campur, kelapa muda, cakep. Buah lengkeng, buah mangga, cakep. Semoga terhibur, Uta yang baca dan tambah ganteng aja, amin. Ditunggu lagunya, siap, ditunggu ya bang ya. Tadi sudah request lagunya Ani Carrera ya. Ani Carrera nih, judulnya Cintaku Takkan Berubah. Sudah disiapkan ya. Baik, dari Sampit kita menuju Kasongan nih. Halo, selamat siang request pop.
2: Selamat siang request pop.
0: Iya, lama nih gak dengar suaranya mbakku yang satu.

0: Tuh ini kemana aja sehat ya?
1: Gambar anaknya lagi sibuk.
0: Waduh, sibuk banget ini nyari nyari
1: Mau
0: kehidupan.
1: mau cari doda mau, mau cari doda keren tapi nggak dapat.
0: Waduh, berat. Ya, cari duda keren nih berat
1: Lagu
0: ini.
1: lah.
0: Lagu apa nih, Mbakku? Silakan.
1: Lagunya Hilang Semua Janji dari Pius Limo kalau nggak salah tuh.
0: Dari Vios 5.
1: Ya, ya.
0: Oke,
1: Salamnya
0: salamnya.
1: untuk semuanya dulu lah dari A sampai Z. Mau kasih pantun.
0: Silakan.
1: Dari mana datangnya lintah? Dari sawah
0: Cakep.
1: turun ke kali. Dari mana
0: Cakep.
1: datangnya cinta? Dari mata turun ke hati.
0: Cakep banget. Waduh, ini harus ada tandingannya ya nanti ya. Oke,
1: Oh,
0: siap.
1: anu, gimana cuacanya di Palangka?
0: Cuaca di Palangkaraya cukup terik nih, Mbak. Da,
1: Ya,
0: hujannya
1: sama.
0: dari kemarin ini, waduh, gerah sekali nih.
1: Sampai malam panasnya nih, nah.
0: Ay, bener sekali. Harus kipas-kipas nih tiap hari jadinya.
1: Iya, nggak bisa jauh dari kipas angin.
0: Betul. Ini aktivitas lancar ya, Mbakku, hari ini.
1: Biasa-biasa di Kasongan.
0: Biasa-biasa, oke, siap.
1: Yuk, buat semuanya lah dari A sampai
0: Oke,
1: Z.
0: siap.
1: Buat D, Ota, salam sehat. Kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat
0: Amin.
1: siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, Mbakku. Terima kasih banyak ya. Sehat selalu buat Mbak Susi nih. Lancar rezekinya, semuanya lancar dan dimudahkan ya. Semoga cepat dapat duda keren. Sama kayak saya ya, cepat dapat pasangan juga. Mari kita berjuang bersama-sama ya, Mbak Susi ya. Oke. Baik, sebelum kita putarkan lagu, semuanya ada satu penelpon yang masuk ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang, request pop.
2: Halo, selamat siang, request pop.
3: Halo. Halo, selamat siang, request pop.
0: Iya,
3: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan abang siapa ini?
3: Reno.
0: Bang Reno, gimana kabarnya Bang Reno?
3: Disampit lah.
0: Siap, gimana
3: Iya,
0: kabarnya nih?
3: disampit. Cuacanya cerah.
0: Cuacanya cerah ya.
3: Ya.
0: Oke, gimana aktivitas lancar ya hari ini Bang Reno?
3: Ya, syukur alhamdulillah rabbil alamin, lancar terus.
0: Alhamdulillah, semoga rezekinya
3: Sehat.
0: lancar juga.
3: Utapang sehat juga lah.
0: Sehat di sini semuanya,
3: Ya,
0: walaupun
3: syukur
0: cuacanya
3: alhamdulillah,
0: terik
3: muta
0: nih.
3: masih sehat kan. Dan untuk muta dulu kan dan sotol piat dapat rezeki dan panjang umur juga.
0: Amin, amin, Bang Reno juga.
3: Bang Umay tadi, Bang Tuni, Bang Karim, Rudi, Putra CR,
0: Siap.
3: dan Mas Toto, Naparo, Rian, dan Bang Agus, Bang Agau, dan
0: Baik.
3: Sasa,
0: Amin.
3: dan Elisa, semuanya aja. Jangan nunggu otak.
0: Siap.
3: Lagunya apa menurut tak kalau ada menurut tak?
0: Apa nih lagu apa nih?
3: Lagunya apa nih lah? Jangan suruh tak. Lagunya minta kalau ada menurut tak.
0: Apa
3: Aku
0: nih?
3: Aku masih sayang dulu.
0: Aku masih sayang dulu.
3: Tapi penyanyi lu anak ulun kada tahu am tuh penyanyi itu.
0: Sebentar.
3: Belum tahu judulnya aja.
0: Ada ST12 nih aku masih sayang.
3: Iya.
0: Terus ada juga yang covernya Ernia Bria nih, ciptanya Vincent Taran. Mau yang mana nih?
3: Iya itu jangan mutai.
0: Yang aku masih sayang yang Vincent Taran ini ya, Ernia
3: iya,
0: Bria
3: iya,
0: ya.
3: Iya, iya,
0: Oke,
3: itu ya.
0: siap.
3: Nah, semuanya jangan mutai, udah
0: Oke.
3: rangkum semuanya tanpa kecuali lah.
0: Baik, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Reno sudah bergabung ya. Sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan semuanya buat Bang Reno dan semua pendengar di Request Pop 100% Indonesia. Baik, wah lagunya sudah berbaris panjang nih ya. Ada 7 lagu yang akan kita putarkan nih. Baik, kita awali dulu lagu dari Wali Cari Berkah nih dengan singkatannya Cabe ya ternyata. Aduh, pedes. Oke, selamat mendengarkannya pendengar di waktu siang Anda. Lagu dari Wali berikut ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial tweet informasi pendaftaran voucher bahan bakar minyak atau BBM gratis 2026. Program ini diklaim sebagai solusi atas pembengkaknya biaya hidup akibat harga BBM yang tinggi. Unggahan berupa poster tersebut mencatut logo Pertamina dan menyatakan program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan. Proses pendaftaran diarahkan secara online melalui direct message atau DM ke akun tersebut. Warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi terbaru. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel, Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Tautan pendaftaran yang disebarkan pelaku dipastikan palsu. Situs resmi Pertamina adalah mypertamina.id. Melalui akun Instagram @mypertamina, manajemen Pertamina meminta masyarakat mewaspadai penipuan berkedok BBM gratis yang menyebarkan tautan palsu. Seluruh informasi promo, program, dan layanan hanya dirilis melalui situs resmi mypertamina.id. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan. Bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Tengah Dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Kau mengingatku karena saat itu aku sangat merindukanmu. Dan menangislah saat kau merindukanku, karena saat itu aku tak berada di sampingmu. Tetapi pejamkanlah mata indahmu itu, karena saat itu aku akan terasa ada di dekatmu, karena aku telah berada di hatimu untuk selamanya. Tak ada yang tersisa lagi untukku selain kenangan-kenangan yang indah bersamamu. Mata indah yang dengannya aku biasa melihat keindahan cinta, mata indah yang dahulu adalah milikku, kini semuanya terasa jauh meninggalkanku. Kehidupan terasa kosong tanpa keindahanmu. Hati, cinta, dan rinduku adalah milikmu. Cintamu takkan pernah membebaskanku. Bagaimana mungkin aku terbang mencari cinta yang lain saat sayap-sayapku telah patah karenamu. Cintamu akan tetap tinggal bersamaku hingga akhir hayatku dan setelah kematian, hingga tangan Tuhan akan menyatukan kita lagi. Betapapun hati telah terpikat pada sosok terang dalam kegelapan yang tengah menghidupkan sinar redupku, namun tak dapat menyinari dan menghangatkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah bisa menemukan cinta yang lain selain cintamu, karena mereka tak tertandingi oleh sosok dirimu dalam jiwaku. Kau takkan pernah terganti, bagai pecahan logam mengekalkan kesunyian, kesendirian, dan kesedihanku kini.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak buat Anda sudah bergabung dalam Request Pop 100% Indonesia siang hari ini ya, tentunya di akhir pekan Minggu 21 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, atau mungkin ada telepon yang belum terangkat, pesan yang belum terbaca. Tapi jangan pernah lewatkan juga ya, selalu setiap malam hadir di ruang dengar Anda, Melodi Memori, dan di setiap siangnya ada Request Pop 100% Indonesia untuk menemani waktu istirahat Anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan Anda. Dan pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan bagi anda yang berada dalam perjalanan atau di luar rumah, bisa singgah sejenak di masjid atau musola terdekat. Dan dengan selesainya kumandang azan asar, maka selesai juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada rekan saya Listia yang akan menemani anda dalam Palangkaraya sore hari ini. Dan tidak kalah menariknya ya program-program yang disajikan. Dan mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Pendengar umat muslim, selamat menunaikan sholat asar di hari ini, dan juga untuk Anda hati-hati di jalan yang baru pulang. Dan pendengar, kami akan hadir dalam program Palangkaraya sore ini, dan saya Listi akan temani Anda hingga pukul 20 di Palangkaraya Malam pendengar. Dan berikut ada Resonansi Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya sore di hari ini. Bertepatan dengan hari ini 21 Juni 2026, pendengar, diperingati sejumlah momentum penting di tingkat nasional dan internasional. Jadi berbagai peringatan ini memang mengangkat tema pertanian, seni, kesehatan, hingga fenomena astronomi yang terjadi di setiap tahun. Ya, pendengar, hari ini bertepatan dengan Hari Krida Pertanian ya, sebagai bentuk apresiasi terhadap para petani, peternak, nelayan, dan penyuluh pertanian. Tentu mereka ini memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan sektor agrikultur nasional. Dan momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya inovasi pertanian serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha tani. Dan selain itu, pendengar, peringatan ini juga mendorong perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian berkelanjutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
4: Ya, peringatan Pro 1 RRI Palangkaraya. Kalau tadi hari ini diperingati sebagai Hari Krida Pertanian, bahwa hari ini ada juga nih peringatan tentang Hari Yoga Internasional. Diperingati sebagai Hari Yoga Internasional atau International Day of Yoga. Dan tentu peringatan ini jangan salah pendengar, diakui juga oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mulai dirayakan sejak 2014. Hari Yoga Internasional diperingati bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat yoga bagi kesehatan fisik dan mental. Berbagai kegiatan seperti yoga massal, kemudian juga kita bisa melakukan seminar kesehatan, dan tentu kampanye-kampanye hidup seimbang yang digelar di berbagai kesempatan ini akan menambah wawasan bagi masyarakat ternyata yoga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Nah, pendengar, peringatan lainnya ada juga International Day of Solstice yang berkaitan dengan fenomena astronomi tahunan. Dan hari perayaan titik balik matahari internasional ini juga diakui PBB sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peristiwa alam. Pada 21 Juni, belahan bumi utara mengalami summer solstice atau siang terpanjang dalam setahun. Sebaliknya, belahan bumi selatan memasuki winter yang menandai awal musim dingin. Dan tentu fenomena ini juga sudah lama menjadi bagian penting berbagai tradisi dan kebudayaan dunia. Banyak masyarakat memaknainya sebagai simbol perubahan musim dan siklus kehidupan. Dan pendengar, jaga kondisi kesehatan di saat cuaca yang tak tentu, gitu ya. Di setiap harinya kita tidak pernah tahu apakah besok hujan, apakah besok panas, atau mungkin malah sebaliknya juga pendengar. Terpenting kita juga selalu update info cuaca agar kita dapat bersiap-siap gitu ya untuk menghadapi hari esok dan menjaga kondisi kesehatan tubuh kita. 45 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, sudah siap berolahraga? Sudah siap run, sudah siap jogging, sudah siap kardio, sudah siap zumba, atau mungkin sudah siap olahraga

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di program Palangkaraya sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Listia Kamar menemani Anda di sore hari ini. Cuacanya pas sekali nih pendengar untuk yang mau jogging. Lama udah gak jogging, hayo ya pendengar yang katanya kemarin sibuk gak ada waktu, yang mau jogging aja kayaknya malas gitu ya, di rumah aja deh scroll handphone sambil dengerin radio, sambil mantau. Atau mungkin juga sore hari ini olahraganya pilih berkebun aja di teras rumah. Sebenarnya berkebun termasuk olahraga apa enggak pendengar? Nah, yang pasti pendengar, untuk Anda kita usahakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Enggak perlu jauh-jauh olahraganya, di sekitar komplek aja juga boleh kok. Jalan kaki, ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, atau mungkin bersepeda gitu ya. Olahraga yang memfokuskan bagian kaki, ya kan? Nah, kemudian kalau kita juga ingin olahraga tapi tidak mengeluarkan banyak biaya, tentu kita juga bisa membuat barbel sendiri di rumah kan, dengan memanfaatkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali, misalnya membuat barbel dari botol minum yang sudah tidak dipakai begitu ya pendengar, botol plastik mineral yang sudah tidak digunakan bisa kita buat barbel sendiri gitu ya, menggunakan semen tapi dengan berat yang seimbang ya, jangan sebelah kanannya 2 kilo sebelah kirinya 5 kilo gitu. Yang ada nanti malah jadi masalah baru ya kan pendengar. Atau olahraga lainnya kita bisa misalnya skipping. Nah, ada yang ingat skipping pendengar? Kalau dulu waktu kecil kita main skipping ini bisa pakai ini ya, getah karet ya kan, atau lompat tali. Nah, kita juga bisa skipping nih. Kalau biasanya pendengar beli nasi bungkus dapat getah karet gitu ya, dikumpulin, kayaknya sekarang udah bisa bikin tali putar deh, tali karet ya kan, buat skipping di rumah. Nah, yang pasti pendengar, kardio sendiri di rumah juga bisa olahraga. Kemudian juga sekarang sudah semakin canggih, kita bisa menonton YouTube untuk bisa kita praktekkan di rumah. Jangan lupa gunakan matras, alas yang memang sesuai agar kita saat olahraga di rumah ini juga tidak terjadi cedera gitu ya. Yang pasti pendengar, ayo bergerak, jangan mager sambil rebahan-rebahan aja ya kan. Yang pasti pendengar, ringan tapi tubuh kita tetap mendapatkan sehatnya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kalau sudah olahraga jangan melipir ke tempat-tempat yang ini berbahaya gitu ya. Berbahaya untuk dompet dan berbahaya juga untuk tubuh kita ya kan, yang tadinya niatnya olahraga untuk membakar lemak gitu kan ya. Terus nanti pulangnya makannya bisa berkali-kali lipat. Wah, ini yang masuk juga jadinya berkali-kali lipat ya. Kalau kata teman saya sih percuma dong olahraga, masuknya bisa 10 kali lipat dari yang dikeluarkan. Yang pasti pendengar, kita harus seimbangkan pola hidup sehat karena kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus hidup lebih lama begitu ya untuk orang-orang yang kita kasihi.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Peringatan Pro 1 RRI Palangkaraya selanjutnya kami hadirkan. Kali ini ada dokumenter bersama rekan Edi Siroso terkait Balanga, warisan benda sakral Dayak hingga menjadi nama museum.
1: Kita melihat adalah artefak kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Kita bicara tidak hanya Ngaju, tapi juga kelompok-kelompok lain seperti di Barito, Arut, dan sebagainya. Guci tetap memiliki nilai, dan itu menjadi kekhasan yang harus kita pelihara tentunya.
2: Balanga, sebuah tempayan keramik yang syarat makna, telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Lebih dari sekadar wadah, Balanga menyimpan nilai filosofis, spiritual, dan sosial yang diwariskan turun-temurun. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang terus dijaga hingga kini. Kepala Seksi Penyajian Layanan dan Edukasi Museum Balanga, Richard Jimmy, menjelaskan bahwa Balanga merupakan benda sakral dengan nilai yang sangat tinggi dibandingkan keramik lainnya. Hal ini tidak terlepas dari bahan pembuatannya yang unik, yakni tidak hanya dari tanah liat, tetapi juga dicampur dengan serbuk emas, batu, intan, atau benda berharga lainnya. Kombinasi tersebut menjadikan Balanga tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga spiritual.
3: Bagi suku Dayak, Balanga termasuk barang yang bernilai sakral dan memiliki harga yang tinggi dibanding jenis keramik yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahan yang digunakan dalam pembuatan dan pembuatan Balanga tidak hanya dari tanah liat semata, tapi ada juga dicampur oleh serbuk emas, batu, intan, atau benda berharga lainnya.
4: Nah, Balanga semenjak menjadi koleksi museum di Museum Balanga ini semenjak tanggal 6 April tahun 1973. Kenapa ada namanya Balanga? Karena yang pertama kali yang dihibahkan atau disumbangkan atau yang didapat dari masyarakat itu adalah Balanga, serta termasuk benda koleksi Museum Balanga yang paling banyak di museum ini adalah Balanga. Mereka gunakan untuk apa saja, jadi macam-macam. Ada yang mereka mempergunakan untuk menyimpan air tambahan, ada yang untuk menyimpan beras, ada juga yang untuk menyimpan tulang benulang kubur, ada yang digunakan untuk ritual, tapi rata-rata dipakailah untuk ritual. Nah, di samping itu juga ada juga dipakai untuk acara seserahan ya, itu mahar hampir mungkin masuk memasai masa transisi modern. Apabila di suatu desa itu ada keluarga yang banyak Balanganya, atau bahasa Indonesia guci lah, atau Belanda, itu artinya status sosialnya tinggi.
2: Sejak resmi menjadi koleksi museum pada 6 April 1973, Balanga menjadi salah satu koleksi utama sekaligus terbanyak di museum tersebut. Nama Balanga sendiri diambil karena benda inilah yang pertama kali dihibahkan oleh masyarakat kepada museum. Dari sinilah kemudian Balanga menjadi representasi penting dalam menggambarkan budaya Dayak kepada publik luas. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak, Balanga memiliki beragam fungsi, mulai dari menyimpan air dan beras hingga digunakan sebagai tempat penyimpanan tulang belulang leluhur. Namun fungsi yang paling dominan adalah sebagai bagian dari ritual adat. Balanga juga kerap digunakan dalam prosesi seserahan atau mahar, menunjukkan perannya yang erat dalam siklus kehidupan masyarakat Dayak. Lebih jauh, Balanga juga mencerminkan status sosial seseorang. Pada masa lalu, keluarga yang memiliki banyak Balanga atau yang kerap disebut guci dianggap memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Balanga tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga sebagai simbol prestis dalam struktur sosial masyarakat. Hal senada dikatakan pamong budaya ahli muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah, Gauri Pidia Deneswara. Balanga juga berperan dalam sistem sosial sebagai alat tukar atau mas kawin. Nilai Balanga dalam konteks ini bukan semata ekonomi, melainkan bagian dari hubungan sosial dan budaya antar individu maupun kelompok. Ia menegaskan bahwa Balanga merupakan artefak penting yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Dayak di berbagai wilayah, seperti Barito dan Arut. Di tengah perkembangan zaman, upaya pelestarian Balanga terus dilakukan termasuk melalui inovasi digital untuk menjangkau generasi muda.
1: Balanga bisa menjadi mas kawin dan sebagainya, hal-hal yang barter lah, barter secara sistem sosial, bukan barter perdagangan ini. Barter perdagangan pasti, tapi secara sistem sosial dia terjadi di dengan Balanga itu. Nah, kalau kita melihat adalah artefak kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Kita bicara tidak hanya Ngaju, tapi juga kelompok-kelompok lain seperti di Barito, Arut, dan sebagainya. Guci tetap memiliki nilai, dan itu menjadi kekhasan yang harus kita pelihara tentunya. Kita juga sama-sama memperkuat konten-konten dari konten-konten dari koleksi benda yang ada di Museum Balanga itu bersamaan. Kita tidak hanya Museum Balanga sendiri gitu yang, tapi organ-organ di dinas ini juga ikut bersama-sama untuk memperkuat, lebih mudah diakses gitu. Misalnya mereka hanya melihat visual sedikit, kemudian pembahasan kecil saja, deskripsi. Nah, itu yang kita coba. Jadi menjelaskan kebudayaan terhadap generasi muda ini tidak boleh berbelit-belit. Mereka maunya langsung to the point gitu. Nah, ini yang kita harapkan, bagaimana menyusun narasi-narasi singkat yang padat gitu. Hal itu kemudian kita bentuk dalam terbentuk dalam pola kerjasama yang tahun ini juga tetap berjalan. Misalnya ada mahasiswa yang mau membuat aplikasi yang bisa diakses oleh orang-orang. Di sana ada foto, ada visual, kemudian ada deskripsi singkat mengenai benda-benda yang ada di Museum Balanga, tidak hanya benda tapi juga warisan budaya tak benda. Kita dibuat seperti itu, dan kita sangat mendukung dari dinas. Data-data yang mereka minta kita berikan, dan kita berharap ada feedback ya pada akhirnya untuk kita, walaupun itu hanya tugas kuliah dan sebagainya. Paling tidak dengan minatnya generasi muda yang begitu kuat terhadap media informasi digital, kita bisa masuk di situ.
2: Sementara itu, pengamat budaya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Tengah, Hendra, mengusulkan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan daya tarik pengunjung museum. Menurutnya, penataan kawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bagian depan hingga area dalam gedung, agar memberikan kesan pertama yang menarik dan nyaman bagi pengunjung. Selain itu, ia menekankan pentingnya memperbanyak konsep storytelling dalam penyajian koleksi benda bersejarah. Pendekatan ini dinilai mampu menghadirkan pengalaman yang lebih hidup dan edukatif, sehingga pengunjung tidak hanya melihat benda, tetapi juga memahami makna dan sejarah di baliknya. Hendra juga mengusulkan penguatan fasilitas audiovisual sebagai sarana pendukung yang interaktif dan modern.
5: Generasi sekarang ya Bang ya, lebih tertarik itu ke budaya lain. Kenapa? Karena misal kalau di Museum Balanga, kenapa Museum Balanga kurang menarik? Mungkin di situ untuk penampilannya Bang. Kita mengemas museum tuh seperti apa, ya kan? Kita lewat dari depan tuh, oh museum seperti ini. Nah, menurut saya itu harus dilihat dari beberapa aspek. Mungkin dari teknologi, jadi kita menggabungkan teknologi yang sekarang yang modern seperti audiovisual harus bagus. Yang kedua, penataan ruangan yang bagus. Terus ada interaksi yang penting, interaksi dengan masyarakat atau generasi muda. Jadi kita mengemas storytelling seperti apa, budaya itu seperti apa menarik, ya kan? Kalau kita nggak tahu budaya, nggak tahu ceritanya seperti apa, otomatis nggak ada ketertarikan untuk generasi muda Bang, seperti itu. Kalau sepemahaman saya Bang ya, kalau museum itu di Museum Balanga itu hari aktifnya Senin sampai Jumat, sedangkan hari libur itu Sabtu Minggu. Tapi Sabtu Minggu mereka nggak ada. Biasanya kalau orang pekerja itu liburnya Sabtu Minggu, sedangkan anak sekolah kan Sabtu Senin sampai Jumat biasa sekolah Bang ya. Tapi untuk keluarga kan nggak bisa orang tua itu. Nah, saran saya kalau bisa weekend tuh museum tetap buka. Kalau ada orang tua pasti anaknya ikut Bang, seperti itu sih.
2: Dengan teknologi tersebut, penyampaian informasi di museum dapat menjadi lebih menarik, khususnya bagi generasi muda. Tak kalah penting, ia menyarankan agar jam pelayanan museum ditambah, termasuk tetap buka pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini dinilai penting karena akhir pekan menjadi waktu tepat bagi orang tua untuk mengajak anak-anak berkunjung ke Museum Balanga sebagai sarana edukasi dan rekreasi. Demikian paket dokumenter produksi RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Pendengar, beredar di media sosial Threads informasi pendaftaran voucher bahan bakar minyak gratis 2026. Program ini diklaim sebagai solusi atas membengkaknya biaya hidup akibat BBM, akibat harga BBM yang tinggi, dan unggahan berupa poster tersebut mencatut logo Pertamina dan menyatakan program terbuka bagi masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan. Proses pendaftaran diarahkan secara online melalui direct message ya pendengar, atau DM ke akun Instagram tersebut. Warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi terbaru. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel, Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Tautan pendaftaran yang disebarkan pelaku dipastikan palsu. Situs resmi Pertamina adalah mypertamina.id. Melalui akun Instagram My Pertamina, manajemen Pertamina meminta masyarakat mewaspadai penipuan berkedok BBM gratis yang menyebarkan tautan palsu. Seluruh informasi promo, program, dan layanan hanya dirilis melalui situs resmi mypertamina.id. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: Pro 1 RRI Palangkaraya di program Gema Nuansa Senja. Pendengar, kami informasikan waktu maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 11:28 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan untuk Anda sajian lagu religi islami dan juga nanti akan ada pengajian Al-Quran dengan surah Yunus ayat 1 hingga 4 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Saritila Wakustiah. Tetap bersama kami pendengar, dan untuk Anda umat muslim dapat bersiap-siap diri untuk menunaikan sholat fardu maghrib di hari ini pukul 17:28 waktu Indonesia Barat.
1: Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja, karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.
1: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini dengan surah Yunus ayat 1 hingga 4 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah Hajah Kustiyah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit. Agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman, dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas, dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Persatukanlah informasi dan inspirasi pendengar masih dalam program Palangkaraya sore hari ini. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim. Pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan di pukul 18 kami akan hadirkan warta berita daerah petang. Dan juga saja musik informasi lainnya hingga pukul 20. Saya menemani Anda pendengar. Jangan lewatkan juga warta berita nasional bersama RRI Pro 3. Nanti juga akan ada mimbar untuk Anda di malam hari ini dalam mimbar agama Kristen. Dan pendengar, informasi-informasi lainnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Tidak ada yang menganggarkan untuk acara baik hari jadi pemerintah ataupun hari jadi Kota Palangkaraya.
3: Banyak sekali upaya yang dilakukan, salah satu yang kita lihat dengan dibukanya Duta Mall. Itu kan salah satu upaya pemerintah.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran, pemerintah Kota Palangkaraya tidak memiliki dana untuk acara Hari Jadi Kota Palangkaraya dan Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tidak ada yang menganggarkan untuk acara baik Hari Jadi Pemerintah ataupun Hari Jadi Kota Palangkaraya.
4: Peringatan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026 berlangsung dengan rangkaian kegiatan yang relatif terbatas. Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengakui pemerintah kota tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk perayaan Hari Jadi Kota maupun Hari Jadi Pemerintahan Kota Palangkaraya tahun ini. Menurut Pak Irit Naparin, pelaksanaan kegiatan lebih mengedepankan konsep kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas, pelaku UMKM, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah berharap keterlibatan berbagai elemen tersebut tetap dapat memeriahkan peringatan Hari Jadi tanpa membebani keuangan daerah. Meski tanpa anggaran khusus dari APBD, sejumlah agenda tetap disiapkan, seperti kegiatan sosial, olahraga, pelayanan masyarakat pemberdayaan UMKM, hingga penyelenggaraan Palangkaraya Fair, dan berbagai kegiatan komunitas lainnya. Pak Irit Naparin menegaskan semangat kolaborasi menjadi kunci pelaksanaan peringatan Hari Jadi tahun ini. Ia berharap rangkaian kegiatan yang digelar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian lokal.
5: Cuman ingin mengajak kolaborasi kepada seluruh pihak untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan untuk Hari Jadi, baik itu pemerintah dan juga Hari Jadi Kota Palangkaraya. Nah, tadi kan karena semangat kolaborasi dari seluruh rekan-rekan media, komunitas, dan juga masyarakat. Bagaimana untuk semua itu bisa tersegarakan. Karena kami di sini tadi seperti yang kita pada saat diskusi, memang kami untuk Hari Jadi tidak ada yang menganggarkan untuk acara baik Hari Jadi Pemerintah ataupun Hari Jadi Kota Palangkaraya. Tetapi saya rasa dengan semangat kolaborasi itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan agenda-agenda yang sudah tadi disusun. Ya baik dari bulan Juni sampai bulan Juli.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mendukung upaya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan berbagai pihak, termasuk dengan media. Tidak hanya saat rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palangkaraya dan pemerintah Kota Palangkaraya, tapi juga program-program yang belum dan telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban informasi kepada masyarakat.
5: Hari ini, tapi menggunakan kolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan yang lain-lain, dan ini kita ingin yang kedua, kegiatan-kegiatan yang diadakan mudah-mudahan berjalan dengan baik, termasuk menciptakan masyarakat yang ada tadi berupa kegiatan-kegiatan pun juga akan dijadwalkan nonton bareng jalan dunia.
4: Ketua DPRD Palangkaraya Subandi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan media dapat terus diperkuat demi mendukung kemajuan Kota Palangkaraya serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar bakti sosial operasi bibir sumbing bertempat di RSUD Abdul Ghani Nangabulik. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Yayasan Smile Train dan Yayasan Anugerah Sentosa. sebagai upaya memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengapresiasi kolaborasi kedua yayasan tersebut dalam mendukung pelayanan kesehatan di daerah. Rizky juga mengajak insan media dan masyarakat untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai program operasi bibir sumbing agar lebih banyak warga yang membutuhkan dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Sementara itu, Direktur RSUD Abdul Ghani Lamandau, Mardoni Setiawan, mengatakan kegiatan operasi bibir sumbing berlangsung selama 3 hari dan diikuti belasan peserta. Masyarakat yang masih ingin mengikuti program tersebut masih diberi kesempatan untuk mendaftar selama kegiatan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lamandau berharap bakti sosial ini dapat meningkatkan akses layanan kesehatan serta kualitas hidup penyandang bibir sumbing melalui pelayanan medis yang tepat. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya memperluas akses dan peluang kerja bagi pencari kerja lokal. Hadirnya mal besar di Palangkaraya seperti Duta Mall dan Lippo Plaza diharapkan menjadi salah satu alternatif peluang pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
3: Banyak sekali upaya yang dilakukan, salah satu yang kita lihat dengan dibukanya Duta Mall itu kan salah satu upaya pemerintah.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya berupaya membuka akses lowongan pekerjaan bagi pencari kerja atau pencaker di Palangkaraya, tidak saja melalui berbagai program ketenagakerjaan seperti pelatihan peningkatan kompetensi serta kemitraan dengan dunia usaha, namun juga dengan membuka lapangan kerja baru. Hadirnya mall besar di Palangkaraya seperti Duta Mall maupun Lippo Plaza Palangkaraya merupakan langkah strategis Pemko untuk menekan angka pengangguran sekaligus memastikan tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terserap di berbagai sektor pekerjaan sesuai kebutuhan pasar kerja. Menurut PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah kota untuk membuka peluang usaha bagi pencari kerja di Palangkaraya, baik melalui Dinas Tenaga Kerja juga DPK UKMP Kota. Selain menekan angka pengangguran, peluang kerja juga menekan angka kemiskinan yang ada di Palangkaraya melalui peluang usaha dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
3: Dengan dibukanya Duta Mall, itu kan salah satu upaya pemerintah memberikan kemudahan berizin pihak-pihak luar untuk mendirikan berbagai usaha. Itu salah satu strategi pemerintah daerah dalam rangka menyerap tenaga kerja. Nah, diharapkan tadi itu mereka yang miskin itu sehingga dapat dengan bekerja otomatis kan berpenghasilan, akhirnya mereka keluar dari kemiskinan.
6: Roy, salah satu warga Kota Palangkaraya, berpandangan untuk peluang pekerjaan dan usaha hendaknya kita harus berpikiran terbuka dan melihat kondisi yang ada di lapangan. Jangan malu atau ragu dalam mengejar peluang usaha ataupun pekerjaan.
7: Kebanyakan orang kan realistis ya, di mana itu ada peluang di situ pasti bakal diambil, nggak peduli jurusannya apa, kebanyakan orang sih milihnya seperti itu.
6: Kehadiran pusat perbelanjaan Duta Mall dan Lippo Plaza memberikan dampak positif bagi perekonomian Kota Palangkaraya, terutama dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Beroperasinya berbagai gerai retail, restoran, pusat hiburan, hingga layanan jasa di kedua pusat perbelanjaan tersebut menciptakan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari posisi administrasi, kasir, pramuniaga, petugas keamanan, hingga tenaga kerja kebersihan. Kondisi ini menjadi peluang bagi para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa harus keluar daerah. Selain menyerap tenaga kerja secara langsung, keberadaan Duta Mall dan Lippo Plaza juga mendorong tumbuhnya berbagai usaha pendukung seperti kuliner, transportasi, dan usaha mikro kecil menengah UMKM di sekitarnya. Aktivitas ekonomi yang meningkat diharapkan mampu membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Palangkaraya. Dengan semakin banyaknya kesempatan kerja dan peluang usaha yang tercipta, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG optimis melalui operasi modifikasi cuaca berupaya memanfaatkan potensi awan yang masih tersedia di wilayah Kalimantan Tengah untuk disemai agar menghasilkan hujan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
8: Potensi-potensi awan yang saat ini masih ada untuk disemai supaya bisa menjadi hujan dan bisa tertampung di daerah-daerah gambut.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengintensifkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah seiring meningkatnya suhu udara dan memasuki musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat kondisi cuaca panas dan curah hujan mulai menurun. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono. Ia mengatakan melalui OMC, BMKG berupaya memanfaatkan potensi awan yang masih tersedia di wilayah Kalimantan Tengah untuk disemai agar menghasilkan hujan. Curah hujan yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kadar air di kawasan gambut sehingga tetap basah dan tidak mudah terbakar saat puncak musim kemarau tiba.
8: Potensi awan yang saat ini masih ada untuk disemai supaya bisa menjadi hujan dan bisa tertampung di daerah-daerah gambut sehingga puncaknya kemarau, maka awan-awan tersebut kita manfaatkan dan kita semai supaya menjadi hujan dan curahnya menjadi tinggi. Nah, saya harap nya bisa ditampung atau diendap oleh daerah-daerah yang gambut tadi. Cumanya gambutnya itu memang betul-betul tingkat basahnya tinggi, tidak kering sehingga potensi kebakarannya diharapkan sangat minim.
9: BMKG juga menjelaskan bahwa setiap potensi awan yang muncul akan dimanfaatkan secara maksimal untuk proses penyemaian. Hujan yang turun nantinya diharapkan dapat tertampung di daerah-daerah gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga dan risiko munculnya titik api dapat ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satrio Budi mengatakan, saat ini daerahnya telah berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana karhutla. Berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat disebut selalu siap untuk melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan.
10: Kota Palangkaraya memang sudah dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana karhutla. Saat-saatnya nanti juga tentunya kalau kesiapsiagaan personil, kemungkinan TNI, Polri, pemerintah, masyarakat selalu siap. Mungkin kendalanya ini terkait dengan sarpas kita, yang memang kondisi saat ini ya kita memang efisiensi ya terkait dengan anggaran. Jadi BPBD sendiri dalam hal ini di tahun 2026 tidak ada pengadaan, tidak ada untuk penambahan sarpas seperti mesin pompa, selang, maupun peralatan APD lainnya.
9: Namun demikian, Hendrikus mengakui masih terdapat kendala pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi efisiensi anggaran menyebabkan BPBD Palangkaraya pada tahun 2026 belum dapat melakukan pengadaan tambahan peralatan seperti mesin pompa, selang pemadam, maupun alat pelindung diri atau APD. Meskipun demikian, kesiapsiagaan personel tetap terus ditingkatkan guna menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, informasi lainnya, kegiatan Car Free Day di seputaran Jalan Yosudarso Palangkaraya setiap minggu pagi tidak saja sebagai pusat kuliner dan hiburan, namun juga sebagai tempat promosi usaha masyarakat. Berikut Norsean melaporkan.
11: Pertama adalah berkoordinasi dengan tim lapangan. Tim lapangan itu kami beri tugas untuk memposisikan di mana pedagang-pedagang yang ingin berjualan.
12: Car Free Day atau CFD di Kota Palangkaraya tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan bersantai, tetapi juga menjadi wadah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memasarkan produknya secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Minggu dan menghadirkan berbagai jenis produk kuliner maupun non-kuliner yang menarik minat pengunjung. Ketua Ikatan Pedagang CFD Palangkaraya, Chandra Ardinata, menjelaskan bahwa pedagang yang ingin berjualan di area CFD diwajibkan menjual produk yang sudah diolah atau minimal setengah jadi. Produk seperti sayuran segar atau ikan mentah tidak diperkenankan untuk dijual. Menurutnya, aturan tersebut diterapkan agar produk yang ditawarkan lebih sesuai dengan konsep CFD sebagai pusat kuliner, hiburan, dan promosi usaha masyarakat.
11: Di CFD ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama adalah bergabung dengan asosiasi Ikatan Pedagang KVD. Dan ini ada mekanisme yang harus dipenuhi, mengisi surat pernyataan dengan kesediaan untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati asosiasi Ikatan Pedagang KVD. Selanjutnya, pedagang atau pelaku usaha yang ingin berjualan harus berjualan barang yang sudah jadi. Misalkan saja berjualan kuliner, makanan yang sudah jadi, atau berjualan jenis barang yang setengah jadi. Tidak diperkenankan untuk berjualan seperti sayur-sayuran, ikan yang belum dimasak, atau barang-barang seperti yang biasa dijual di pasar pada umumnya.
12: Selain itu, pedagang juga diwajibkan mempersiapkan sejumlah hal sebelum membuka lapak. Mereka harus berkoordinasi dengan tim lapangan terkait penempatan lokasi penjualan. Khusus pedagang baru, lokasi akan ditentukan oleh panitia, sedangkan pedagang lama menempati lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Para pedagang juga diwajibkan menggunakan tenda berukuran 2x2 meter berwarna biru agar terlihat seragam dan tertata rapi. Aspek kebersihan dan ketertiban menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan CFD. Chandra menegaskan bahwa setiap pedagang wajib menjaga kebersihan area dagangannya serta mengumpulkan sampah setelah kegiatan selesai. Panitia mengusung moto "Datang Bersih, Pulang Bersih" sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, panitia turut bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta berbagai instansi terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Sementara itu, Satria selaku pengurus CFD Palangkaraya sekaligus pelaku UMKM mengungkapkan bahwa CFD memberikan manfaat besar bagi perkembangan usahanya. Menurutnya, CFD menjadi sarana pemasaran offline yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan baru di tengah dominasi pasar online saat ini. Ia juga mengaku mengalami peningkatan penjualan karena pelanggan yang berbelanja di CFD dapat dihubungi kembali untuk mendapatkan edukasi produk maupun melakukan pembelian ulang, sehingga membantu meningkatkan omset usaha secara berkelanjutan.
13: Untuk pemerintah kami ajak untuk kolaborasi, kebetulan saya pengurus dan sekaligus berjualan juga, berkolaborasi bersama kami, pemerintah, karena saat ini sudah menjadikan CFD untuk para pengurus ya, sudah menjadikan CFD sebagai salah satu spot masa terbesar di pusat kota yang tentunya didukung oleh semua lini sektor.
12: Selain menjadi pusat kuliner dan hiburan, CFD juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk serta menjaring pelanggan baru. Dengan pengelolaan yang tertib dan dukungan berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Norsa Emil Tatarik melaporkan.
1: Pendengar, informasi yang terakhir, bahasa daerah berpotensi hilang atau punah jika generasi muda malu dan mulai meninggalkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana strategi yang dilakukan Balai Bahasa untuk mengatasi hal ini? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama anggota tim pembinaan bahasa dan sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Muston Situhang.
14: Pak, terkait dengan pelestarian budaya nih Pak, khususnya untuk pelestarian bahasa, sejauh ini bagaimana Pak peran Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Kalimantan Tengah, Pak?
15: Oh ya, baik. Secara khusus 5 tahun belakangan ini, 5 tahun berarti dari tahun 2002 ya, 2001 lah. Ya. Kita punya program namanya revitalisasi bahasa daerah. Untuk Kalimantan Tengah itu memang dibidangi oleh Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Jadi dalam revitalisasi bahasa daerah ini, kita menyasar bahasa-bahasa daerah yang ada di Kalimantan Tengah, artinya ada bahasa-bahasa yang cenderung mengalami kepunahan. Jadi kepunahan. Jadi disitulah dari badan bahasa, dari pusat badan bahasa lalu ke Balai Bahasa mencoba mengangkat kembali agar bahasa itu jangan sampai punah, bahkan jangan sampai hilang. Jadi dengan cara menggiatkan kembali gerakan-gerakan di kalangan generasi muda, kita mulai dari anak-anak SD ya, siswa-siswa SD, sampai SMP, itu kita kembalikan mereka berbahasa daerah di lingkungannya. Yang bahasa daerah ngaju, silahkan berbahasa daerah ngaju. Bahasa Katingan, silahkan bahasa Katingan. Dan bahasa daerah yang lain di Kalimantan Tengah. Jadi sudah ada upaya dari pemerintah pusat, khususnya Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, itu menggiatkan kembali. Dengan cara yang tadi namanya revitalisasi bahasa daerah, yang sering disebut RBD gitu. Dari tahun 2001 kalau nggak salah itu, saya ingat saya.
14: Dan sampai saat itu, ini Pak ya, programnya itu?
15: Iya, untuk saat ini, tahun ini itu ada beberapa bahasa yang kita kita revitalisasi, yaitu bahasa Dayak Ngaju, tetap itu tergantung juga dengan keinginan pemerintah daerah di kabupaten dan provinsi.
14: Oke, jadi beberapa mungkin masing-masing daerah itu juga mengajukan programnya sendiri-sendiri begitu Pak ya, untuk bahasa apa karena, yang diajukan.
15: Karena itu sudah di edaran dari peraturan menteri dasar dan menengah, itu sekarang. Kalau dulu yang proaktif adalah pemerintah pusat, ya. Sekarang bagaimana salah satu program itu bagian dari program kerja dari kabupaten. Jadi ditujukan kabupaten mana yang ingin di mereka yang bergerak sekarang. Jadi kita inginkan tiap kabupaten bergerak. Jangan kita biarkan bahasa daerah itu, karena kami kan nggak tahu bahasa daerah mana gitu. Tenaga kami tidak banyak, jadi pemerintah daerah atau kabupaten yang tahu bahasa apa di daerahnya yang hampir punah gitu Mbak.
14: Oke, menarik Pak. Tadi Bapak sebutkan ada beberapa bahasa yang cenderung hampir punah begitu Pak ya. Ya, kalau sejauh ini kabupaten mana Pak yang sudah mengajukan untuk program revitalisasi bahasa daerah itu Pak?
15: Ya, itu paling ini untuk tahun ini dari koordinasi kami dengan pemerintah daerah kemarin, itu yang baru saja kami lakukan di Murung Raya, pemerintah daerah Murung Raya, dan baru paling gres kemarin itu Kota Waringin Barat. Paling gres. Jadi yang sudah berlalu itu Murung Raya, Kota Waringin Barat, ini rencana di Kota Waringin Timur dan Barito Utara. Satu lagi Kapuas Mbak, lupa saya.
14: Kapuas juga termasuk
15: Kapuas ya. Iya, benar.
14: Kalau berbicara soal tantangan nih Pak, sejauh ini tantangan apa Pak yang dihadapi khususnya nih anak muda ya Pak, karena berbagai budaya itu sudah masuk ke Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia aja tapi juga bahasa asing begitu Pak ya, yang digunakan dalam sehari-hari
15: sekali.
14: Nah tantangannya itu seperti apa Pak sejauh ini, kondisi saat ini Pak?
15: Jadi seperti kita ketahui, budaya-budaya termasuk di dalamnya bahasa, bahasa populer sering mengalahkan bahasa-bahasa yang bahasa daerah mereka. Jadi memang berat tantangannya sekarang. Ada kecenderungan anak muda itu lebih suka budaya yang populer, sehingga tantangannya adalah bagaimana membangkitkan ke mereka agar kembali ke bahasa daerahnya. Jadi karena ini memang tidak seksi sih Mbak, memang tidak seksi bahasa daerah ya. Tapi kita usahakan sekali lagi dengan tadi yang program revitalisasi itu, mereka kita coba berlatih dengan apa yang biasa budaya kita. yang kita ini kita gabungkan. Seperti dalam nanti kita ada tiap tahun juga kita ada festival, Mbak, festival namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi bahasa daerah itu juga sering kita sebut bahasa ibu. Itu tiap tahun kita lakukan. Jadi di dalam festival itu kita itu tak maksud saya perpaduan budaya populer. Jadi nanti anak-anak tadi mereka populer mengikuti budaya yang sekarang adalah seperti stand up comedy, Mbak. Jadi ya, bagaimana mereka berstand up comedy dengan bahasa daerah. Ya. Lalu kita cari dengan kita barukan juga dengan bagaimana mereka berpuisi dengan bahasa daerah. Itu kita gabungkan. Jadi tantangan itu yang harus kita coba menghubungkan budaya populer tadi dengan bahasa daerah.
14: Jadi itu, menarik, Pak. Ini juga memadukan antara budaya yang saat ini menjadi tren di anak muda, begitu, Pak, ya. Ada stand up comedy, kemudian juga puisi tadi, sastra tadi dikemas untuk kembali menggunakan bahasa daerah. Mungkin terakhir, Pak, nih, terkait dengan pesan atau hal apa, Pak, harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih mencintai dan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
15: Tentunya generasi muda sekarang sudah bersentuhan dengan dunia yang banyak tersentuh oleh teknologi informasi. Jadi salah satu penyaringnya adalah bahasa. Ya, bagaimana mereka menempatkan ketiga bahasa ini, bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah di tempatnya. Jadi mereka harus mencintai bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Buatlah itu seimbang. Seimbang peruntukannya. Kapan kita bahasa Indonesia, kapan kita bahasa daerah, kapan kita bahasa asing. Jadi mereka mempergunakannya itu sesuai dengan tempatnya masing-masing dan peruntukannya, gitu, Mbak.
14: Jadi setiap bahasa itu ada porsi tersendiri yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Muston selaku anggota tim pembinaan bahasa dan sastra dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih, Bapak. Demikian wawancara saya bersama Bapak Muston Sitohang, selaku anggota tim pembinaan bahasa dan sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan generasi muda berpartisipasi dalam melestarikan bahasa daerah di tengah tantangan tren budaya populer yang ada di masyarakat.
1: Pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice.

0: Ama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan

0: memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, Kemenkraf berkomitmen memperkuat ruang komunitas kreatif yang berperan langsung dalam meningkatkan literasi dan edukasi anak. Ya pendengar, Wakil Menteri Ekraf Irene Umar ini juga menyampaikan pendengar bahwa terkait inisiatif Teras Aksara yang ada di Bekasi, Jawa Barat ini pendengar dinilai mampu menjadi ruang interaksi edukatif bagi anak dan generasi muda. Keberanian bermimpi dan kemajuan beradaptasi ini juga akan menjadi bekal penting bagi anak-anak Indonesia dalam menghadapi masa depan yang akan datang. Ya pendengar, kesuksesan tidak semata diukur dari materi, melainkan dari manfaat yang dapat diberikan kepada sesama dan tentu dengan kolaborasi pemerintah, komunitas literasi dan pelaku industri kreatif. Ini dapat mempercepat pemerataan akses pendidikan non formal berkualitas di Indonesia. Ya, ia juga berharap bahwa hal ini pun juga dapat menjadi contoh bagi beberapa daerah lain di Indonesia dan agar para siswa juga dapat menampilkan karya-karya kreatif terutama dalam kegiatan pameran misalnya, yang mana ini juga akan menampilkan karya-karya yang menjadi motivator, menjadi motivasi untuk berkarya bagi anak-anak lainnya. Mendengar Pro 1 RRI, ada lagu dari Mahalini dengan Janji Kita.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita bersama RRI Pro 3. Ragam informasi yang akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda. Dan kami akan kembali dalam mimbar agama Kristen setelah warta berita bersama RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang. Dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Setara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Setara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluri, SMP Negeri 3 Situluri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Setara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Setara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Setara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri

0: 179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Dan memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan pilot, dalam proses gugatan pilot, mungkin di tahun 2026 kasus itu tetap akan dalam kemudian belajar yang baru akan kita lanjutkan.
1: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
4: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
5: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
4: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
6: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
4: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia, dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Iksan. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Iksan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Iksan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro, 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udara Ain. Ain.
0: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
9: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
10: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
11: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
10: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
12: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji untuk koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
10: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
13: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
3: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya, dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Shalom, senang sekali kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Kristen, di mana kita akan sama-sama merenungi iman dan mengajak kita semua juga untuk semakin mengenal kasih Tuhan dan menguatkan langkah dalam menjalani kehidupan. Pendengar yang terkasih, dalam perjalanan hidup tentu seringkali kita menghadapi tantangan ya, kelelahan, bahkan terkadang muncul pertanyaan dalam hati, apakah semua usaha, pengorbanan, dan kebaikan yang kita lakukan memiliki arti? Ya, tentu firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap jerih payah yang dilakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan pada kesempatan Mimbar Agama Kristen kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tema jerih payahmu tidak sia-sia dengan dasar firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Dan telah hadir bersama kita ada Bapak Fran Julian. Selamat malam Bapak Fran.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Topik kita hari ini menarik nih, jerih payah yang tidak sia-sia ya Pak Fran. Dan untuk Anda, kita akan dengarkan bersama firman Tuhan dan perenungan iman hari ini bersama Bapak Fran Julian STH. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Ya, berjumpa kembali bersama saya penyuluh agama Kristen Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya, malam ini kita akan membahas tentang jerih payah yang tidak sia-sia, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman itu dan melakukannya hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di mana pemirsa RRI dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan membahas tentang jerih payah yang tidak sia-sia, yang firmannya yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 58 dengan berikut. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, saya akan menyampaikan dulu penjelasan dan dorongannya. Ayat ini Paulus tulis pas sudah jelas kebangkitan Kristus di 1 Korintus 15 ayat 1-57. Jadi ini bukan sekedar semangat, tapi kesimpulan iman. Ada 3 perintah dan 1 alasan. Yang pertama, berdirilah teguh. Artinya punya pendirian, gak gampang terombang-ambing doktrin, tekanan teman atau masalah. Kayak pohon akarnya nancap ke dalam. Yang kedua, jangan goyah. Goyah atau sama dengan mundur, nyerah, berhenti, melayani, pas capek atau kecewa. Tuhan minta kita stabil. Iman itu maraton, bukan sprint. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat bahasa aslinya periseo, berkelimpahan, meluap-luap. Bukan asal kerja, tapi kerja dengan semangat, inisiatif, kasih, dan pekerjaan Tuhan. Semua hal yang Dia panggil kamu lakukan, kerja, kuliah, ngurus rumah, melayani, dan jadi terang. Alasannya, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu kuncinya. Kalau kerja manusia bisa sia-sia, tapi kalau kerja dalam persekutuan dengan Tuhan, semua keringat, air mata, doa tengah malam, ditolak orang, semua dicatat di surga. Tuhan enggak lupa, apa ada upah kekal yang akan kita terima. Sekarang kita bedah ayat ini, 3 perintah dari Paulus. Yang pertama, berdirilah teguh. Kata Yunani, hestikete, atau berdiri kokoh, kayak prajurit di pos jaga. Artinya punya pondasi iman yang enggak gampang goyah. Teguh dalam kebenaran. Kenal firman, jadi enggak ketipu ajaran yang sesat. Efesus 6 ayat 14. Berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran. Teguh dalam identitas. Kamu anak Tuhan, bukan ditentukan omongan orang, kerjaan, atau kegagalanmu. Teguh waktu tekanan. Masalah datang, tapi pendirianmu tetap. Aku tetap ikut Kristus. Yang kedua, jangan goyah. Kata Yunani, akinetoi. Tidak tergeser atau tidak pindah tempat. Artinya enggak mundur, gak lari dari panggilan Tuhan. Gaya itu munculnya pas kecewa sama pelayanan, doa belum dijawab, capek ngerjain atau hal yang sama setiap hari. Paulus bilang, tetap di tempat Tuhan taruh kamu. Mundur selangkah, buka celah bagi iblis. Yang ketiga, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata Yunani, periseotes, berkelimpahan atau meluap atau over. Artinya kerja buat Tuhan dengan semangat, inisiatif, enggak asal-asalan. Selalu konsisten, bukan pas mood, baik aja, Senin sampai Minggu. Pekerjaan Tuhan enggak cuma mimbar, kolekte, ngajar anak, kerja, jujur, ngurus rumah tangga, nolong tetangga. Itu semua pekerjaan Tuhan kalau dilakukan untuk Dia. Kolose 3 ayat 23. Alasan kuatnya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini bahan bakarnya kenapa kita disuruh tiga perintah di atas. Karena dua kata kunci. Yang pertama, dalam persekutuan dengan Tuhan atau enkrio. Kuncinya bukan kerja keras, tapi kerja bareng Tuhan. Tanpa Dia capek doang. Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, tidak sia-sia. Oikenos, bahasa bisnis, enggak rugi. Semua air mata, tenaga, waktu, uang yang kamu tabur buat Tuhan, semua dihitung, gak ada yang hilang. 1 Korintus 3 ayat 8. Masing-masing akan menerima upah sesuai pekerjaannya. Renungan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Pernah ngerasa capek ngelakuin hal baik tapi gak ada hasilnya? Ngelayani di gereja tapi yang dicelahin kamu duluan? Ngerjain kerjaan jujur tapi yang naik jabatan teman yang curang? Atau ngedidik anak tiap hari tapi hasilnya belum kelihatan? Paulus ngerti banget rasanya. Makanya dia tutup pasal tentang kebangkitan dengan ayat ini. Karena tanpa kebangkitan semua yang kita lakuin buat Tuhan emang sia-sia. Tapi karena Kristus bangkit semua berubah. Tiga pelajaran buat hari ini. Yang pertama, Tuhan panggil kita berdiri bukan lari. Berdirilah teguh, jangan goyah. Iman Kristen bukan soal lari paling kencang, tapi soal tentang berdiri waktu badai datang. Tetap jujur waktu semua orang curang. Tetap mengampuni waktu disakiti. Berdiri teguh atau sama dengan kamu dipilih percaya janji Tuhan daripada bukti di depan mata. Yang kedua, giat bukan sibuk tapi meluap. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat di sini artinya meluap-luap kayak air terjun. Enggak nunggu disuruh, enggak ngitung jam. Tanya diri sendiri, aku kerja buat Tuhan kena terpaksa atau kena cinta. Pekerjaan Tuhan, apapun yang kamu lakukan buat kemuliaan Dia, nyapu di rumah, bikin laporan, senyum ke satpam, semua bisa jadi ibadah. Yang ketiga, alasan kita kuat. Tuhan gak lupa, sebab kamu tahu, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini janji paling menenangkan. Tuhan pakai kata kamu tahu, Dia mau kita yakin bukan ragu. Di surga enggak ada CCTV yang bolong. Setiap doa tengah malam, setiap uang persembahan, setiap air mata yang kamu tahan demi taat, semua dicatat. Mungkin manusia enggak lihat, mungkin atasan enggak apresiasi, tetapi Tuhan lihat dan Dia yang bayar upah. Jadi payahmu tidak sia-sia. Ya, tiga kata itu yang Paulus taruh di akhir buat nguatin jemaat Kristus yang udah capek. Waktu Paulus bilang gitu, dia lagi ngomong ke orang. Yang pertama, dihina karena percaya kebangkitan. Yang kedua, capek melayani jemaat yang suka ribut. Yang ketiga, ngerasa pengorbanannya nggak ada yang lihat. Dan Tuhan titip pesan yang sama buat kamu hari ini lewat 1 Korintus 15 ayat 58. Kenapa jerih payahmu nggak sia-sia? Yang pertama, karena yang ngitung bukan manusia, tetapi Tuhan. Manusia gampang lupa. Atasan bisa ganti, orang bisa enggak tahu berterima kasih. Tapi Ibrani 6 ayat 10 bilang, Allah bukan tidak adil.

0: investasi surga, nggak ada inflasi di sana. Yang ketiga, karena ada kebangkitan. Pasal 1 Korintus 15 ini judulnya kebangkitan. Paulus bilang kalau Kristus nggak bangkit, ya ya udah sia-sia semua iman kita. Tapi dia bangkit, artinya semua luka, air mata, kerja kerasmu yang kayak dikubur, suatu hari Tuhan akan bangkitkan jadi kemuliaan. Nggak ada yang mati sia-sia di tangan Tuhan. Buat kamu yang lagi capek hari ini, mungkin kamu ibu rumah tangga yang ngurus rumah tapi anak masih bandel, pelayan yang setia tapi jemaatnya nggak bertumbuh, karyawan yang jujur tapi dipotong jalan terus, anak Tuhan yang tetap doa walaupun jawabannya belum datang. Dengar ya, Tuhan lihat, Tuhan tahu, Tuhan gak lupa. Hasilnya mungkin belum kelihatan sekarang, tapi tidak sia-sia. Itu janji Tuhan dan dia gak pernah ingkar janji. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin.
1: Baik, dan pendengar, dari renungan hari ini kita diingatkan bahwa setiap usaha, pelayanan, kebaikan, dan perjuangan yang kita lakukan dengan hati yang tulus di dalam Tuhan tentu akan memiliki nilai yang berarti. Mungkin manusia tidak selalu melihat dan menghargai, setiap proses yang kita jalani. Tapi Tuhan, sekali lagi, tapi Tuhan melihat setiap kesetiaan dan kerja keras anak-anaknya. Terima kasih untuk Pak Fran hari ini atas firman dan penguatan yang telah dibagikan. Kiranya ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi semua umat untuk terus berdiri teguh, tidak mudah menyerah, serta tetap setia dalam menjalani panggilan kehidupan. Sampai jumpa kita di mimbar agama Kristen selanjutnya. Saya Listia, Shalom.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.
1: Satu RRI Palangkaraya dan pendengar, saatnya saya Listia undur pamit dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa pendengar dan selamat beristirahat dan selamat menikmati saja program-program kami lainnya. Saya akan kembali temani Anda di esok hari dalam program Palangkaraya Malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perkirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Senin 22 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit, dimulai pada esok hari cuaca akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari secara umum berawan kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, dan Kapuas bagian utara yang diperkirakan hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari hujan ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian tengah, sebagian Kota Waringin Timur bagian tengah, Barito Utara bagian utara, Seruyan bagian tengah, dan Barito Utara bagian utara. Sedangkan tengah malam hingga dini hari secara umum masih diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian selatan, sebagian Kapuas bagian utara, dan Murung Raya bagian selatan diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada dini harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan sobat BMKG diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali rekan kami Prakirawan Chandra atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di hari ini Minggu 21 Juni 2026 yang akan menemani Anda dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Berbagai informasi dan juga edukasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan inilah dia pendengar Palangkaraya malam ini bersama saya Aminuddin selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama terlebih dahulu dengan judul Akar Yang Bersemi Kembali.
3: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile bisa apa aja le.
4: Beli token listrik mulai 5 ribuan, bisa.
3: Bayar rekening listrik, bisa.
4: Pengajuan sambung baru, bisa.
3: Pengajuan tambah daya, bisa.
4: Pengajuan penyambungan sementara, bisa.
3: Baca meter mandiri, bisa.
4: Pengaduan gangguan atau keluhan, bisa.
3: Pasang dan bayar internet iConnect, bisa.
4: Charging EV di SPKLU, bisa.
3: Transaksi keuangan di PLN Mobile dan dapat reward, bisa.
4: Banyak pilihan menu pembayaran, bisa.
3: Ubur-ubur ikan lele, aplikasi PLN Mobile ternyata bisa semua, le.

0: Di sebuah desa yang masih memegang erat sisa-sisa kejayaan masa lalu, namun pelan-pelan mulai kehilangan detak jantungnya. Pemudanya pergi, tanahnya lelah, dan para orang tua hanya bisa menatap langit sambil merapal doa yang sama setiap musimnya. Di sana hidup seorang lelaki bernama Pak Hardi. Beliau adalah jenis orang yang percaya bahwa teknologi hanyalah mainan kota yang akan merusak kesucian tanah. Namun, pagi ini ketenangannya terusik. Di depannya berdiri Aris, anak kandungnya sendiri yang baru pulang dari perantauan. Aris tidak pulang membawa setumpuk uang, melainkan sebuah ide yang bagi Pak Hardi terdengar seperti dongeng di siang bolong. Dan di antara mereka berdua ada Sekar, sekretaris desa yang selalu mencoba menjadi jembatan di atas jurang perbedaan pemikiran mereka.
1: 3 tahun Bapak kirim kamu kuliah ke kota. Aris, Bapak berharap kamu pulang membawa cara untuk menjual gabah kita lebih mahal, bukan pulang membawa kabel-kabel dan besi berkarat ini untuk ditancapkan di tanah leluhur kita.
2: Ini bukan besi berkarat, Pak. Ini sensor. Tanah kita ini sudah sakit. Pak, Bapak, lihat sendiri hasil panen tahun lalu. Merosot jauh, kan? Itu karena kita terus memberi obat yang salah. Alat ini hanya membantu saya untuk mendengar apa yang tanah ini keluhkan.
1: Tanah tidak bicara lewat layar ponsel, Aris. Tanah bicara lewat rasa. Sejak zaman kakekmu, kita tahu kapan harus menanam hanya dengan melihat posisi bintang dan merasakan arah angin. Apa ponselmu itu lebih pintar dari alam?
2: Dunia sudah berubah, Pak. Angin tidak lagi sama. Musim sering menipu kita. Aris cuma ingin Bapak tidak perlu lagi membuang tenaga dan uang untuk pupuk yang sia-sia. Aris ingin Bapak bisa istirahat di masa tua, bukannya malah makin diperbudak sawah.
1: Istirahat? Bagi petani, istirahat itu artinya mati. Kalau kamu mau jadi ilmuwan, kembalilah ke kota. Di sini kita bekerja dengan otot dan doa.
0: Pak Hardi melangkah pergi, meninggalkan debu yang mengepul di pematang. Aris hanya bisa menunduk, menatap layar ponselnya yang menunjukkan grafik kelembapan tanah yang buruk. Tak lama, langkah kaki ringan mendekat. Itu Sekar. Dia sudah berdiri di sana sejak tadi, memperhatikan drama antara ayah dan anak itu dari balik pohon jati.
3: Mas Aris, jangan diambil hati. Pak Hardi itu hanya takut kehilangan identitasnya. Baginya, teknologi itu seperti orang asing yang tiba-tiba mau mengatur rumah tangganya.
2: Ya, aku bingung, Kar. Aku ingin membangun desa ini, tapi gerbangnya malah dikunci rapat oleh ayahku sendiri.
3: Jangan mendobrak gerbangnya, Mas. Coba masuk lewat jendela. Saya udah bicara dengan perangkat desa lainnya. Kita punya satu petak lahan marginal di sisi timur yang selama ini dianggap tanah mati. Bagaimana kalau misalnya Mas Aris buktikan di sana tanpa mengganggu sawah utama milik bapakmu?
2: Tanah mati itu yang kadar garamnya tinggi.
3: Iya, jika Mas bisa menghidupkan tanah itu dengan besi-besi Mas Aris, warga tidak akan punya alasan untuk menolak lagi. Dan yang paling penting, Pak Hardi akan melihat dengan matanya sendiri.
0: Hari-hari berikutnya menjadi sunyi. Aris seperti mengasingkan diri di lahan mati itu. Warga desa sering berbisik-bisik saat lewat, menganggap Aris sudah kehilangan akal sehatnya karena belajar terlalu banyak di kota. Namun, ada satu pemandangan yang tak sengaja Sekar lihat setiap malam. Pak Hardi dengan sarung tersampir di bahu, sering berdiri di kejauhan, memandangi lampu-lampu kecil yang dipasang Aris di tengah sawah. Ada kerinduan sekaligus kebanggaan yang ia sembunyikan dalam pekatnya malam. Hingga suatu sore, badai tiba-tiba datang tanpa peringatan.

0: jangan sampai air masuk ke sirkuit.
1: Mas Aris, ini terlalu bahaya. Petirnya besar sekali.
2: Aris, minggir kamu. Biar bapak yang tahan tiang ini. Kamu amankan kotak-kotak itu.
0: Bapak, sedang apa di sini?
2: Jangan banyak tanya. Cepat kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Bapak tidak mau melihat kamu menangis kalau mainanmu ini hancur.
3: Badai itu menjadi titik balik. Di malam itu, di bawah guyuran hujan, tembok Ego Pahardi runtuh bersama air yang mengalir. 2 bulan kemudian, keajaiban terjadi. Lahan yang dulunya disebut tanah mati, kini berubah menjadi hamparan emas. Bulir-bulir padinya lebih berat dan rapat dibandingkan sawah manapun. Pagi ini warga berkumpul, ada aroma syukur yang memenuhi udara.
4: Bapak-bapak sekalian, lihatlah. Hari ini kita tidak hanya memanen padi, kita memanen bukti kalau Aris udah menunjukkan bahwa dengan bantuan teknologi, lahan yang kita buang pun bisa memberi kehidupan.
5: Dulu saya pikir anak muda yang kuliah ke kota itu hanya ingin melupakan akarnya. Tapi Aris, dia pulang bukan untuk mencabut akar itu, melainkan untuk memberinya pupuk yang lebih baik.
0: Ini bukan hanya karena saya, Pak, tapi karena Bapak juga yang mau menjaga tiang sensor itu saat badai kemarin. Ini kerjasama kita semua.
5: Ya sudah, sekarang ajari Bapak bagaimana caranya supaya Bapak bisa tahu tanah ini haus tanpa harus mencangkulnya dulu. Katanya bisa lewat ponsel ini, kan?
0: Tentu, Pak. Sini-sini, saya ajarkan pelan-pelan.
3: Membangun desa bukan berarti mengganti cangkul dengan mesin sepenuhnya. Ini tentang hati yang mau terbuka pada perubahan tanpa melupakan jati diri. Di desa tersebut, kini tak ada lagi jarak antara pemuda dan tetua. Karena mereka sadar, untuk mencapai panen yang melimpah, dibutuhkan otot dari masa lalu dan otak dari masa depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Prujahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aminuddin bisa kembali hadir menemani malam Anda dalam program obrolan komunitas di malam hari ini. Ruang berbagi inspirasi, gagasan, dan energi positif dari komunitas-komunitas hebat di Kalimantan Tengah. Dan malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini, yaitu scroll terus atau tumbuh terus, menyiapkan pemimpin muda Kalimantan. Tema ini menjadi menarik pendengar karena di era digital seperti sekarang ini anak-anak muda ya punya dua pilihan besar, yaitu menjadi penonton yang terus sibuk mengulir layar atau menjadi pribadi yang bertumbuh, belajar, bergerak, dan bersiap menjadi pemimpin masa depan. Lalu pertanyaannya, bagaimana generasi muda di Kalimantan ini bisa memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan arah, dan bagaimana organisasi, komunitas, dan ruang belajar bisa menjadi wadah lahirnya calon pemimpin muda yang cerdas, berkarakter, dan punya kontribusi nyata untuk daerah kita tercinta di bumi tambun bunga ini. Nah, untuk membahas semua itu malam ini sudah hadir tiga narasumber kita yang luar biasa yang akan berbagi perspektif, pengalaman, dan juga mungkin gagasan untuk kita semua. Kita sapa dulu satu-satu ya, dari Ketua Umum PW PII Kalteng ada Hairul Anwar. Halo Bang Hairul, apa kabar?
2: Halo Bang, alhamdulillah baik. Bang Amin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana, lancar?
2: Alhamdulillah lancar, Bang.
1: Ini kayaknya tahun kemarin kalau nggak salah ya kita ya?
2: Betul, ini kedua kalinya, Bang, yeah, setelah kemarin
1: bertemu. Tahun kemarin dan ini satu tahun berarti sudah kita ya? Nggak nyampe satu tahun sih sebenarnya ya. Akhir-akhir tahun kemarin kita bertemu ya. Terus ada Bang Abdul Sani, Duta Pembicara Muda Indonesia 2026. Halo, Bang Sani, gimana? Ya,
3: halo, Bang.
1: Wah, ini udah jadi duta aja nih. Belum setahun. Yeah. Kemarin wakil ya?
2: Kemarin jadi ketua panitia.
1: Jadi ketua panitia. Iya, Bang. Ini udah saya udah apa ya, kemarin ngelihat, wah ini anak kayaknya oke nih gitu kan. Dan memang akhirnya sudah jadi Duta Pembicara Muda Indonesia 2026. Congrats ya, Bang ya. Iya, Bang. Ini Muda Indonesia versi provinsi atau nasional nih Duta Pembicara Muda Indonesia ini?
3: Nasional, Bang.
1: Nasional. Iya, Bang. Oh, berarti mengkoordinir seluruh Indonesia nih. Iya. Wow. Gimana tuh? Sampai bisa itu ya, luar biasa. Congrats ya, Bang Abdul Sani. Selanjutnya ada Nur Hasanti dari Departemen Khusus PW PII Kalteng. Halo. Ini kayaknya kita perdana ketemu ya.
2: Perdana.
1: Iya, perdana ya. Betul, perdana. Agak deket aja sama mic-nya enggak apa-apa. Biar suaranya kedengeran. Gimana kabarnya, Nur Hasanti?
4: Alhamdulillah baik, Bang.
1: Ini dipanggil siapa? Nur?
4: Dipanggil Santi aja.
1: Santi. Ya. Oh, Santi. Bukan Susanti kan?
4: Bukan.
1: Kalau Susanti ya Upin Ipin ya.
4: Iya.
1: Gimana sehat hari ini?
4: Alhamdulillah Santi. Sehat.
1: Wah, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 ya. Dan tentunya pendengar di malam hari ini obrolan kita mungkin bisa menjadi inspirasi bagi seluruh kaula muda ataupun mungkin juga orang tua di luar sana yang sedang membimbing anaknya di luar sana ya, agar bisa menyimak diskusi kita di malam hari ini. Kita mungkin ke Abang Anwar dulu deh ya.
2: Baik, Bang.
1: Bang, sebagai Ketua Umum PWPI Kalteng nih. Bagaimana Abang melihat kondisi pemuda Kalimantan Tengah saat ini? Apakah potensi kepemimpinan mereka itu sudah cukup terwadahi atau justru masih banyak ruang yang belum dibangun nih Bang?
2: Baik, terima kasih banyak Bang Amin atas pertanyaannya. Jadi kalau kami dari pengurus wilayah Pelajar Islam Indonesia Kalimantan Tengah, kebetulan kemarin juga kami dari bidang kaderisasi melakukan mini riset Bang, terkait sebenarnya apa permasalahan teman-teman pelajar saat ini, khususnya mungkin teman-teman yang berorganisasi ataupun yang tidak berorganisasi, sekaligus juga kebutuhan apa sih yang mereka ingin fasilitasi dari kami, dari PI ataupun dari sekolah sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi kalau melihat permasalahan-permasalahan di kalangan pelajar saat ini, kemarin kami mengumpulkan setidaknya ada 5 permasalahan di kalangan pelajar Bang. Jadi yang pertama itu ada terkait tekanan akademik dan juga dari tugas sekolah juga mereka terpressure di situ Bang. Terus yang kedua terkait, nah ini dua, ini adalah kurangnya wadah pembinaan diri Bang. Memang wadah sekarang kan banyak di sekolah dan juga di luar sebenarnya banyak, tapi mungkin menurut mereka masih ada yang kurang, entah dari isi dalam organisasi tersebut atau mereka melihat dari konflik-konflik di organisasi yang pernah mereka ikutin gitu Bang. Nah selanjutnya yang ketiga itu ada rendahnya minat dan juga baca dan literasi mereka. Terus juga terkait pergaulan dan krisis lingkungan mereka. Dan yang terakhir itu ada kebingungan terhadap masa depan dan juga karir mereka. Nah itu adalah masalah-masalah mereka yang mereka hadapin saat ini. Kalau terkait potensi kepemimpinan, sebenarnya semua orang punya potensi untuk bisa memimpin ya Bang ya. Selain mereka memimpin diri sendiri, mereka juga bisa memimpin di lingkungan lebih kecil, misalkan sekolah seperti OSIS, MPK ataupun dari yang berbasis agama seperti rohani Islam. Itu mereka pasti punya potensi kepemimpinan. Tapi terkadang yang menjadi masalah dalam segi kepemimpinan itu adalah mereka bingung terkait eksekusinya Bang. Eksekusinya bagaimana sih cara memimpin rapat misalkan Bang. Bagaimana sih cara menghadapi teman-teman yang tidak aktif ketika dalam berorganisasi, ketika menghadapi konflik. Itu yang mereka masih belum terwadahi seperti itu Bang. Jadi mereka masuk ke dalam organisasi, cocok jadi pemimpin, ya langsung jalankan menjadi pemimpin. Seperti itu sih Bang kondisinya.
1: Tapi kalau ngelihat bibit-bibit saat ini, banyak gak pelajar yang punya jiwa kepemimpinan begitu Bang?
2: Untuk kalau kami melihatnya dari pengurus wilayah, teman-teman pelajar di khususnya di Palangkaraya ataupun di lainnya, kami sebenarnya melihat bibit-bibit kepemimpinannya Bang. Dari teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan LBT, teman-teman mengikuti organisasi, itu pasti mereka pun punya kesadaran Bang. Kesadaran dan juga keresahan ketika mereka masuk organisasi. Nah kami merasakan sebenarnya mereka itu memang punya bibit-bibit sebenarnya kepemimpinan Bang. Tapi memang kurang terwadahi tadi, seperti itu.
1: Wadah yang dimaksud tuh wadah yang seperti apa sih Bang?
2: Untuk wadah ini lebih ke baik ke pembinaannya sebenarnya Bang. Pembinaannya itu tadi kan mereka kalau misalkan di organisasi OSIS ataupun teman-teman yang bergabung di organisasi sekolah itu, mereka kan kami melihatnya mereka ketika melakukan sebuah kegiatan ataupun sebuah ini, ya sudah jalankan eventnya, bentuk ininya. Tapi terkadang kan ada beberapa konflik-konflik yang terjadi gitu Bang. Konflik-konflik itulah yang bagaimana sih mengatasi konflik itu, bagaimana menghadapi teman-teman yang tadinya ikut organisasi OSIS nih karena kesadaran keresahan, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan mereka mengalami kendala-kendala, bagaimana ketua menghadapinya, bagaimana teman-teman bidang menghadapinya. Nah itu yang kami rasa PII bisa hadir di tengah-tengah situ Bang.
1: Baik, cukup menarik ya. Kita ke Bang Sani nih. Kalau kita ngomongin tentang scroll terus atau tumbuh terus nih Bang Sani ya, selaku mungkin seorang duta pembicara muda Indonesia 2026 ini, menurut Abang sendiri seberapa besar tantangan generasi muda di hari ini dalam mengolah kebiasaan digital agar tidak menjadi konsumtif tapi juga produktif Bang? Karena kan kita perlu jiwa-jiwa pemimpin begitu kan. Kalau kita hanya sebagai konsumtif, berarti kita tidak punya jiwa pemimpin. Kita cuma menerima, tidak membimbing. Nah itu gimana nih tantangannya saat ini Bang?
3: Ya baik, sebelum kita masuk ke bagian itu Bang, saya boleh bercerita sedikit?
1: Boleh.
3: Jadi awalnya saya mendaftar jadi duta pembicara muda ini, kemarin kan setelah habis bulan puasa itu saya mengikuti pelatihan yang namanya Leadership Intermediate Training.
1: Oke.
3: Di tanggal 10 Maret sampai tanggal 16 Maret. Nah, di situ saya termotivasi nih, Bang. Bahwasanya teman-teman di kelas itu ada yang menjadi duta. Nah, itu public speaking-nya lancar, Bang. Kemudian kalau kita lihat tantangan-tantangannya itu lumayan cukup banyak, Bang. Terutama masalah komunikasi dan juga kepemimpinan. Kalau kita lihat-lihat di Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Selatan ya, Bang ya, untuk masalah duta itu lebih terorganisir di Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Tengah ini masih kurang, Bang. Jadi pembinaannya untuk menjadi duta itu sangat kecil, Bang. Makanya Sani itu hadir untuk mewadahi mereka juga, untuk membantu mereka jalannya, bagaimana sih caranya untuk mendaftar jadi duta, Bang.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang kan semuanya serba digital, kan. Informasi serba digital juga. Nah, seseorang itu jadi malas melakukannya secara offline gitu. Lebih kayak, oh kita diskusinya online aja gitu. Padahal leader atau tantangan sebenarnya itu ketika kita bertemu gitu. Gimana tuh tanggapan dari Bang Sani tentang hal itu?
3: Oke, untuk masalah ini, untuk Duta Pembicara Muda itu mewadahi apa yang namanya kelas. Kelas online ataupun offline. Jadi saat ini Sani sedang magang, yaitu 3 bulan untuk menjalani program duta ini. Jadi untuk kelas offline-nya itu nanti selesai magang ini selesai, nanti akan dikunjungi oleh Kemenpora. Kemenpora di apa di Jakarta sana, Bang. Jadi itu sedang apa sedang mengusulkan ke beberapa dinas-dinas itu untuk kesananya, Bang, arahnya.
1: Oke. Tetap diwadahi sama PWII juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Saling koordinasi juga. Nah, kalau menurut Nor Hasanti sendiri, dari sudut pandang pendidikan dan pengembangan kader nih, bagaimana sebenarnya media digital bisa dimanfaatkan menjadi sarana belajar, pembangunan atau membangun kapasitas dan menyiapkan calon pemimpin muda saat ini nih?
4: Oke, Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi PI ini sedang bikin program kegiatan, yaitu namanya ada Muslim Youth Leaders. Nah, itu nanti kegiatannya itu di tanggal 28 sampai 3 Juli. Jadi Muslim Youth Leaders itu seperti pelatihan kepemimpinan gitu. Nanti di situ kita juga diajarkan tentang bagaimana caranya bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Bagaimana caranya bisa mengembangkan skill public speakingnya, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi program training ini dibuat khusus untuk para pelajar Muslim di Kalimantan Tengah gitu, Bang, khususnya. Jadi bukan sekedar kayak cuman belajar kepemimpinan saja gitu. Nanti di situ juga kita akan diajarkan tentang memperkuat nilai-nilai keislaman gitu, nilai-nilai keislaman yang bisa memperkuat iman di diri kita sendiri gitu.
1: Wah, menarik ya, slow Santi ya. Slow aja kita, like mungkin kalau bisa ada kopi ya kita kopi sambil ngopi aja sini, kita sharing aja. Nah, kalau kita lihat ya kepemimpinan tadi dibilang sama Bang Sani juga, Kalteng masih tertinggal jauh begitu dari Kalsel tentang terkoordinirnya suatu organisasi begitu ya. Bukan tertinggal jauh sih, kayaknya berproses untuk jadi lebih baik lagi. Nah, kalau kita melihat kepemimpinan itu sendiri, mungkin dari tiga narasumber kita di sini ada pandangan nggak sih bagaimana pemimpin yang baik itu seharusnya begitu? Mungkin saya mau dengar satu-satu ya. dari Bang Anwar dulu deh, silakan, Bang.
2: Ya, baik. Kalau saya sebenarnya memandang terkait kepemimpinan ini adalah mungkin dasarnya adalah dari pemimpin itu sendiri, Bang, ya. Kalau kebetulan saya juga anak manajemen pendidikan Islam, Bang. Salah satu mata kuliahnya juga ada kepemimpinan pendidikan Islam. Jadi kalau kami memahamin terkait kepemimpinan itu adalah corak pandangnya atau bagaimana seorang pemimpin itu dilihat oleh orang lain, seperti itu, Bang. Nah, bagaimana sih sebenarnya pemimpin yang baik? Kalau kita sih sebenarnya, kalau kita sebagai orang Islam, Bang, kita punya contoh ya, Bang, ya, atau teladan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau punya sifat-sifat dalam kepemimpinan beliau seperti siddiq, benar, bagaimana beliau mengatakan sesuatu itu benar, valid, dan ini. Terus yang kedua adalah amanah, beliau dapat dipercaya orangnya, lalu tablik, yaitu menyampaikan, dan juga fatonah, cerdas. Cerdas ini bisa kita artikan seperti sering baca buku, diskusi, dan juga termasuk kan problematika saat ini Indonesia dan juga Kalimantan Tengah kan masih banyak yang perlu kita bahas gitu Bang. Salah satunya seperti itu. Jadi kalau dirasa pemimpin yang baik seperti apa, saya rasa kita sudah punya tuntunan, kita sudah punya contoh teladan, suri tauladan kita yang bisa kita contoh. Mungkin dari hal-hal yang seperti itu, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, kita contoh, nantinya bisa menjadi dampak yang lebih besar. Seperti itu Bang.
1: Oke, pedomannya dari Rasulullah. Betul, ya, begitu. Betul, kalau Bang Sani sendiri gimana? Menurut Bang Sani pemimpin yang ideal atau mungkin bagus untuk memimpin tuh punya sudut pandang seperti apa betul. Sih Bang Sani?
3: Ya, izin Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Sani sendiri kemarin kan sudah mengikuti jadi pemimpin apa ketua program panitia pesantren ya. Alhamdulillah di situ banyak belajar nih Bang terkait kepemimpinan itu yang dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian masalah idealisme kita yaitu kita tetap berpegang teguh di mana masalah konflik itu kan pasti muncul. Nah, betul. Ketika masalah itu muncul, otomatis ketua itu pasti diminta pertanggungjawabannya untuk mengakomodir untuk anggotanya gitu. Kemudian kalau di dalam hadis itu kulukum ra'in wa kulukum maf'ulun. Jadi kita itu belajar kepemimpinan itu dari diri sendiri untuk orang sekitarnya gitu Bang.
1: Oh, berimpact gitu ya. Ya, impactnya. Oke. Wah, berarti pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang berimpact begitu ya, ya menurut Bang. Pandangan dari Bang Sani. Nah, kalau dari Mbak Santi sendiri nih, apa mungkin kalau kita bilang dalam Islam pemimpin selalu didominankan kepada laki-laki iya, begitu iya. Ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan iya, sekarang kan apa kesetaraan gender lagi betul. Digaungkan, betul. Yang jadi bupati pun bisa wanita iya. Begitu kan. Nah, betul. Gimana menurut Santi sendiri sebagai wanita memandang kepemimpinan itu yang bagus dan ideal itu seperti apa gitu?
4: Oke, baik Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini juga karena saya baru pertama kali ya, jadinya masih rada nervous.
1: Gak apa-apa, kita slow aja. Mau sudut pandangnya yang ganteng kah gitu kan gak masalah. Pengennya seperti apa gitu punya pemimpin begitu.
4: Jadi menurut Santi sendiri menjadi pemimpin itu gak cuman khusus laki-laki gitu ya. Yeah. Jadi perempuan itu bisa juga jadi pemimpin. Jadi sekarang ini Santi sedang menjadi ketua panitia di kegiatan Mailis ini. Jadi semua orang itu bisa jadi pemimpin Bang. Walaupun kita itu masih belajar gitu. Karena kita juga sama-sama belajar, masih sama-sama berproses gitu. Bukan cuman menjadi pemimpin yang berimpact itu seperti kata Kak Sani tadi. Jadi pemimpin itu bisa juga gimana ya bahasanya?
1: Apa tuh? Bahasa Banjar aja nggak apa-apa kalau nggak bisa di bahasa Indonesia.
4: Seperti kayak
1: bisa menggerakkan roda gitu ya?
4: Ya bisa dibilang seperti itu. Terus juga kayak mempunyai adab yang baik gitu.
1: Etika.
4: Ya mempunyai etika yang baik dalam tutur bicaranya, perilakunya gitu.
1: Oh jadi sampel yang baik, jadi contoh yang baik begitu ya. Wah ini juga punya sudut pandang yang menarik ya kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan. So kita ngelihat juga banyak leader ataupun pemimpin yang mungkin kita bisa bilang cuman title-nya doang memimpin gitu ya. Tapi yang ngerjain ya sekretaris, bendahara begitu ya. Oh kok ketawa? Bener berarti ya? Canda. Memang betul seperti itu ya kenyataannya. Tapi memang organisasi itu dikepalai oleh pemimpin begitu ataupun suatu enggak organisasi ya. Instansi, pemerintahan, semuanya dikepalai oleh satu kepala begitu yang mana nantinya digulirkan rodanya bersama kepemimpinan di organisasi itu sendiri kayak sekretaris, bendahara atau mungkin juga bidang-bidangnya begitu. Nah, mungkin dari kalian yang berpandangan apa sih sebenarnya yang kurang dari organisasi saat ini yang perlu dibenahi begitu yuk, untuk sudut pandang orang yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin Bang Sani tadi ada sedikit nyentil ya terkait organisasi yang berbeda dengan Kalimantan Selatan. Apa sih yang perlu dibenahi saat ini di Kalimantan Tengah, Bang Sani?
3: Jadi untuk yang perlu dibedah itu terutama dukungan-dukungan pemerintah gitu kepada pemimpin-pemimpin yang di Kalimantan Tengah ini. Salah satunya ya kita bisa lihat mereka itu sudah berjuang untuk mendapatkan kepemimpinannya di Kalimantan. Namun dukungannya dari pemerintah itu masih kurang, Bang. Jadi terkait wadah ataupun dukungan itu mereka nyari sendiri, usaha sendiri, dan kemudian untuk masalah organisasi di sekolahnya itu masih kurang pembinaannya tadi, seperti disampaikan oleh ketua umum juga. Jadi kalau kita lihat di Kalimantan Tengah itu mereka masih apa, masih pengen bebas gitu dari yang namanya organisasi. Jadi mereka masih tidak ingin menjadi siapa sih, kita ingin mengenal diri kita lebih jauh lagi atau seperti apa lingkungannya.
1: Oh, berarti gitu. Care terhadap kepemimpinan masih kurang di Kalteng ya.
3: Betul, Bang.
1: Masih kayak ya udahlah, kayak gini-gini aja enggak apa-apa begitu ya.
3: Iya, Bang.
1: Care-nya di situ kurang. Ah, by the way, Santi udah kelas berapa? Udah kuliah?
4: Untuk sekarang Santi lagi kuliah di Poltekkes.
1: Oke, nah ini di mahasiswa sendiri bagaimana antusias mereka di situ untuk menjadi leadership? Kadang kan dalam gak usah jauh-jauh kita bagi kelompok aja, yang jadi ketua aja tunjuk-tunjukkan gitu. Apakah saat ini masih seperti itu? Iya. Saat ini kejadiannya di masyarakat begitu loh, di kampus, apakah ada minat yang cukup tinggi terkait kepemimpinan itu?
4: Mungkin kalau dari kampus Santi sendiri, karena Santi juga anak HMJ gitu ya. Jadi di situ Santi melihat potensi teman-teman Santi itu sebenarnya tuh besar gitu, Bang. Cuman kayak mereka itu masih minder gitu. Masih minder sama mungkin ngerasa aku nih belum sempurna gitu, belum cocok gitu jadi pemimpin gitu. Kayak mereka itu sebenarnya punya potensi gitu, Bang. Cuman mereka itu masih malu-malu gitu. Ya contohnya kayak Santi sendiri gitu, kadang masih malu-malu gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu kayak gimana ya?
1: Kayak gimana tuh? Kayak takut begitu ya.
4: Iya, kayak takut gitu, kayak takut berpendapat, mungkin takut salah atau takut gimana gitu. Mungkin takut diomongin atau takut dijudge gitu. Iya.
1: Kan mental Gen Z sekarang salah sedikit mental health gitu ya. Kena di hati, pulang nangis gitu ya. Nah, ini gimana Santi menyikapi hal ini? Mungkin apa yang Santi lakukan kepada teman-teman yang lain untuk ngasih tahu bahwa oh, tidak seperti ini loh, tidak semenakutkan itu menjadi leader gitu.
4: Iya. Untuk itu mungkin Santi juga kadang masih takut-takut juga gitu kan kalau mau nyoba. Jadi harus benar-benar yakin banget kalau Santi itu bisa gitu. Jadi untuk melihat teman-teman Santi itu sebenarnya mereka itu bagus-bagus aja sebenarnya tuh, cuman ya itu mungkin mereka masih takut gitu.
1: Oke. Wah, ini rasa takut juga gak bisa kita kontrol ya. Maksudnya kita gak bisa ngontrol rasa takut orang lain, tapi kita bisa ngontrol rasa takut kita sendiri begitu ya. Nah, Bang Anwar nih, ketika mungkin melihat potensi-potensi pemimpin yang seperti ini yang sudah hadir ya, salah satunya mungkin Santi udah berani show sampai kesini bisa dijadikan contoh begitu. Betul, ya. Betul. Terkait benar atau salah itu kita perbaiki di belakang begitu ya. Nah, ini kan banyak yang takut-takut seperti yang di Santi bilang tadi. Apa yang mungkin ingin disampaikan kepada orang yang takut-takut berani gitu untuk maju menjadi pemimpin nih?
2: Ya, baik, Bang. Memang pemimpin, menjadi seorang pemimpin itu adalah sebenarnya seni, Bang ya. Tidak ada seklekan apa namanya bahasanya ya. Ya seni gitu. Karena memang tadi betul kata Bang Amin, benar atau salah itu nanti aja di belakang gitu. Nah, terkait apa sih sebenarnya yang mereka takutkan gitu kan, Bang ya. Yaitu tadi apa namanya, kurangnya pembinaan gitu, Bang. Bagaimana sih cara mengatasi konflik-konflik yang nantinya bakalan terjadi di organisasi ketika mereka memimpin? Mereka ketakutan sampai ke situ-situ,
1: betul,
2: Bang. Mereka takut nantinya dijudge, benar tadi, takut nantinya ada orang-orang di dalam internal organisasi tersebut juga apa namanya, bicara dari belakang seperti itu, Bang. Nah, apa yang bisa saya katakan sebenarnya untuk teman-teman? Untuk teman-teman yang masih merasa takut seperti itu, Bang ya. Ya, yang pertama pastinya kita selalu sadar bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu pasti apa namanya, pasti ada yang benar, ada yang salah, atau apa, pasti dibicarakan, karena menjadi seorang pemimpin itu pasti dibicarakan di luar, di belakang gitu, nah, Bang, pasti gitu. Terus untuk mulai mencoba itu bisa diwadahi sebenarnya dari lingkungan kita sekitar gitu. Maksudnya lingkungan sekolah kita, yang mendukung dari orang lain. Karena kan menjadi seorang pemimpin itu kan bukan kita, mungkin ada beberapa yang sifatnya adalah mengajukan diri, tapi ada juga yang mereka mulai musyawarah memilih seorang pemimpin gitu. Ketika mereka memilih seorang pemimpin itu, tentunya kan dia harus menerima sebenarnya pemimpin itu seperti apa gitu Bang. Jadi seperti itu Bang.
1: Oke, idealisnya tuh lebih baik didapat lewat musyawarah atau yang mengajukan. Nah, ini kan ada betul, nanti di sini. Oh, saya pengen jadi ketua nih. Nah, begitu kan. Betul. Atau lebih baik lewat musyawarah. Sebenarnya lebih bagus yang mana, Bang?
2: Oke, baik, Bang. Kalau ditanya yang lebih bagus yang mana, sebenarnya dua-dua hal tersebut adalah ada plus minusnya juga, Bang, ya.
1: Oke.
2: Kalau teman-teman pelajar saat ini berani untuk memimpin, itu lebih baik mengajukan diri. Karena apa? Karena kadang-kadang kan tadi kan pemimpin ada yang sifatnya dia udah berani, sudah siap untuk memimpin.
1: Betul.
2: Ada yang memang masih mau belajar nih gitu. Padahal teman-temannya mungkin ada yang sudah berani, sudah mulai memimpin nih. Ketika dirasa teman-teman siap untuk memimpin sebuah organisasi atau komunitas atau apapun itu, teman-teman berani untuk mengajukan dirinya gitu. Okay. Bang. Tapi kalau misalkan posisinya di organisasi tersebut ternyata teman-teman ada yang takut ketika di depan sananya seperti apa, lebih baik dimusyawarahkan gitu Bang ya. Karena musyawarah itu tadi pun hasilnya akan mendapatkan satu orang yang nantinya memimpin, yeah, seperti
1: betul,
2: itu
1: betul,
2: Bang.
1: Betul, betul. Oh iya, tergantung situasi dan kondisi begitu ya Bang, betul, ya. Bang. Nah, saya tertarik dengan Bang Sani terkait Duta Pembicara Muda Indonesia 2026. Pemimpin itu kan harus punya public speaking.
2: Betul, Bang.
1: Kalau setidaknya dia mungkin public speakingnya nggak bagus-bagus amat, nggak masalah. Tapi leadershipnya dalam mengkomunikasikan suatu arahan itu baik. Gimana sih idealnya mungkin komunikasi yang baik bagi seorang pemimpin, Bang Sani, gimana tuh?
3: Ya baik Bang. Terkait kepemimpinan yang ideal menurut public speaking ataupun kita belajar kepemimpinan, yang pertama kita nggak usah untuk takut gimana kita mengkomunikasikan ke anggota, tapi kita belajar terlebih dahulu. Dan juga ini cerita dari Sani sendiri. Sani pun masih takut kadang untuk komunikasi kepada anggota. Jadi kan takut salah, takut nanti di judge, oh kalau nyuruhnya seperti ini, seperti ini, mereka mau atau enggak. Jadi perlu dikomunikasikan secara dua arah terlebih dahulu. Ketika ditanya, apakah kamu siap di bidang ini? Kalau enggak siap, yaudah kita cari yang lain. Tapi kalau misalkan nanti dia berubah atau kita bisa ciptakan rasa aman terlebih dahulu, Bang. Buat dia itu namanya apa, beradaptasi dan juga belajar, Bang.
1: Oke. Berarti kadang di Bang Sani ya, kita belajar dari yang ada di lapangan di Bang Sani ya. Pemimpin yang ditakuti itu pemimpin yang galak gitu ya. Atau pemimpin yang suka marah-marah gitu ya kan. Nah, gimana nih sebenarnya kan kita memposisikan diri kita sebagai orang yang kadang mau santai dimenye-menyein gitu ya sama tim kita, mau marah-marah terus, kita jadi kayak wah ini dijas sebagai pemimpin yang arogan begitu. Iya, nah, sebenarnya gimana bisa mengkondisikan dua itu tuh Bang Sani? Komunikasinya. Kalau Bang Sani kayaknya lemah lembut begitu ya, langsung nikmat gitu ya. Tapi kalau orang yang tiba-tiba ada yang tensinya tinggian gitu, kayak gimana tuh Bang Sani?
3: Ya, baik Bang Itin jawab. Jadi kalau dari Sani sendiri itu yang pertama, kita tuh belajar kepemimpinan secara tegas ya, seperti Umar bin Khattab ya Bang. Jadi kalau kita belajar kepemimpinan dari Umar bin Khattab itu, maka kita lebih mudah. Jadi otomatis kita itu tidak bisa, maksudnya dalam pengambilan keputusan dan juga controlling diri itu, kita punya contohnya gitu di dalam sahabat Nabi. Jadi untuk kita masalah seperti apa kita pemimpin ada yang

0: ya. Apa nggak capek bang? Karena kan kita juga perlu kadang dalam suatu organisasi itu mungkin bisa dijawab dari ketiganya mungkin ya. Perlu waktu yang sacet gitu ya. Apalagi kalau kita udah dikejar sama deadline, mau event jam segini terus jam segini kan, ketemu sama anak buah yang lemot gitu loh. Gimana tuh? Boleh siapa aja mau menjawab silakan.
1: Boleh mungkin ketua panitia, team youth leader.
2: Jadi untuk menanggapi anak buah tadi ya, untuk menanggapi anak buah yang lemot gitu ya, mungkin sebenarnya itu tuh tergantung kayak kesibukan kita sehari-hari itu ngapain aja gitu. Mungkin mereka karena mereka punya kesibukan atau punya kegiatan lain gitu, jadinya itu kerjaannya tuh ketunda gitu. Yang harusnya deadline-nya itu jam segini, tapi mereka itu malah kayak lemot, malah kayak lambat gitu. Jadinya tuh malah yang ngerjain itu jadinya tuh kayak
0: orang
2: teman-teman
0: lain,
2: yang lain gitu. Kayak misalnya di dalam satu divisi nih, satu divisi itu cuma dua orang misalnya, cuma dua orang, dan itu tuh mereka tuh kerjanya tuh misalnya harus bikin kayak misal nih contoh poster, bikin poster, mereka deadline-nya itu harus jam 7 malam, jam 7 malam langsung diposting gitu di Instagram gitu misalnya, tapi mereka ini mungkin ada kesibukan lain gitu ya. Kita juga bisa memaklumi karena nggak bisa maksain orang juga gitu. Jadi itu tuh sebenarnya nggak apa-apa aja. Cuman yang penting tuh ada konfirmasinya gitu. Ada konfirmasinya. Aku nanti lambat ya ngerjainnya, mungkin telat dikit ya gitu. Jadi sebenarnya itu tuh nggak apa-apa aja karena ada yang lain gitu nih yang bantuin. Cuman kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, jadi bikin kesel juga sih sebenarnya.
0: Nah, kan ini leadership kita kan makanya tiba-tiba yang awalnya kita adem-adem aja, tiba-tiba naik tensi tuh gara-gara halnya seperti itu tuh. Nah, ini komunikasi yang baik seharusnya tuh gimana sih Bang Sani? Mungkin sebagai duta pembicara dan untuk say kita biar tetap kontrol emosi, tetap slow gitu ketemu sama anak buah seperti ini komunikasi. Tapi kan tidak bisa juga kita selalu dilembutin, ada ditegasin juga. Nah, gimana sih komunikasi yang baik seperti itu tuh?
3: Ya, baik Bang. Izin pada saat Sani menjadi ketua panitia pesantren Ramadan itu kan memang anak-anak buah Sani itu di Rois Kota itu waktu itu kan mereka belum kumpul sama sekali, belum saling mengenal. Jadi Sani itu mencoba untuk adakan pertemuan offline gitu Bang. Jadi di situ kita bahas terkait apa sih yang kurang, apa sih yang perlu dikerjakan. Jadi kalau misalkan kita online itu mungkin mereka ada kesibukan dan, tapi kalau kita bertemu secara offline itu lebih enak, kita bisa menanyakan kabar, kemudian kita juga bisa curhat gitu, saling enjoy. Jadi kalau misalkan online ini kan otomatis mereka menutup diri Bang kadang. Jadi kalau misalkan kita ingin bertindak tegas juga rasanya nggak enak juga Bang. Kemudian kasihan juga mereka ada aktivitas lain segala macam. Tapi kalau kita kasih sanksi ataupun tegasnya gitu Bang, kalau kita nggak ngerjain secepat ini, nanti mau gimana gitu acara kita sukses bersama. Ini kan acara bersama, otomatis kita itu perlu yang namanya kerjasama gitu Bang. Jadi kalau misalkan dari Sani sendiri, kalau misalkan dia nggak mau bantu atau apa, kadang Sani keluarin gitu Bang.
0: Apa tuh yang keluarin? Kenapa dikeluarin? Dikik gitu ya?
3: Ya dikik.
0: Mending diganti daripada jadi benalu begitu kan?
3: Iya Bang, daripada lama gitu Bang.
0: Oke. Nah, kalau pandangan dari Bang Anwar sendiri gimana terkait hal tersebut Bang?
4: Ya baik.
0: Apakah dikick juga?
4: Baik, kalau melihat realitas sekarang memang beberapa konsumen kita di event-event memang ada selalu hal-hal seperti ini Bang ya. Kan memang kita biasanya di rapat-rapat sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut kan pastinya kita ada rapat panitia gitu. Kita menentukan, mungkin ketua sudah membuat deadline-nya tanggal dan jam seberapa. Dan apakah itu disetujuin gitu, pasti sudah disetujuin sama teman-temannya. Ketika deadline-nya tiba, saya rasa kadang-kadang yang diperlukan sebenarnya teman-teman bidang ataupun khususnya mungkin teman-teman media, itu adalah kadang-kadang instruksinya Bang. Instruksinya yang tak rasa... ada beberapa orang yang benar-benar instruksinya harus jelas, harus konkret, harus harus detail gitu Bang. Tapi ada teman-teman yang memang ketika leadersnya atau pemimpinnya ya sudah karena mereka pas di bidang itu, passion bidang itu ya sudah menyerahkan ke bidang tersebut gitu. Nanti setelah mungkin teman-teman media nantinya mengupload ataupun

0: ini ada revisi-revisi lagi, akhirnya lambat deadline-deadline-nya seperti itu. Terus terkait di kick dari grup tadi, kalau saya memandang apa ya,
1: cut off sampai kehidupan gitu ya.
0: Enggak. Kalau masalah terkait ini tadi, untuk menyikapinya biasanya kalau misalkan saya di pengurus wilayah, ketika teman-teman itu ada kesibukan, betul tadi, konfirmasi dulu bang, konfirmasi terkait kesibukannya seperti apa. Kalau teman-teman yang lain atau bidang-bidang yang lain dirasa bisa atau menggarapnya, khususnya mungkin di bagian media, silakan teman-teman yang lain untuk bisa membantu gitu bang, untuk di cover dulu gitu bang, daripada kita harus mengkick teman-teman yang ini tadi, karena kan mungkin karena kan organisasi itu kan bukan hanya menjadi salah satu prioritas bang, karena kan prioritas lain teman-teman juga, apalagi seorang pelajar juga kan prioritasnya adalah sekolah, keluarga, dan masih bilang organisasi hanya sebagai penunjang seperti itu bang. Jadi sebagai seorang leaders kita menyikapinya dengan baik seperti itu sih bang, walaupun memang perlu ada ketegasan-ketegasan yang jangan sampai menimbulkan itu adalah keributan seperti itu sih bang.
1: Oke, mungkin di kick yang maksud Bang San itu jalan terakhir ya Bang San. Kita ganti aja nih orang gitu, betul, atau dipindah ke divisi lain, nah, begitu ya Bang ya. Biar nggak ini ya, apa ya, biar nggak terbengkalai begitu ya. Dimana part dia yang bisa saling memahami. Nah, ini udah menit 50 ya, kita ngobrolnya enak banget. Emang kurang kopi kayaknya ya. Ini kalau melihat saat ini ya, banyak yang terus berjalan, banyak yang terus ingin menjadi seorang leader gitu ya, atau ada mahasiswa atau siswa yang ingin belajar menjadi leader gitu, atau menjadi pemimpin. Apa mungkin pesan dari tiga narasumber kita kepada adik-adik atau abang, gak cuma adik-adik sih, banyak orang tua juga yang belajar masih menjadi pemimpin begitu ya. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang halayak di luar sana? Mungkin satu-satu ya, dari Santi dulu, silahkan Santi.
2: Mungkin sedikit pesan ya untuk para pelajar di khususnya di Kalimantan Tengah, jangan pernah takut buat mencoba. Jangan takut gagal gitu. Karena kalau kita gagal, sebenarnya itu masih bisa diperbaiki. Tapi kesempatan itu kapan lagi gitu bisa datang gitu.
1: Oke, jangan takut mencoba. Cobaan harus kita coba sih sebenarnya.
0: Coba-coba.
1: Baik, gimana kalau Bang Sani sendiri?
3: Ya baik, buat pesan para pelajar juga, terutama untuk jadi pemimpin, otomatis ya kita dari belajar diri sendiri. Jadi pesannya, jadilah pemimpin diri sendiri terlebih dahulu, baru kita belajar memimpin orang. Jadi apabila kita memimpin diri sendiri gagal, kemudian kita controllingnya kurang, otomatis kalau kita mengakomodir anggota itu bakalan susah bang. Jadi kita perlu yang namanya belajar di sendiri terlebih dahulu, kemudian baru kita mimpin orang lain bang.
1: Oke, memang sih diri kita sendiri ya, jangan sampai bang, kita dulu bermasalah. Betul. Kita sendiri juga bangunnya telat, kita sendiri kita apa namanya mau memilih sesuatu juga plin plan, gimana kita ngambil keputusan begitu ya bang Sani. Betul. Sepakat saya bang. Kalau bang Anwar sendiri apa yang ingin disampaikan bang?
0: Ya baik, pesan untuk teman-teman yang nantinya bakal menjadi pemimpin-pemimpin entah di sekolah, entah di apa namanya, di lingkungan kabupaten, atau teman-teman yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin di negeri inilah intinya. Untuk pesannya adalah, selain kita tadi belajar terkait pemimpin diri, adalah jangan lupa juga sebelum kita belajar praktek, mungkin kita belajar teorinya dulu bang. Teorinya seperti apa, kepemimpinan yang baik tadi seperti apa, kita mencari mentor dari yang bisa menjadi mentor kita seperti apa gitu. Teorinya kepemimpinan itu seperti yang baik itu seperti apa, yang ideal seperti apa, lalu apa sih sebenarnya tujuan dari kita memimpin itu apa gitu. Jadi jangan lupakan juga teorinya, karena terkadang ketika kita ditunjuk jadi pemimpin, kita langsung praktek, kita langsung menemukan kenyataannya seperti ini gitu. Tapi ada juga teori-teori yang perlu kita perlukan untuk bagaimana cara memimpin itu. Itu sih bang pesannya bang.
1: Oke, belajar dulu ya.
0: Betul bang.
1: Sama, belajar dulu, terus juga pimpin diri sendiri, begitu ya. Terus juga dari Mbak Santi tadi, jangan takut mencoba. Ini tiga hal yang jadi satu sebenarnya. Dan pemimpin tiga-tiganya itu harus punya tiga mental ini begitu ya.
0: Iya betul.
1: Enggak merasa wah udah mimpin satu ini udah merasa sukses, aku udah sukses jadi pemimpin, enggak seperti itu ya.
0: Iya betul.
1: At the moment hari menit berganti jam, jam berganti hari, pola kepemimpinan pun akan terus berubah. Betul. Begitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Dulu komunikasi kalau gak ketemu by surat begitu ya, sekarang ketemunya lewat WA. Dan kendalanya apa sekarang adalah kesalahpahaman di media sosial begitu. Betul. Ya
0: miskomunikasi.
1: Kalau kita ngomongin tentang hal ini juga, karena di era digital saat ini penting sekali begitu mengelola ini ya, makanya disertai dengan emot, jangan lupa.
0: Kalau kita maaf.
1: Iya, meminta maaf. By the way, ada event apa baru-baru ini yang akan nanti dilaksanakan Bang Anwar?
0: Oke, ketua panitianya Bang.
2: Izin Bang menyampaikan, jadi pengurus wilayah pelajar Islam Indonesia ini lagi mau ngadain Muslim Youth Leaders atau Leadership Basic Training. Mm-hmm. Jadi kegiatannya itu seperti pelatihan kepemimpinan, itu nanti di sana juga diajarkan tentang ngembangin public speaking itu kayak gimana sih gitu. Terus kayak berkomunikasi dengan baik itu bagaimana gitu. Jadi banyak benefit yang bisa didapatkan. Banyak kayak contohnya itu kayak kita itu gak nervous lagi gitu ngomong sama di depan orang. Contohnya kayak gitu. Terus benefit yang lain juga bisa nambah relasi, bisa nambah pengalaman juga. Terus menambah ilmu, menambah wawasan, karena di Muslim Youth Leaders nanti bukan hanya diajarkan tentang kayak belajar kepemimpinan saja gitu. Bisa di sana nanti juga diajarkan tentang penguatan keislaman gitu.
1: Okay.
2: Biar apa sih, kan kita sebagai manusia biasa ya pasti pernah itu imannya itu naik turun gitu. Pasti perlu diperkuat lagi turun, gitu ya. Gimana caranya gitu.
1: Iman dan kesabarannya naik turun. Baik, tanggal berapa tuh? Kapan tuh?
2: Jadi kegiatannya nanti di tanggal 28 Juni sampai 3 Juli. Jadi itu seminggu ya?
0: Iya,
2: seminggu. Jadi seminggu.
1: Di mana tuh?
2: Acaranya nanti di MTS Darul Amin.
1: Okay. Terbuka untuk umum?
2: Terbuka untuk para pelajar dan mahasiswa maksimal semester 2.
1: Berbayar?
2: Ya.
0: Berbayar, Bang.
1: Berapa tuh? Kalau kita boleh tahu.
2: Kalau berapa ya?
0: 40 ribu.
2: Ya,
0: untuk kegiatan 1 minggu, Bang.
1: 40 ribu kegiatan 1 minggu.
2: Kegiatan 1 minggu itu 40 ribu.
1: Yang benar aja.
2: Iya. Dan itu juga
1: saya semester 2 tapi 28 tahun bisa ikut. Ya. Wah, luar biasa. Kalau mau daftar lewat mana tuh?
2: Kalau mau daftar bisa buka Instagramnya MyLeads. Di situ ada posternya. Ada posternya, nanti bisa dilihat. Sebentar.
1: Cek dulu, jangan sampai salah ya. Follow Amin Indra juga ya,
0: Mereka. Ya, baik, ya.
2: Nah, ini jadi ada alur pendaftarannya. Di sini pendaftarannya mulai tanggal 8 sampai tanggal 25 Juni. Terus nanti di sini ada barcode-nya, ada barcode pendaftaran, ada barcode pendaftaran dan persyaratannya. Nanti bisa dibaca dulu persyaratannya bagaimana. Nanti di situ bisa DM adminnya langsung dari Instagram.
1: Apa tadi nama Instagramnya, ulangi sekali lagi?
2: MyLeads_2026
1: Jangan salah ya pendengar ya, kalau mau ini mungkin ada orang tua yang ingin anaknya didaftarkan atau mungkin teman-teman yang pengen juga ya kan. Saya semester 2 loh tapi 28 tahun. Gak bisa ikut kayaknya ya. Terima kasih ya untuk teman-teman semua sudah hadir di studio Prosetor. Apalagi kita bentar banget rasanya ngobrol kurang waktu rasanya. Dan sehat-sehat selalu, semoga acaranya lancar. Dan nanti buat mungkin orang tua atau anak-anak saat ini, pelajar saat ini yang pengen menambah wawasan tentang kepemimpinan Islami begitu ya, bisa nanti datang di tanggal 28. Daftarnya masih ada 4 hari lagi waktunya ya, sampai tanggal 25. Demikian pendengar, sampai jumpa lagi di obrolan komunitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua yang lagi dengerin kita, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pekalambut, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Melodi Memori. Untuk Anda yang ingin request lagu, silahkan aja di 0536322177 9, atau di WhatsApp kita 08 11520 3123 untuk request lagu di program Melodi Memori di malam hari ini. Kita sapa dulu penelpon kita perdana di malam hari, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Wah. Iya. And anda nama?
1: Kabar pelasut.
0: Oke, Mak. Pengen dengar lagu apa malam hari ini, Mak?
1: Aku pengen dengar lagu dari Hedy Diana ya. Mm-mm. Dengan judul Model Cinta.
0: Oke, siap. Salamnya ya. Buat siapa?
1: Salam dulu terutama buat keponakan kami ya, yang sedang siaran adalah Aminuddin ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam
0: Pak.
1: Salam sehat, salam berikas.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Rosiana ya, ada Putra Cili Kriwut, Bang Tony, ada Mama Sri, Mbak Sasha, Mas Dede di Pangkalan pun juga salam sehat, salam berikas. Buat Bang Freddy juga usaha istri tercinta ya, putri di Merauke. Terus buat Mbak Weni, buat Bang Pandu, ada juga Mas Jepri, Bang Adi, Bang Yan Seloyor, Mama Yuda beserta Bung Jong ya, ada Mbak Susi. Saya rasa buat semuanya dari asam budget ya.
0: Oke, Bang, malam ini Bang ada pesta bola dunia jam 23, Spanyol versus Arab.
1: Spanyol Arab Saudi ya?
0: Iya, mantep nih. Kalau standby.
1: Nggak salah lah.
0: Hari ini ya?
1: Nggak Jerman ya?
0: Hari ini jam 23, Spanyol versus Arab.
1: 23, ya.
0: Ya, jam
1: kita
0: 11.
1: Jagukan Spanyol.
0: Mantap nih kalau Spanyol
1: 2-1. Yamin Jamal.
0: Iya. Siap. Thank you Bang Umay. Bang Umay. Ini Pak Meme ya, astagfirullahaladzim. Gak fokus nih.
1: Betul sekali.
0: Baik.
1: Iya.
0: Ada lagi salah?
1: Buat semuanya dari asam pajet tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Ya buat keponakan kami Aminuddin lah. Saya Bang Agau atau Pak Meme undur pamit. Salam sehat, salam barigas.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Meme. Sampai salah Nudin bilang ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Lili Mama.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
2: Begituan, kabar baik.
0: Gimana, gak kedinginan malam ini ya, aman ya?
2: Oh, panas sekali.
0: Oke lah, kalau begitu. Mau lagu apa nih malam? Apa?
2: Mami ngidupi kipasnya atau kipasnya rusak?
0: Aduh, kasihan. Pakai kipas tangan dulu ya.
2: Kipas tangan aja.
0: Tetengkel tangan kita mau kipas. Tapi dulu kalau dikipasin.
2: Sakit tangan kipas.
0: Tapi dulu kalau dikipasin dulu, orang tua tuh kayak kangen aja dulu ya.
2: Enak aja. Iya. Sekarang tinggal dipencet ya.
0: Oke deh Mbak Sasa, mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu dari Endang Estarina.
0: Endang Estarina.
2: Rinduku tiada yang tahu.
0: Rinduku tiada yang tahu ya. Oke, silakan salam.
2: Sama siapa kak? Sama mantan ya, sama.
0: Aduh.
2: Bercanda.
0: Betul, nggak apa-apa. Silakan.
2: Salamnya buat Bapak Meme tadi lah, salam sehat. Terus Pak Tony, salam sehat juga. Mas Pandu, Mas Pandu nih jarang anu kemana kan?
0: Iya
2: semoga
0: nih.
2: Semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Terus itu Putra Pangkalan Bun, mm-hmm. Mas Dede Pangkalan Bun, mm-hmm. Nama Yuda dan Bang Jonnya, uh-huh. Lisa Rian, mm-hmm. Susi, mm-hmm. Penapa Royang Putri, Mbak Weni, mm-hmm. Nama Demi, mm-hmm. Kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke deh.
2: Ceklek dari A sampai J.
0: Oke. Okay.
2: Oke, pemek bapak itu apa? Siapa yang di samping itu lupa?
0: Pak Umay.
2: Pak Umay yang seringnya Pak. Ya, Pak Umay juga salam sehat selalu. Selamat. Miludin dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Lagunya ditunggu. Selamat malam, terima kasih.
0: Okay. Selamat malam, terima kasih juga. Kita sapa lagi pelopor kita selanjutnya. Ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan abang di Kabupaten.
0: Berubah warna suaranya nih. Jadi nggak kenal Nudin kalau kayak gitu. Apa kabar Bang Rian ya? Sehat.
3: Suara masih seperti yang dulu.
0: Gimana sehat Bang Rian?
3: Sebenarnya.
0: Sehat Bang Rian.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih malam hari ini Bang Rian?
3: Aduh, lagu-lagu ini ya gimana ya? Bentar dulu ya.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagu ini aja deh. Lagu dari Rinto Nine. Dengan judul Titip Rindu buat Denudin.
0: Titip Rindu. Oke deh. Baik. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Agal tadi. Pertama Bang Agal lah.
0: Betul.
3: Sekarang sudah apa ya, manjat-manjat kan nomor itu ya.
0: Cepet ya. Terus?
3: Terus buat Elisa. Ini Elisa kenapa gak telepon saya ke nomor 73 nih Elisa.
0: Terus?
3: Buat nyebut RDM, misalnya sama Ayah, buat Tony. Buatnya Mama Lili di Bambilan, maksudnya di Meretewe, Pandu. Terus buatnya Pak Umay dan rekan-rekan yang ada di samping. Buatnya Bang Karim, Bang Kamarullah, dan rekan-rekan yang ada di Bambilan ya. Buat siapa lagi nih? Buat Diona. Diola, Ayu Masohi juga yang ada di Maluku Tengah. Buat nyambung Freddy, buat PD yang ada di samping, buat Pak Widi, Bunda Wijaya yang ada di mana tuh, Jawa ya, Jawa Timur ya, buat Lanius juga yang ada di Sambang, ya mungkin buat semuanya aja dari Asam Budget, Mama Yuda juga ya dan Bang Johnnya.
0: Oke, siap.
3: Buat semuanya dari Asam Budget, salam sehat lalu.
0: Amin.
3: Salam penuh persahabatan. Buat Nudin, salam sehat lalu. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih juga selamat malam untuk Bang Rian di Kapuas ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di belakang. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Janda Merana kembali lagi.
0: Apa kabar Janda Merana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana
4: kebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana cuaca di Kasongan nih?
4: Cuacanya biasa-biasalah.
0: Biasa-biasalah. Oke deh, mau lagu apa nih Mbak Susi nih?
4: Lagunya Kala Hati Rindu dari John Seran.
0: Kala Hati Rindu dari John Seran ya.
4: Salamnya buat Sasa, Pak Tony, Pak Meme. Buat aduh lupa. buat putra Pangkalan Bun, buat Mama Sri, buat semuanya. Jak dari A sampai Z. Siap. Ada pantun sedikit.
0: Silahkan pantunnya mainkan.
4: Bandung dulu baru Surabaya.
0: Cakep.
4: Senyum senyum dulu baru di telepon. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Mbak Susi ya. Ya, senang banget dengarnya. Senyum adalah ibadah juga ya. Baik, kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar, ada siapa di belakang ini? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam. Salam sehat.
0: Salam sehat. Gimana kabarnya tetangga?
5: Baik ya, sehat. Wah, ya, begitu.
0: Kalau begitu ya, kalau sehat, aman, damai kita ya.
5: Siapa main malam ini?
0: Spanyol versus Arab Saudi. Jam
5: buat Spanyol ya, jangan bang aja.
0: Wah, sama ya, buat Spanyol. Jam 11 nanti tuh, jam 23. Habis Melodi Memory langsung. Itu nanti.
5: Iya, habis itu Melodi Memory kan langsung.
0: Langsung dengerin bola tuh.
5: Iya.
0: Bagi yang kuat begadang ya, jangan dipaksa kalau tidak kuat begadang. Oke, Bang Tony mau lagu apa nih?
5: Dari Emen Seran boleh lah.
0: Emen Seran, judulnya apa tuh?
5: Lagunya Sinyal Cinta Telkomsel.
0: Sinyal Cinta Telkomsel. Oke, salamnya buat siapa?
5: Salam untuk Mbak Susi ya lagunya. Oke, okay. Bang Aja juga. Pangkalan Bun, Bung Rian tadi ya. Pemain Sampit, Bung Jepri yang terakhir, Putar Pangkalan Bun, Mbak ini, yang lain kita rangkul semua.
0: Siap.
5: Sama bertugas semangat terus. Terima kasih.
0: Selamat
5: malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bang Tony di Setaji ya. Terima kasih Bang Tony udah masuk di layanan telepon kita juga. Lagunya udah masuk juga di playlist kita ya. Ditunggu aja nanti kita putarkan untuk yang sudah gabung ya.

0: kota ini.
1: Ya pendengar, sudah kembali masuk telepon. Nah ini miss call aja dia nih. Kayak gimana ngangkat kalau miss call aja. Nah akhirnya masuk ya. Kita sapa. Halo, selamat malam. Ada Una Usu nih di belakang. Halo Una Usu, gimana kabarnya?
2: Halo, halo. Siapa? Apa namanya?
1: Siapa? Ayo, ayo siapa?

0: Alhamdulillah baik. Una Usu gimana hari ini kabarnya?
1: Tuh kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang Udin.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Iya.
0: Una Usu mau lagu apa nih malam hari ini Una Usu?
1: Lagunya udah ada di playlist lagu ke ataupun kita pilih sendiri?
0: Pilih sendiri mau lagu apa nih? Lagu lama lah ya kita, lagu nostalgia kita ya.
1: Oh, lagu nostalgia.
0: Lagu nih.
1: Dari siapa ya?
0: Siapa hayo?
1: Ayo, kalau dari Rati Purwasi boleh enggak?
0: Boleh banget. Apa tuh
1: Nah,
0: judulnya?
1: Rati Purwasi judulnya. Kalau lagu selain dari Kau Tercipta Bukan Untukku, apa lagi yang ada, Bang?
0: Banyak nih Rati Purwasih ya.
1: Nah,
0: Ada.
1: sebutkan lagunya, Bang. Kalau dari selain dari Kau Tercipta Bukan Untukku itu, lagu apa
0: Baik,
1: lainnya
0: coba
1: itu?
0: kita cari dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Ada hati dan cintamu, antara bibir
1: Oh.
0: dan hatimu, tiada nama
1: Nah.
0: seindah namamu, benci tapi
1: Nah.
0: rindu, kisah sedih di hari Minggu. Yang mana nih maunya?
1: Yang pertama tadi itu apa judulnya?
0: Hati dan cintamu.
1: Nah, itu aja.
0: Oke deh, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Bang Udin yang lagi bertugas, mudahan sehat
0: Siap,
1: selalu.
0: amin.
1: Hati-hati pulangnya di jalan ya.
0: Siap.
1: Nah, pertama salamnya buat Lanius di Sambas, Kalimantan Barat juga. Buat Bang Darul juga di Kalimantan Barat. Kalau biasa-biasa, kalau Bang Adi di Batam, biasa enggak gabung di situ, Bang?
0: Nah, belum ada nih Bang Adi dari Batam ya. Panggil ke sini deh, Mbak.
1: Adakah?
0: Belum, belum. Mbak Una Usu panggil Bang Adi ke sini ya.
1: Iya,
0: Ajakin
1: tapi
0: gabung ya
1: kadang
0: di sini.
1: kalau pakai HP Android ini nggak bisa. Kalau HP biasa sih bisa, Bang.
0: Oke, gak apa-apa.
1: Kalau buat Mbak Viola bisa gabung nggak? Kadang Bang
0: Tapi
1: Widi itu pernah nggak gabung?
0: sering, sering, sering gabung di sini, Bang Widi, Mbak
1: Ah,
0: Viola.
1: salamnya juga buat Bang Widi ya di Tokyo. Nah, buat Mbak Viola juga. Buat kadang-kadang Bang Benijo itu gabung enggak? Buat
0: Sering
1: Ibu
0: Benijo.
1: Farida juga ya. Itu kan. Buat Bang Zul kan kadang juga itu mungkin.
0: Iya, betul.
1: Kadang itu kan dia itu kalau Ibu Farida tuh sering juga gabung di RI lain-lain juga dia itu,
0: Iya,
1: Bang.
0: betul. Sama-sama
1: Ya saya
0: meramaikan ya.
1: tahu itu dia, itu kawan saya itu, Bang. Kalau Bang Andi Batam itu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kabar Kutak Isak, Roh 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma! Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau, nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
3: Kai au.
4: Ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuh nanyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde, Ampi. Nah, Ampi teh lah, RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahalau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
4: Iyo, jikal nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
5: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Halo-halo Kulopahari. Kulopahari, sejak dahulu masyarakat Papua memanfaatkan buah merah sebagai bahan pakan yang kaya akan manfaat. Biasanya buah ini diolah menjadi minyak atau campuran berbagai hidangan tradisional yang disantap bersama umbi-umbian, sayuran, dan sumber protein lokal. Lebih dari sekedar makanan, buah merah juga mencerminkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka secara bijak dan berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Nilai inilah yang membuat buah merah menjadi contoh bagaimana budaya dan alam dapat berjalan beriringan. Dan kalau bahari, di tengah perkembangan zaman, menjaga dan mengenalkan kekayaan pangan lokal menjadi semakin penting. Buah merah mengajarkan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi luar biasa yang patut kita banggakan. Mari terus mendukung pangan lokal, mengenal kuliner tradisional, dan menghargai pengetahuan masyarakat adat yang telah menjaga warisan ini selama berabad-abad. Karena menjaga nilai kearifan lokal berarti turut menjaga identitas dan keragaman budaya Indonesia.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Empat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Tanggaring berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang buah garing belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, bebungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyependa bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. Sudah jauhnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingkang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingkang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Di tengah-tengah perkembangan desa yang mulai modern ini, ada tiga sahabat Gen Z yang biasa dipanggil Rani, Lila, dan Nisa. Saat ini, mereka sedang asyik bersuah foto di kebun sekolah desa tersebut. Tapi siapa sangka, dari kebun kecil itulah muncul ide-ide besar tentang ketahanan pangan masa depan.
1: Eh, lihat deh, hasil tomat kita mulai merah semua tuh. Coba pause dikit guys, buat konten urban farming squad kita.
2: Doran, tiap panen isinya bukan cuma tomat, tapi konten juga ya. Tapi serius, keren sih. Sekolah lain belum tentu punya kebun seproduktif ini.
3: Betul, ini tuh bukan sekedar kebun, tapi proyek ketahanan pangan sekolah. Guru bilang, kalau tiap keluarga punya kebun kecil kayak gini, Indonesia nggak bakal takut krisis pangan.
4: Hehe, kalian nanam tomat buat apa sih? Kan bisa beli di minimarket, gak usah capek-capek gini.
2: Lah Dodo, kalau semua orang mikir kayak kamu, nanti yang jual di minimarket nanam dari mana?
4: Lah ya juga ya, aku kira tomat itu ya tinggal dipesan online aja, nongol di rumah.
1: Nih anak, semua serba instan aja. Dodo, ini penting banget loh. Kita harus belajar mandiri pangan. Kalau nanti ada krisis, yang bertahan itu kan produksi kita sendiri.
0: Dodo sambil menggaruk kepala, sementara ketiga temannya tertawa geli. Tapi di balik canda itu, tersimpan semangat besar dari para remaja yang peduli masa depan pangan bangsa.
3: Gimana kalau kita buat lomba antar kelas? Lomba kebun pangan mini yang paling produktif dapat hadiah pupuk organik dari sponsor lokal.
2: Setuju banget. Kita juga bisa ngajarin anak-anak kecil di kampung buat nanam sayur dari botol bekas, hemat dan ramah lingkungan.
1: Wah, keren. Kita buat kontennya juga yuk, biar viral. Nanti hashtagnya jangan lupa tagar Gen Z tahan pangan, tagar bumi butuh kita.
4: Kalau gitu, aku bagian makan hasil panennya aja ya. Aku kuat di bagian konsumsi.
5: Dasar Dodo.
0: Dari ide sederhana di kebun sekolah, kini semangat itu menyebar ke seluruh warga desa. Orang tua mulai menanam cabai di halaman, anak-anak membuat hidroponik mini, dan desa kecil itu berubah menjadi contoh nyata ketahanan pangan mandiri.
1: Kadang kita lupa, ketahanan pangan itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tetapi juga generasi muda kayak kita loh.
3: Betul, kalau kita mau makan sehat dan cukup, ya harus mulai dari diri sendiri. Dari sebiji benih kecil, bisa tumbuh masa depan bangsa.
2: Dan dari kebun kecil ini, kita bisa panen harapan besar.
4: Tapi aku masih bingung, kalau tanam instan, bisa tumbuh nggak ya?
0: Bukan sekedar kata, namun aksi nyata dari tangan-tangan muda yang menanam harapan besar pada masa depan bangsa akan tumbuh subur. Karena pangan yang cukup berarti hidup yang kuat. Demikian mini drama dengan judul Panen Harapan Gen Z produksi RRI Palangkaraya dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra, SSN, dan semua pengisi suara yang dimainkan oleh Septi Krisnatali sebagai Rani, Reva Apriani sebagai Lila, Karen Suci sebagai Nisa, Raihan Ilham sebagai Dodo, dan yang terakhir Indri Florencia sebagai narator, serta teknik dan montase Robi Setiawan Eskom.

0: Pada zaman dahulu, karungut dibawakan tanpa alat musik, hanya mengandalkan kekuatan vokal dan kepekaan rasa dari seorang pengarungut.
1: Tengah hati nak jalan tinggang sengiang, lewen betulang rumpang jalan bauhat lesu.
0: Kata demi kata mengalir, berisi nasihat, cerita kehidupan, hingga kritik sosial yang disampaikan dengan cara halus namun menyentuh.
2: Panike balaku asi abe lu.
0: Karungut sendiri berasal dari kata karunya, tembang atau lagu. Seni ini berakar dari ritual kepercayaan keharingan yang berarti tuturan atau ungkapan, yang kemudian berkembang menjadi bentuk seni bertutur yang dilakukan. Awalnya, karungut adalah puji-pujian atau kidung sakral yang orang Dayak sebut kendayu dalam agama Hindu keharingan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur.

Namun kini, eksistensi Karungut berada di persimpangan. Minimnya regenerasi menjadi salah satu persoalan utama. Generasi muda dinilai kurang tertarik mempelajari seni ini, terlebih di tengah dominasi budaya populer dan teknologi digital.

0: tantangannya sangat berat, terutama zaman sekarang ini musik, di mana musik itu tempat ada acara, tapi tidak bisa kita hindari perkembangan zaman ini. Musik digi dengan kerungut modern itu, sehingga kerungut yang aslinya itu klasik semakin menurun. Kuncinya kita satu kata, jangan malu terhadap jati diri kita, budaya Dayak Kalimantan Tengah, bahwa kerungut itu adalah Kalimantan Tengah yang punya seni yang agak langka, yaitu seni musik kerungut, kecapi, rabab, dan suling. Jadi pesan-pesan kita kepada pemerintah daerah, baik pusat maupun provinsi, memperhatikan budaya ini. Mudah-mudahan istilahnya generasi muda, baik dari TK sampai perguruan tinggi, diperhatikan, dilestarikan, supaya generasi muda ini tahu apa itu sih kerungut. Jadi zaman sekarang tidak tahu apa itu kerungut. Kerungut itu kesenian daerah Kalimantan Tengah ini. Kalau Kalimantan Selatan kan nggak ada kerungut, Kalimantan Barat nggak ada, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara nggak ada, cuma Kalimantan Tengah. Kelihatannya generasi muda ini, apa yang kita bilang tadi, perkembangan zaman ini semakin maju, timbul ada musik, tiap ada acara, pesta perkawinan maupun pesta yang lain-lainnya, itu musik DJ sampai ke desa-desa. Kalau mendengar musik kerungut, semangatnya kurang. Jadi tolong kita semuanya, bukan secara individu, semuanya kita saling melestarikan, memperkenalkan budaya kita sendiri, dan jangan malu terhadap budaya sendiri, supaya musik kesenian daerah Kalimantan Tengah ini tidak punah dari bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Musik lokal kita tuh harus kita kedepankan, supaya masyarakat ini, baik pun masyarakat luar maupun daerah sendiri, tahu. Yang lainnya ini musik luar yang kita kedepankan, musik kita sendiri dibelakangkan, sering begitu. Jadi kita lihat itu malu terhadap budaya kita sendiri. Bagaimana bisa berkembang budaya kita? Elak layak katam tame bubu, banyak artinya itu. Kita mencintai budaya lain, sementara budaya kita sendiri tidak kita mencintai itu.
1: Permasalahan lain juga terletak pada kurangnya ruang ekspresi. Kerungut kini jarang ditampilkan dalam acara publik, sehingga eksistensinya semakin terpinggirkan. Minimnya dokumentasi dan publikasi juga membuat seni ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Meski demikian, harapan untuk menjaga kerungut tetap hidup masih terbuka lebar. Berbagai upaya pelestarian mulai dilakukan, mulai dari memasukkan kerungut ke dalam kegiatan pendidikan, adanya festival budaya, hingga pemanfaatan media digital.

dalam konteks kebudayaan itu, karungut itu merupakan bagian penting dari warisan budaya tak benda. Jadi karungut itu mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Dayak Kateng, Kalimantan Tengah. Jadi kita memandang dirasa perlu untuk melestarikan dan mengembangkan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, di tengah perkembangan zaman saat ini, kami melihat itu bahwa keberadaan karungut itu perlu dilestarikan dan kembangkan ya. Nah, terutama melalui generasi muda. Nah, oleh karena itu, Dispar Berpara khususnya terus mendorong pembinaan sanggar karungut, juga memasukkan karungut dalam berbagai event budaya dan festival. Dan kami juga berupaya melakukan dokumentasi dan digitalisasi karungut agar dapat diakses lebih luas, termasuk melalui media sosial. Nah, harapannya dengan upaya itu adalah karungut tidak hanya dikenal di daerah, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Dan tentunya pelestarian karungut tentu membutuhkan kolaborasi semua pihak, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, agar warisan ini tetap hidup dan relevan di era modern.

Dari sisi kebahasaan, pelestarian Karungut juga mendapat perhatian dari Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Lembaga ini menilai Karungut bukan hanya seni, tetapi juga bagian penting dari kekayaan bahasa daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya.

Jadi ketika kita lihat sebenarnya karungut itu dianggap tidak dalam kondisi yang hampir punah. Hanya saja peminat di kalangan muda yang masih agak kurang gitu. Kalaupun itu kita tidak lakukan, itu akan pun akan hampir akan masuk dalam kritis kepunahan gitu. Nah, di dalam revitalisasi akhirnya kita lakukan revitalisasi. Di dalam revitalisasi itu selain bahasa Ngaju ada beberapa bahasa yang kita revitalisasikan, yaitu bahasa Maanyan, bahasa Katingan, terus bahasa Utdanung, ada beberapa bahasa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, tradisi lisan yang

0: merasa sunyi, lalu kita mendengar petikan kecapi, lalu dengan suling, dengan lagu-lagu yang mendidik, itu menggugah rasa juga gitu. Karena karungut itu kan musik kita itu kan apa ya, kalau di Kalimantan Tengah itu yang saya tahu musik itu seperti kecapi, hanya 3 senar. Kalau saya menggambarkan, mengaitkan filosofi tentang kehidupan yang ada di Kalimantan Tengah itu adalah kesunyian jiwa hutan Kalimantan, digambarkan dengan kecapi itu diukir seperti burung tingang, di mana kegagahan dalam kesunyian dengan petikan 3 senar dengan nada yang sama. Tapi ketika itu dikumandangkan di dalam hutan yang sunyi, itu akan terdengar sahdu banget di dalam hati gitu, Pak. Nah, itu yang harus kita bangkitkan, selera hal itu, selera itu.
1: Di tengah kekhawatiran akan punahnya karungut, suara generasi muda juga mulai muncul sebagai harapan baru. Walaupun akses untuk belajar karungut masih terbatas, tetapi karungut memiliki potensi besar jika dikemas lebih modern.
2: Kalau bilu nyalung lena lendang menyelinga binti malau bilu nyalung putar runtuh nabi tampu nasak wirawing bersiap. Nembut di nabi tampu nasak wirawing bersiap.
3: Awalnya saya kurang tahu apa itu karungut. Tapi setelah lihat di acara budaya dan di internet, ternyata menarik juga. Isinya dalam dan beda dari musik yang biasa saya dengar.
4: Kalau ada pelatihan atau komunitas yang aktif, mungkin lebih banyak anak muda yang mau belajar. Soalnya sekarang kebanyakan belum tahu harus mulai dari mana.
5: Menurut saya, karungut bisa dikombinasikan dengan musik kekinian atau dijadikan konten digital, jadi lebih relevan dengan anak muda, tapi tetap mempertahankan nilai budayanya.

Harapan kaum muda kini adalah adanya dukungan nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, komunitas, maupun lembaga pendidikan, agar Karungu tidak hanya dikenal sebagai warisan masa lalu, tetapi juga bisa menjadi bagian dari identitas masa kini. Kepedulian mulai muncul melalui upaya pelestarian, baik dari pemerintah, lembaga kebahasaan, para pelaku seni, hingga generasi muda itu sendiri. Melalui kolaborasi, inovasi, serta pemanfaatan media digital, Karungut kini memiliki peluang untuk tetap hidup dan berkembang di tengah zaman. Dengan langkah nyata dan berkelanjutan, Karungut diharapkan tidak hanya bertahan sebagai warisan, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang terus relevan bagi generasi masa kini dan mendatang.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Dari lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Maukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Siapa sih yang tidak mengenal

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Kula pahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami menurunkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pasar Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulap hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Senin 22 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Tabe salamat lingkungan alatai, salam sewujud karene malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Kelapa hari senang sekali, saya Paulina kembali menemani kelapa hari-hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kelapa hari, selamat menjalani hari Senin, semoga hari ini membawa berkat dan semangat untuk pembuka minggu ya, untuk semangat lebih semangat lagi satu minggu ke depannya. Baik kelapa hari, jangan kemana-mana, setelah ini akan hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Haji Umroh dari Papa Boy, kemudian akan dilanjutkan dengan mimbar agama Islam bersama Ustazah Karyati.

Pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua di pagi yang cerah ini. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Baiklah, tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang bullying dalam pandangan Islam. Bullying merupakan sub dari perilaku agresif di mana seseorang menyakiti orang lain baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Perilaku bullying dalam Islam merupakan salah satu bentuk akhlak yang tercela karena dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik dan tidak boleh mencela satu sama yang lainnya. Bahkan dalam Al-Quran pun telah menerangkan bahwa tindakan bullying merupakan akhlak tercela ataupun tidak baik. Perilaku bullying sangat merugikan korbannya baik secara fisik maupun mental, sehingga hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang fasik. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11-13. Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Selanjutnya Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Selanjutnya Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Pendengar yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut tercantum serta dijelaskan pula tentang larangan untuk mengolok-olok orang lain. Tidak diperbolehkan memberi julukan buruk kepada orang lain serta mencari keburukan orang lain untuk menggunjingkannya dan untuk merendahkan orang tersebut. Sebaliknya, Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda untuk saling mengenal dan menghargai kekurangan ataupun kelebihan satu sama lain. Bahkan ulama mengajarkan adab berteman agar kita berteman saling mempengaruhi dalam hal-hal kebaikan bukan keburukan, serta menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Anjuran untuk saling menghargai seperti sangat jelas sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fiddin. Artinya, adab berteman yakni menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, mendahului berpeluk salam, bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama, turut melepas saat teman berdiri, memperhatikan saat teman berbicara. Hadis riwayat Ibnu Majah secara fokus menjelaskan tentang bagaimana hadis Nabi memandang tindakan bullying mengarah pada perilaku merendahkan. Kemudian membacakan secara lengkap pada hadis riwayat Imam Muslim, menambahkan penjelasan tentang indikasi perilaku bullying seperti sikap iri, membenci, meremehkan, dan menzalimi orang lain. Sikap-sikap tersebut adalah benih-benih dari permusuhan dan perpecahan antar umat. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan pencegahan dalam rangka mencegah atau mengatasi tindakan bullying ini. Pendengar yang dirahmati Allah, beberapa nilai keislaman yang relevan dengan pencegahan bullying adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah empati atau tawadu. Empati dalam Islam mengacu pada kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Dalam upaya
mencegah bullying, nilai empati mendorong orang lain atau individu untuk menghargai perasaan korban, mencoba memahami, bertindak dengan penuh perhatian. Empati dalam Islam merupakan salah satu nilai yang mengajarkan pentingnya memiliki perasaan dan pentingnya memahami kondisi emosional dan psikologis orang lain. Yang kedua adalah solidaritas. Nah, nilai solidaritas dalam Islam memiliki implikasi mendalam dalam bentuk sikap saling mendukung dan peduli terhadap sesama. Dalam konteks pencegahan bullying di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari, nilai solidaritas berperan sebagai pendorong bagi individu untuk bersatu melawan perilaku bullying. Selanjutnya adalah sikap menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan dalam Islam adalah nilai menekankan pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan karakteristik individu. Ajaran ini mengakui bahwa setiap individu adalah ciptaan Tuhan yang unik dan wajib untuk dihormati tanpa memandang perbedaan yang ada. Nilai-nilai mendorong individu untuk tidak merendahkan dan mengolok-olok orang lain. Selanjutnya adalah keadilan. Dalam Islam memiliki makna memberikan hak-hak sesuai dengan porsinya, dan upaya untuk mencegah bullying, nilai keadilan menegaskan pentingnya memperlakukan semua orang dengan seksama dan tidak melibatkan kekuasaan, tidak menzolimi orang lain, dan hendaknya setiap orang itu harus dihormati. Selanjutnya adalah kendali diri dan pengendalian amarah. Islam mengajarkan pentingnya mengendalikan amarah dan tidak impulsif. Dalam pencegahan bullying, ini berarti mengajarkan individu cara mengendalikan emosi dan bagaimana mengekspresikan perasaan supaya tidak menyakiti orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, hikmah yang kita petik, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah perilaku bullying merupakan tindakan negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, Allah melarang kita melakukan tindakan bullying. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilapan baik tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Iya, kok apa hari itu tadi lagu Bikin Sagila ya dari Wisbaker. Nah, kelapa hari, pernah gak sih kelapa hari sekalian bertemu seseorang yang bikin senyum-senyum sendiri nih dari hari ke hari, Senin sampai Minggu? Nah, kalau iya, mungkin lagu yang satu ini tadi relate banget buat kalian ya. Nah, juga kelapa hari, selamat beraktivitas menjalani hari Senin, semoga tetap semangat ya. Ngomong-ngomong soal Senin nih, ada salah satu penggalan lirik yang viral, yaitu menghayal kok di hari Senin sampai Minggu, kata lagunya tadi ya, kelapa hari. Ya, lirik ini datanglah dari lagu Bikin Sagila yang dibawakan Miss Baker tadi. Nah, dari lagu ini punya warna musik yang ceria nih, dipadukan dengan dialek khas Indonesia Timur yang bikin suasana jadi makin hangat dan seru. Nah, kalau kamu lagi kangen seseorang nih kelapa hari, atau punya cerita manis yang bikin hari-hari terasa lebih berwarna, boleh banget nih diputarkan lagunya lagi kembali. Oke, kelapa hari, selamat menikmati hari Anda, selamat menjalani aktivitas Anda sekalian. Akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Apak Sidak dari Desi Olivia, tapi setelah yang satu ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Ya, kelapa hari Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Kelapa hari ada info nih dari Kuala Kurun, di mana wakil dari Kecamatan Sepang, yakni Felda Likusmas dan Tasya Ayu Putri, dinobatkan sebagai Putra dan Putri Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2026. Adapun posisi Putra Papipar 2 diraih oleh Wahyu Ramadan Pakaya dari Kecamatan Kahayan Hulu Utara, sedangkan Putri Papipar 2 diraih oleh Ikia Nevada Pembahat dari Kecamatan yang sama. Sementara itu di Kulapari, gelar Putra Papipar 3 diraih Satria Wirayuda dari Kecamatan Kurun, dan Putri Papipar 3 menjadi milik Cismi Risawan Dani dari Kecamatan Tewah. Kulapari ajang bergengsi ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Budaya Ming Mahasa FBMM sekaligus peringatan hari jadi ke-24 Gunung Mas yang dipusatkan di Kuala Kurun. Sebanyak 7 kecamatan turut mengirimkan wakil terbaiknya, yakni Kecamatan Kurun, Sepang, Tewah, Kayan Hulu, Damang Batu, Rungan, dan Mahuning. Sekian Kulapa Hari. Info dari Kuala Kurun di Gunung Mas.

0: Bolcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan Ikal siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Kulapari, anggota DPRD Barut, soroti pentingnya rencana pasca tambang perusahaan. Anggota Komisi 3 DPRD Barito Utara, Nurul Anwar, menegaskan pentingnya komitmen perusahaan dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pasca aktivitas pertambangan dalam konsultasi publik rencana pasca tambang perusahaan batu bara. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Bupati Salahuddin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bahrum Pegirsang dalam mendorong pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penyusunan RPT. Ia menekankan bahwa sektor pertambangan memang menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Sekian berita Mangalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Selamat hari, Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara, dan masih ditemani oleh Paulina. Selamat hari, semoga Senin pagi ini secerah langit kota Palangkaraya ya. Hari ini cerah banget nih kelihatannya. Untuk kelapa hari yang apel, mungkin hari ini menyala nih. Apalagi kalau apelnya di tengah lapangan. Tetap semangat ya kelapa hari. Ngomong-ngomong nih kelapa hari, ada kabar menarik nih. Kini warga punya ruang baru untuk menikmati udara segar, yaitu ruang terbuka hijau di kawasan Bundaran Besar yang resmi dibuka pada Mei 2026 bulan kemarin. Ruang terbuka hijau ini dibangun di bekas lahan KONI Kalteng dan dihadirkan sebagai ruang publik yang lebih hijau, nyaman, dan ramah lingkungan. Buat kelapa hari ini yang ingin memulai pekan dengan aktivitas positif, tempat ini cocok banget untuk jalan santai, olahraga ringan, atau sekedar menikmati suasana pagi bersama keluarga dan sahabatnya. Atau nih kelapa hari bisa juga saat pulang kantor, menyempatkan berjalan kaki sebentar untuk peregangan mungkin di ruang terbuka hijau tersebut. Yuk kita jaga bersama fasilitas umum ini kelapa hari dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga kebersihan, karena kota yang nyaman dimulai dari kepedulian warganya. Selamat menjalani hari Senin, tetap semangat dan jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati ruang hijau di kota kita.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, saat
0: ini. Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru bateri pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Kabar Kutak Isak, Roh 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai-tenai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
4: Kai au.
5: Awe ya tuna tege, jadi...
4: Yelah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayenda na nyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Yenda itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulapa Hari Anda masih bersama kami. Kali ini kita masih akan membahas tentang ruang terbuka hijau nih Kulapa Hari. Tahu gak Kulapa Hari nih, kehadiran ruang terbuka hijau bukan hanya mempercantik kota, tetapi juga selaras dengan kearifan lokal masyarakat Dayak yang sangat menghormati alam. Nah, Kulapa Hari, filosofi Uma Betang mengajarkan pentingnya hidup berdampingan, saling menjaga dan saling merawat lingkungan bersama-sama. Nilai inilah Kulapa Hari yang kini bisa kita terapkan di ruang terbuka hijau terbaru kawasan Bundaran Besar Kota Palangkaraya ya. Adapun di Kulapa Hari, di tengah perkembangan kota, ruang hijau menjadi pengingat bahwa alam adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi Kulapa Hari, saat berkunjung ke sana, mari tunjukkan kepedulian kita dengan menjaga tanaman, tidak merusak fasilitas, dan tetap menghargai sesama pengunjung. Karena merawat lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga budaya yang telah diwariskan leluhur kita sejak dulu.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, kalau hari Senin pagi memang identik dengan aktivitas yang kembali padat. Tapi juga sisihkan waktu sejenak untuk mengisi energi positif ya kalau hari. Salah satu pilihan kita yang bisa dicoba adalah mengunjungi ruang terbuka hijau terbaru di kawasan Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Selain menambah keindahan kota, ruang publik ini diharapkan menjadi paru-paru kota dan tempat berkumpul masyarakat. Bayangkan memulai hari dengan berjalan santai, ditemani udara pagi yang segar dan suasana hijau yang menenangkan. Tentunya bisa membuat pikiran lebih rileks sebelum kembali beraktivitas. Nah, kalau hari sudah punya rencana untuk menghabiskan waktu keluarga pekan ini, siapa tahu ruang terbuka hijau terbaru bisa menjadi pilihan destinasi favorit baru di bumi Tambun Bungay. Semangat menjalani Senin pagi, jaga kesehatan, dan terus cintai lingkungan sekitar kita.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air

untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.